0: sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsuduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal, karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, nah, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan bunda tahun depan. Itu tiga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Asam sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi Undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen. Dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau

0: kalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan bersama Radio Siaga Bencana Pusdalop BPBD Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026.
5: Informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan akan disampaikan bersama rekan saya, ada Bang Khoir. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Khoir.
6: Selamat pagi, waalaikumsalam Bang Fadel.
4: Sehat ya Bang ya?
6: Alhamdulillah sehat Bang.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan juga cuaca mendukung hari ini. Baik Bang Khoir, untuk informasi kebencanaan yang sudah dihimpun bersama teman-teman pengelola di Pusdalop BPBD Kalimantan Timur, silakan Bang.
6: Baik, terima kasih Bang Fadel. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat para pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Baik para pendengar, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026, langsung dari studio Radio Siaga Bencana Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani para pendengar untuk menyampaikan informasi penting terkait dengan sebaran titik panas hotspot dan informasi kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur. Kita awali dengan peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi melalui BMKG, potensi hujan harian Provinsi Kalimantan Timur dalam 6 hari ke depan secara umum, cuaca wilayah Kalimantan Timur diprediksi masih berpotensi untuk terjadi hujan sedang hingga lebat, terutama di wilayah barat Kalimantan Timur. Dilanjutkan dengan informasi titik panas hotspot, berdasarkan hasil pemantauan kami melalui satelit Terra dan Aqua sensor MODIS terpantau 0 titik. Kemudian satelit NOAA 19 dan 20 terpantau 2 titik, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara 1 titik dan Kota Samarinda 1 titik. Kemudian satelit SNPP terpantau 0 titik, satelit Landsat 8 terpantau 0 titik. Dengan keseluruhan titik panas di wilayah Kalimantan Timur terdeteksi 2 titik. Dilanjutkan dengan informasi kebencanaan, Kamis 7 Mei 2026 pukul 09.50 WITA terjadi kebakaran di wilayah Jalan Padat Karya kilometer 03 RT 7 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Dampak kejadian ini 3 unit bangunan rumah warga rusak berat, dampak jiwa 6 kakak, 14 jiwa, dan 1 korban jiwa mengalami luka bakar. Dengan kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah, untuk sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kemudian dilanjutkan, Kamis 7 Mei 2026, pukul 12.20 WITA, terjadi kebakaran tempat usaha di kawasan Jalan Haji Marhusin RT 37 Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dampak dari kejadian ini, satu bangunan rumah dan kios mengalami rusak berat, yang dihuni satu kakak, dua jiwa. Upaya penanganan Damkar Kota Samarinda menurunkan 2 unit fire truck dibantu relawan dan penanganan kejadian tersebut. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan. Kemudian dilanjutkan, Kamis 7 Mei 2026 pukul 12.20 WITA terjadi kebakaran di Jalan Untung Surapati. Sekitar pukul 18.00 WITA terjadi kebakaran Jalan Untung Surapati, Kelurahan Karangasem, Hulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dampak kejadian ini, satu unit bangunan gudang kosong, X galangan kapal. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan. Baik, untuk himbauan, pemerintah daerah dan masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrim, serta mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi dan kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkannya. Mari bersama kita kenali ancamannya, kurangi risikonya, dan siap untuk selamat. Demikian informasi dari Studio Radio Siaga Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jika ada kebencanaan, silakan hubungi kami di 0811-5844-722. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Saya Operator Hoir, Pusdalop BBD Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan.
4: Baik, terima kasih Bang Hoir untuk informasinya yang sudah disampaikan untuk edisi hari ini, dan selamat bertugas kembali. Informasi

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami kembali sapa Anda ya. Di saat ini cuaca kota Samarinda cukup cerah, sudah menerangi langit kota tepian Samarinda. Ya, kita berharap pendengar segala rutinitas Anda juga bisa berjalan tanpa ada kendala ya. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini pendengar, meskipun Anda yang saat ini mungkin ada yang menjalankan dalam kegiatan WFH atau work from home atau juga tetap beraktivitas di kantor. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadir temani suasana pagi Anda pendengar di rangkaian sajian musik dan informasi, dan kami juga masih mengundang Anda untuk berbagi informasi di dua jalur telepon kami di 736-566-743495, juga melalui jalur WhatsApp ya, silakan di 0811-554-4976, serta Anda juga dapat bergabung di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Otoritas Jasa Keuangan mengajak masyarakat memanfaatkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan ya, yang disebut dengan LAPSSJK, sebagai solusi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Nah, lembaga ini pendengar dinilai mampu ya memberikan proses penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan juga terpercaya. Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen OJK Kaltim Tri Herdianto mengatakan, LAPSSJK ini hadir untuk membantu masyarakat yang mengalami persoalan dengan lembaga jasa keuangan, baik itu perbankan, asuransi, pembiayaan, maupun sektor jasa keuangan lainnya. Ya, sebagaimana disampaikannya pada Kamis kemarin ya pendengar, bahwa pada keberadaan LAPSSJK ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan membutuhkan biaya besar. Nah, selain itu pendengar, lembaga tersebut juga mengedepankan independensi ya dan juga profesionalisme dalam proses penyelesaian sengketa. Informasi ini pendengar bisa juga Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Ya, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti kita merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, pendengar Pro Satria Samarinda, untuk hari ini tepatnya Jumat 8 Mei 2026 dan untuk tanggal 8 Mei ya pendengar, ada beberapa peringatan yang terdapat dan menjadi hari bersejarah dan hari penting yang diperingati secara rutin setiap tahun. Yang pertama adalah Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini merupakan tanggal yang dipilih ya untuk peringatan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional karena merupakan hari ulang tahun pendiri Komite Internasional Palang Merah Henry Dunant. Ya pendengar, peringatan ini dilakukan untuk menghormati jasa organisasi kemanusiaan internasional yang bergerak membantu korban bencana, perang, dan krisis kesehatan di berbagai negara. Nah, selain itu pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kanker Ovarium Sedunia. Ya, dilansir dari laman International Society of Gynecology Cancer, tanggal 8 Mei ini juga pendengar diperingati sebagai World Ovarian Cancer Day atau Hari Kanker Ovarium Sedunia. Sejak tahun 2013 dan kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kanker ovarium, salah satu penyakit yang sering terlambat terdeteksi pada perempuan. Nah, berbagai organisasi kesehatan di dunia juga pendengar menggunakan momentum ini untuk mengedukasi masyarakat tentang gejala dan pentingnya pemeriksaan dini serta dukungan bagi para penyintas kanker ovarium. Secara internasional pendengar, hari ini juga diperingati sebagai hari kemenangan di Eropa ya. Karena di sejumlah negara Eropa di Amerika Utara dan Amerika Utara, 8 Mei ini dikenal sebagai Victory in Europe Day atau VE Day. Dan hari ini menandai berakhirnya Perang Dunia II di wilayah Eropa setelah Jerman Nazi menyerah pada tahun 1945. Baik pendengar, itu tadi ada beberapa peringatan penting yang dirayakan setiap tanggal 8 Mei. Dan informasi ini tadi pendengar menjadi penutup rangkaian sajian musik dan informasi. Jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dalam program Halo RRI. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mau update skor terbaru? Mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik? Wow! Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Later.
3: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: 101.1 Lintas Informasi
1: Rom 1. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, warga Mahakam Ulu diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi selama beberapa hari ke depan. Berdasarkan data perakiran cuaca resmi dari BMKG, hujan ringan diprediksi berlangsung mulai Jumat hari ini 8 Mei hingga Rabu 13 Mei. Suhu udara di wilayah Mahakam Ulu diperkirakan juga berada pada kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius. Tingkat kelembapan juga cukup tinggi, berkisar antara 64 hingga 99%, sehingga kondisi udara terasa lebih lembab terutama pada pagi dan malam hari. Cuaca hujan ringan berpotensi mempengaruhi aktivitas masyarakat terutama pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat diimbau untuk tetap membawa perlengkapan hujan serta berhati-hati terhadap jalan licin saat hujan turun. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Rom 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah 5 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan hadir dalam program Halo RRI, nanti akan dipandu bersama rekan Deni Kartika Sari. Tetap bersama kami.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan di edisi Jumat tanggal 8 Mei 2026 kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI, di mana pendengar seperti biasanya kami akan menampung aspirasi pendengar kami, menampung semua isu aktual ataupun peristiwa yang terjadi di lingkungan para pendengar kami di saat ini. Dan mungkin juga ada berita hilang, berita kehilangan juga pendengar ya, bisa disampaikan di saat ini untuk kita di Pro 1 RRI Samarinda. Kami menantikan pendengar kami di layanan telepon 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih setia bersama dengan Anda di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Kembali kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan silakan bergabung bersama kita di saat ini pendengar di 736566 atau di 743495 atau di 08115544976. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini untuk memberikan informasi-informasi apa yang terjadi di lokasi tempat Anda tinggal atau di lingkungan Anda, ataupun ada informasi-informasi yang mungkin juga pendengar ini peristiwa penting ya yang harus disampaikan. Baik, satu informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar, di mana informasi yang kami kutip dari rri.co.id, ya, harga sejumlah jenis ikan di Kota Samarinda mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Meski demikian, permintaan masyarakat terhadap ikan laut masih cukup tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya. Pedagang ikan di Lapak Fadila, Jalan Wahid Hasim 2, Samarinda, Nur Fadila mengatakan jenis ikan yang dijual di lapaknya cukup beragam, mulai dari ikan laut, ikan sungai, hingga ikan muara. Namun pembeli disebut lebih dominan mencari ikan laut untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Menurutnya, perubahan harga ikan terjadi hampir setiap hari dan sulit diprediksi. Kondisi tersebut dipengaruhi pasokan hasil tangkapan nelayan yang ikut berubah akibat cuaca. Salah satu jenis ikan yang cukup banyak dicari masyarakat yakni ikan layang. Nur Fadila sendiri menyebutkan harga ikan layang saat ini berkisar antara Rp35.000 hingga Rp48.000 per kilogram tergantung kondisi pasokan di pasaran. Dikatakannya harga tertinggi ikan layang sempat mencapai Rp48.000 per kilogram, sementara harga terendah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berada di angka Rp35.000 per kilogram. Meski harga masih berfluktuasi, Nur Fadila mengungkapkan jika dibandingkan pekan sebelumnya, harga ikan layang saat ini cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini dinilai sedikit membantu daya beli masyarakat di tengah kebutuhan pangan yang terus meningkat. Baik, itu informasi yang kami sampaikan untuk pendengar kami terkait dengan harga ikan di Samarinda fluktuatif dipengaruhi cuaca. Ya, informasi berikutnya pendengar kami hadirkan masih

0: bertepatan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026. Ia menilai pendengar, regulasi yang ada saat ini masih tumpang tindih dan tidak sinkron antara sektor, sehingga memicu ketidakpastian hukum serta menghambat kemudahan investasi maupun iklim berusaha di daerah. Karenanya, perbaikan tata kelola regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik dan investasi berjalan lebih cepat dan pasti. Untuk menjawab persoalan itu, Kanwil Kemenkum Kaltim pun mengembangkan program harmonis yang memungkinkan proses harmonisasi regulasi dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas substansi hukum. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi berikutnya nanti pendengar kami akan hadirkan dari Kubar, Kutai Barat. Ketua Mundur, Koni Kubar bergerak cepat siapkan musyawarah olahraga luar biasa. Dan masih kami menantikan pendengar kami di saat ini, pendengar masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan di layanan telepon di saat ini, seperti yang kami sampaikan tadinya kepada pendengar kami, di 7365667434495 atau di 0811554497. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lewatkan dulu yang satu ini pendengar, dan semoga Anda tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata, mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan, belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
4: Loh, piye toh, mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
3: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
4: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
4: Wong dodolan orang iso ngomong.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
7: Oi, nak kemana tuh?
8: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
7: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kejo susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kejo. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
8: Ah, bising aja ngurusin orang.
7: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
9: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
10: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
7: Apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tuh belum bekerja.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di saat ini. Masih bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Indra yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Berikut kembali kami sampaikan informasi untuk Anda seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa Ketua Mundur Koni Kubar bergerak cepat siapkan musyawarah olahraga luar biasa. Pasca pengunduran diri Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Barat, jajaran pengurus bergerak cepat menyiapkan musyawarah olahraga Kabupaten luar biasa atau Musor Kablub ya, guna memilih pemimpin baru. Dan PLT Ketua Koni Kubar Lidwina mengatakan langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi agar roda pembinaan olahraga di daerah tetap berjalan tanpa hambatan. Dijelaskannya pendengar, sebelum pengurus telah menggelar rapat pleno menyusul keluarnya menyusul keluarnya surat keputusan penunjukan PLT dari KONI Provinsi. Dalam rapat tersebut disepakati percepatan tahapan menuju Musor Kablub. Sebagai bagian dari proses, pengurus resmi membentuk tim penjaringan dan penyaringan yang bertugas menerima, memverifikasi, serta menetapkan calon ketua KONI Kubar. Tim ini juga diharapkan mampu menjalankan tugas secara independen dan transparan. Ketua TPP Bernardus Tommy Pili menambahkan pendaftaran calon ketua dimulai pada hari Rabu tanggal 6 hingga Jumat tanggal 8. Hingga saat ini ya pendengar ya, di pukul 16 WITA nantinya di Sekretariat KONI Gor Desnan. Dan disebutkannya persyaratan pencalonan bersifat umum seperti identitas diri dan dokumen administrasi lainnya, namun juga terdapat syarat utama yakni dukungan dari cabang olahraga. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, pengunduran diri dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kubar. Dan saat ini setelah adanya PLT pelaksana tugas saat ini pendengar, mereka juga melakukan musyawarah untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua KONI baru untuk wilayah Kutai Barat nantinya. Dan ini pendaftarannya sudah dibuka ya, dibuka secara umum dan sudah dibuka pada hari Rabu dan sampai hari Jumat saat ini pendengar, nanti akan ditutup pada pukul 16 WITA. Baik, itu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini pendengar, dan kami masih menantikan juga para pendengar kami yang saat ini pendengar mendengarkan siaran kami di 97,6 MHz. Dan informasi kembali kami hadirkan dari Sendawar ya. Kenaikan biaya distribusi akibat bahan bakar minyak mulai dirasakan dalam penyaluran bahan pokok di Kabupaten Kutai Barat ya, ke Kabupaten Kutai Barat. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kutai Barat, Okta Rinus, mengatakan lonjakan biaya angkut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga barang di pasaran. Ia menjelaskan meskipun solar subsidi belum mengalami kenaikan harga, namun ketersediaannya di lapangan terbatas, bahkan tergolong langka karena sulit didapatkan di SPBU maupun APMS. Nah, kondisi tersebut pendengar membuat pelaku distribusi beralih menggunakan bahan bakar jenis dexlite yang memiliki harga lebih tinggi. Dan dampaknya pendengar, biaya angkut barang dari Samarinda ke Kubar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, karena itu pendengar, para pelaku usaha, baik agen, pedagang besar, maupun pengecer, diimbau agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah kondisi kenaikan biaya distribusi yang terjadi saat ini. Baik, untuk pendengar kami, dimanapun Anda berada, semoga hal ini pendengar dapat segera diatasi ya oleh pemerintah maupun dari dinas terkait. Ini juga berpengaruh dengan jalan ya pendengar ya, pembangunan jalan yang saat ini juga mungkin hingga saat ini jalan yang ada di Kutai Barat ya masih mengalami kerusakan. Jadi ini juga yang menyebabkan harga distribusi ataupun harga angkotnya bisa naik ya. Ya, ada penelpon kita dari Kutai Barat, ada Pak Haryanto. Selamat pagi Pak Haryanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning Mbak Den.
0: Iya, selamat morning saya. Pak.
1: Iya, morning tuh. Jalannya Balinggang Kangkung Mbak Den.
0: Iya.
1: Kalau dikumbar jangan enak. Ini jalan lebih maupun sungai kah, jalan darat kah, atau terbang pakai pesawat, pesawat besi, apa burung besi. Dibilang memasuki musim kemarau, tapi tiap hari hujan, sehari bisa 2-3 kali deras lagi, buat derasnya.
0: Ya di sini juga Pak.
1: Nah iya, dibilang sampai bulan berapa masuk musim kemarau?
0: Bulan Agustus apa bulan Oktober ya kemarin Pak?
1: Katanya mulai Mei ya kan?
0: Mulai Mei, betul Pak.
1: Mulai Mei. Tapi hujan masih lah, hujan apa lah, nggak tahu.
0: Hujan berkah.
1: Hujan air.
0: Hah? Hujan berkah.
1: Oh, alhamdulillah, kalau hujan air wajar. Yang aku takut itu hujan petir. Ada kan bilang hati-hati hujan petir.
0: Yeah.
1: Petir yang kurun. Anu Mbak Deni, biasanya kalau apa ya, kalau mendekati tahun-tahun ajaran baru tuh, udah orang tua mulai disibukkan itu.
0: Yeah.
1: Ada anaknya yang mau masuk PAUD, TK kah, SD, SMP, SMA sederajat, atau yang mau masuk perguruan tinggi. Ada yang sudah lulus ya kan, lulus SD, masuk SMP, SMP,
0: masuk
1: lulus
0: SMA.
1: Masuk SMA. Nah itu pendaftarannya, nggak tahu buka belum pendaftarannya. Biasanya kan itu siap-siap kalau bulan 5 kan 6-7.
0: Yeah.
1: Biasanya pertengahan bulan itu penerimaan pertengahan tahun
0: Pak.
1: Iya aku
0: antara bulan aku, 6 dan bulan 7 Pak.
1: Ini aku mulai zamanku dulu SD pasti biasanya bulan itu. Kenapa kok ditaruh di pertengahan tahun ya kan?
0: Yeah.
1: Bulan 6, bulan 7. Itu antara bulan itulah pokoknya lulusan sekolah sama penerimaan sekolah biasanya itu. Kapan dimulainya ya kan? Masih sama kah seperti yang dulu? Sekolah-sekolah kan banyak sekarang pilihan yang mau negeri kah, mau swasta.
0: Yeah.
1: Kalau kasihan tuh kalau yang nggak tertampung itu Mbak Deni.
0: Maka
1: pilih sekolah-sekolah swasta, mau putus sekolah ya nanti bingung juga, nggak sekolah nanti katanya. Masuk sekolah swasta biayanya mahal. Mau sekolah negeri nanti apa membludak yang daftar. Kalau SD sih masih banyak, kalau yang kayak makin ke atas kan dia makin mengerucut
0: ya,
1: itu
0: bener.
1: Jumlahnya makin sedikit, SMP ya paling berapa, SMA berapa, sedangkan daya tampungnya nggak sesuai dengan lulusannya.
0: Betul.
1: Mbak Deni itu belum lagi yang apa yang mau masuk perguruan tinggi.
0: Nah,
1: jadi mahasiswi kan begitu Mbak Deni kan pernah ngalami ya kan. Sekarang sudah jadi angkatawati.
0: Iya
1: itu. Jadi kita ya orang tua perlu anu biaya juga itu Mbak Deni, beli bajunya, seragamnya kan, beli sepatu, biasanya tampil baru, tampil beda itu Mbak Deni, beli buku-bukunya, buku pelajaran, beli tas apa segala macam.
0: Betul, serba apa baru itu, ya Pak.
1: Iya, kalau itu dulu kalau sekolah gitu Mbak Deni, kalau dari SMP ke SMA, yang tadinya celana sedengkul jadi pakai celana panjang, beda rasanya gagah. Tapi kalau orang dulu Mbak Deni ya SMP zaman dulu dengan SMP zaman sekarang beda Mbak Deni. Kenapa aku lihat itu kalau di media sosial tuh pelajar SMP zaman dulu kelihatan tua-tua Mbak Deni dengan anak sekarang. Mana berkumis sudah kalau SMP zaman dulu. Kalau SMP sekarang kan bergaya-gaya dia. Celananya rata-rata kan celana pendek tapi selutup dia. Kalau dulu di atas lutut Mbak Deni, kalau zamanku dulu, mana baju digulung itu biasanya, kalau tahun-tahun itu, pokoknya gagah. Jadi ya pokoknya orang tua pikirkan biaya juga nih Mbak Deni kalau mau masuk sekolah itu, apa segala macam. Tapi kalau orang yang nggak mampu ya nggak tahu lah, kayak apa dia kan, masuk sekolah rakyat kah atau gimana. Jangan sampai yang gara-gara sepatu kekecilan itu meninggal dunia, sedih juga aku dengar itu, aduh. Kayak apa bilang tuh sampai ke nasional sudah beritanya.
0: Betul,
1: tuh Mbak Deni
0: ya
1: prihatin banget aku gitu aduh orang kalau sepatunya kecilan itu Mbak Deni ya, itu biasanya ujung-ujung jarinya tuh dilipat itu Mbak Deni.
0: Terlipat Pak, terlipat, bukan dilipat,
1: iya,
0: terlipat.
1: Aku aja dulu pakai sepatu kalau kecilan tuh dilipat itu Mbak, untuk nana di tengkuk di apa di ya pokoknya jari-jari yang lima itu nah biasanya. Nggak bisa gue bayangkan itu sepatu kecilan. Kalau aku lebih baik nyeker aja sudah sekalian Mbak Deni. Kalau temanku dulu waktu SD tuh banyak nyeker aja badan sekolah. SD itu aku nggak bohong itu. Sekolah tuh nyeker aja sampai tumit kakinya tuh pecah-pecah badan ini. Malum airnya tuh asam kan, air di Kalimantan tuh asam, tanahnya asam. Warnanya kayak teh tuh nah. Jadi pecah-pecah tumitnya tuh badan ini kan. Kelihatan garis-garis padahal umur masih muda belasan tahun. Ya malum lah orang susah kan. Celananya aja ada kacamatanya Mbak Deni. Malum kan orang udah punya teman-temanku, kasihan juga udah nyeker semua itu. Kalau yang laki-lakinya Mbak Deni malum lah, itu aku tuh masih sekolah di Waru tuh Mbak Deni, di Kabupaten Pasir. SD SD-nya SD Impress lagi, SD Impress 007.
0: Masih hafal ya Pak?
1: Ngasih SD 007 007. SD-nya Mr. Bond, James Bond. James Bond. Nah, itu dia. Jadi orang tua ya harus siap-siap anaknya juga. Mungkin mau sekolah ya kan, mau masuk ke tawajon baru ya kan. Apa namanya, STMB kah ya? STMB kah itu, siap-siap ya. Tambah-tambah biaya apakah keluar. Kalau yang pegawai negeri biasanya ada gaji ke-13. Masih masih mending Mbak Deni.
0: Masih ada yang bantu ya Pak ya?
1: Iya, kalau yang swasta ini gajinya gaji ke-14, ke-15, tambahnya bedanya itu Mbak Deni.
0: Ya, gimana di sana Pak, harga bahan pokok apakah mengalami kenaikan Pak? Di ini beberapa berita mengalami kenaikan. Nah, di tempat Bapak sendiri seperti apa Pak?
1: Kenaik sih biasa aja sih kalau menurutku, masih bisa beli aja kok. Nah, masih ada juga kok barangnya. Yang paling sering ada bolong-balik bawa tuh ya si melon itu. Yang 13 kilo, apa yang 3 kilogram itu. Nah itu aja sering bolong-balik. Kalau BBM ada, masih orang ngecer-ngecer banyak. Dan aman masih. Mending tinggal duitnya aja Mbak Deni.
0: Ya benar. Ya,
1: duitnya aja. Apalagi kalau tanggal tua ya kan.
0: Iya.
1: Ini ada duitnya pintar-pintar ngatur.
0: Ada juga ya tanggalnya tua ya Pak.
1: Ada tanggal tua. Itu biasanya dompet kering lah itu Mbak Deni.
0: Gitu.
1: Oke, dilanjut Mbak Deni. Makasih.
0: Ya, terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto dari Kubar, yang mana pendengar memang disampaikan oleh Pak Haryanto kenaikan harga memang ada tapi tidak begitu terlalu ya, masih bisa hanya gas aja, hanya gas yang 3 kilo saja. Dan juga ini mengalami kenaikan harga seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi pendengar, yang kami kutip dari rri.co.id. Dan ini ada juga WhatsApp dari pendengar kita Pak Masan Bali. Selamat pagi RRI. Di tanggal 2 Mei kemarin ada berita yang disampaikan oleh RRI Pro 1, ada guru yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan, tetapi status mereka masih honorer. Sedangkan orang yang baru 1 tahun bekerja di program MBG, tetapi sudah diangkat jadi pegawai ya, sudah diangkat jadi pegawai P3K. Mohon jawaban dari pemerintahan dalam hal ini, Dinas Pendidikan ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Masam Bali, informasi yang sudah disampaikan ke kita. Dan kita coba untuk mengangkat telepon, ada penelpon kita yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Ya, baik. Ada penelpon kita di saat ini pendengar yang sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Bahar ya dari Balikpapan. Selamat pagi Pak Bahar.
2: Pagi.
0: Halo Pak Bahar, kenapa terputus? Iya, sayang sekali ya, dicoba lagi Pak. Iya, dicoba lagi untuk bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terputus. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda pendengar di layanan telepon 743495 atau di 736566. Dan sambil menantikan Anda pendengar, beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Namun kita lewatkan dulu pendengar yang satu ini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Untuk pendengar kami yang masih ingin bergabung bersama kami, silahkan pendengar ya. Tadinya ada penelpon yang sudah terputus, dicoba lagi dari Balikpapan ya. Ada Pak Bahar dari Balikpapan, seperti apa juga informasi-informasi yang ada di sana. Dan ini seringkali juga dikeluhkan terkait dengan PDAM ya, yang ada di Balikpapan, jalanan juga, trotoar juga. Nah, ini seperti apa perkembangannya, kami nantikan informasi dari Pak Bahar yang ada di Balikpapan. Baik, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan kekayaan plasma nutfa lokal Kalimantan Timur dinilai menghadapi ancaman serius apabila tidak segera dilindungi dan didokumentasikan secara resmi di tengah perkembangan kebutuhan pangan modern dan pembangunan ibu kota Nusantara. Pemerintah bersama akademisi dan juga pelaku pertanian menilai upaya menjaga warisan genetik tanaman lokal menjadi langkah penting untuk masa depan ketahanan pangan daerah. Persoalan tersebut mengemuka pendengar saat dilaksanakannya talk show ya. Dan ini juga pendengar Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan menegaskan plasma nutfa merupakan aset daerah yang harus dijaga keberlangsungannya. Menurutnya, pemerintah kini berupaya memperkuat dokumentasi dan juga pengarsipan seluruh potensi plasma nutfa lokal sesuai dengan regulasi kementerian terkait. Ia menjelaskan pencatatan resmi menjadi langkah penting agar plasma nutfa lokal memiliki pengakuan legal sekaligus perlindungan terhadap aspek genetika tanaman daerah. Selain persoalan perlindungan plasma nutfa, juga membahas tentang pada talk show tersebut juga membahas tantangan ketahanan pangan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Ia menilai selama ini isu pangan terlalu berfokus pada swasembada beras, padahal kebutuhan pangan masyarakat modern tidak hanya bergantung pada karbohidrat. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ada Pak Arman dari Loajanan. Kita coba dulu angkat telepon Pak Arman dari Loajanan. Selamat pagi Pak Arman.
1: Selamat pagi, good hambat, Mbak Deni.
0: Ya, selamat pagi, good hambat juga, Bapak. Ya, silakan ya. Bapak.
1: Cuaca mendung, kayaknya hujannya habis sholat Jumat kayaknya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, seperhatikannya habis Jumat kayaknya hujan deras lagi.
0: Baru turun ya, Pak ya? Ya.
1: Iya. Mm-hmm. Saya ingin berbicara tentang rumah layak, tidak kayak huni, bedah rumah lah istilahnya.
0: Ya, bedah rumah. Mm-hmm.
1: Ya, karena kan saya dengar kemarin itu Bapak Tito ada di Balikpapan kemarin itu.
0: Ya, betul.
1: Lagi apa ngelihat langsung itu ya, ada bedah rumahnya.
0: Ya.
1: Ya, alhamdulillah lah. Yang petinggi-petinggi di atas sana mau hadir. Ya, mudah-mudahan di wilayah-wilayah lain mungkin dari menteri-menteri terkait bisa hadir atau wakil menterinya. Sehingga benar-benar real di lapangan beliau ngelihat sendiri kan. Nah, dan satu lagi Bu Dini, yang belum disentuh itu dan yang belum tersentuh itu, nah ini nih yang perlu dibahas ini Bu Dini.
0: Betul, iya.
1: Nah, karena dana-dana itu ada, sudah dikucurkan oleh negara. Duit itu kan duit rakyat, APBN itu. Dari rakyat, oleh rakyat, dan
0: untuk rakyat. Iya.
1: Sementara di Kalimantan Timur ini banyak rumah-rumah yang perlu disentuh itu, dibedah rumahnya, dibagusin dindingnya, lantainya mungkin, atapnya atau MCK-nya. Nah itu, jadi saya perhatikan itu kebanyakan itu Bu Dini cuek Bu Dini. Iya, dengan apa program ini, padahal itu uang rakyat loh. Kan berapa ribu triliun itu dari apa sekitar 7.000 triliun itu kan duit APBN kita. Nah, 800 triliun kayak itu Bu Dini. Nah, itu untuk bedah rumah. Untuk wilayah Kaltim 3.000 ya.
0: Iya, 3.000.
1: Nah, kurang itu Bu Dini sebenarnya. Kurang itu 3.000 itu. Harusnya 7.000 rumah di bedah seluruh Provinsi Kalimantan Timur.
0: Ya.
1: Nah, terutama wilayah Kupar, masih banyak saudara-saudara kita yang perlu disentuh rumahnya. Sudah puluhan tahun berdiam, tapi rumahnya ya
0: begitu-gitu saja ya Pak ya.
1: Iya. Saya dulu ada teman Bu Dini, yaitu yang saya ceritakan kemarin yang pernah saya telepon itu.
0: Yeah.
1: Di radio lain pun saya pernah itu telepon itu, dan itu ditanggapin oleh Bapak Prabowo sama ini, dia instruksikan itu Bapak Menteri-Menteri. Karena rupanya yang beredar di radio ini rupanya yang memang direkam oleh tim-tim mereka, jadi sampai akhirnya ke mereka. Nah seperti itu Bu Dini, jadi saya berharap kepada yang di lapangan, yang di lapangan terutama ya tingkat RT, kemudian kepala dusun, kemudian kepala desa, kan mereka itu diberikan gaji tiap bulan tuh, enak sudah, kemudian diberikan kendaraan operasional khusus wilayah Pukar, saya lihat itu plat merah, motornya kadang motor metik, ada yang motor bebek, plat merah, tapi motor itu ya berkunjung lah ke tempat saudara-saudara kita yang tidak mampu, kurang mampu, yang perlu-perlu sentuhan itu. Jangan motor-motor itu digunakan buat belanja ke pasar, ngantar anak sekolah, belanja sembako untuk dijual lagi, ngangkat padi, ngangkat sayur, untuk hal-hal yang pribadi sifatnya. Sementara operasionalnya itu kan untuk masyarakat, itu Bu Dini. Nah itu, jadi yang harus, aku sering tanya itu Bu Dini, ada nggak kunjungan-kunjungan dari RT? Nggak ada. Dari kepala dusun nggak ada, dari desa, kepala desa nggak ada, dari dinas sosial nggak ada. Allahu Akbar, aku bilang ini kerjanya apa orang-orang ini nih? Padahal semua kan dapat fasilitas, mereka-mereka itu dapat gaji, enak loh sudah. Nah, dan duit negara itu ada untuk bedah-bedah rumah itu Bu Dini, sayang nggak dimanfaatkan. Nanti dilarikan ke provinsi lain, nanti ujung-ujungnya daerah lain itu bagus. Pemukimannya daerah kita enggak ribut lagi itu. Nah Bu Dini yang enggak maunya tuh, jadi perhatiannya tuh serius. Atau kayak gini aja sudah, Bapak Prabowo kalau dengar ya suara saya nih, Arman, orang Kalimantan Timur loh, jangan segera terbitkan sebuah surat. Apakah suratnya? Jadi harus melaksanakan kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah warga, dibuktikan dengan foto, video, dan tanda tangan, bah kalau perlu cap jempol. Biasanya aparat yang di level bawah ini mengadakan kunjungan dia, sehingga tahu BPJS-nya apakah sudah tersentuh, sembakonya, BLT-nya, segala semua lingkup lah. Nanti realnya nanti itu dia masih ke sekolah rakyat, anak-anak yang tidak mampu, kayak gitu Bu Dini.
0: Iya, baik Pak.
1: Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arman dari Loajanan. Ini terkait dengan bantuan-bantuan ya yang diberikan oleh pemerintah ataupun program pemerintah yang baru 2 hari kemarin ya pendengar ya. Ini terkait dengan rumah rehabilitasi. Ya, rehabilitasi rumah tidak layak huni ya. Ya, dan ini kita berharap juga pendengar untuk RT, RW, kepala desa ataupun kepala dusun dan maupun juga kelurahan ya, langsung turun ke lapangan untuk mendata ataupun melihat masyarakat kita yang memang juga pendengar yang memang ingin disentuh ya dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah pusat itu tidak mengetahui ya siapa aja yang, siapa yang diberikan. Namun yang mereka tahu itu bahwa mereka akan memberikan, menyalurkan bantuan tersebut kepada orang-orang yang memang memerlukan bantuannya. Nah, seperti di lapangan juga program bantuan ini yang disalurkan ini harus juga tepat sasaran ya. Dengan juga yang memang sudah rumahnya sudah layak namun juga didaftarkan menjadi rumah tidak layak huni. Artinya harus tepat sasaran. Baik, terima kasih untuk Pak Arman dari Loajanan dan juga Pak Haryanto yang dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini pendengar. Dan untuk Anda yang ya, masih ada penelpon lagi untuk saat ini, kita coba dulu untuk penelpon kita di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kita, ada Pak Budiman Arif. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
2: Baik, selamat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai. Kita harus bersatu secara nasionalis. Kita hidup diberi Allah dengan setulus hati untuk memeliharanya secara bersama. Kita harus, makanya ada nenek moyang kita mengatakan kita harus bergotong royong. Selamat pagi saudara-saudaraku yang bangga membangun Kaltim. Untuk kita semua dengan hati orang Kaltim memberikan sesuatu hanya di lain provinsi. Begini Bu Deni, itu kan kemarin ada kucuran dana ya untuk buka bedah rumah.
0: Bedah rumah, iya.
2: Saya lebih menitik beratkan ada sesuatu pekerjaan yang belum kelar. Itu sudah program dari arwah Pak Abang Baru. Saudara kita yang ada di bantaran bibir sungai itu tidak ada lagi. Itu dialokasikan PUPR. Itu menyediakan alokasi untuk perumahan mereka sehat dibentuk seperti perumnas dulu. Di darat dibentuk halaman, tempat ibadah, sekolah, perkarangan, di sana ada puskesmas. Kan enak. Karena di bantaran itu tidak layak. Banyak di sini saudara-saudara kita ada itu di sekitar seputar Pasar Gedondong, Samarinda, kemudian Pasar Ijaba, masih tersisa juga di sungai bantaran Sungai Karangungus. Itu segera diratifikasi mereka. Lahan mumpung masih bisa dijangkau oleh pemerintah daerah di Samarinda ini. Kesana. Mumpung masih murah sekarang. Lahan itu dibebaskan. PU segera menata matangnya lahan tersebut. Sesuai dengan bentuk kunturnya secara terencana. Ini manfaatkan itu, jangan seperti pejabat dulu. Sungai Karangmumus itu pernah dikambing hitamkan, dipoto-poto, masyarakat ada MCK-nya mengapung di sungai di bantaran sungai itu. Rumahnya reot, kemudian minta dana dari luar negeri, begitu ngucur.
0: Masukkan
2: tak gunakan oleh pejabat. Itu saya tahu itu. Tahu dulu itu masih zamannya Pak Gubernur, kalau tidak salah Pak Wandi turun, kalau tidak ada Pak Eri Suparjan sampai turun ke Pak Ardan. Itu pernah itu dijadikan komersil sama mereka. Dana turun dari luar negeri itu aja. Nah sekarang ini masih ada tersisa. Itu Pak Andi Arun bekerja keras mengorek lumpur-lumpur di semen yang ada di Sungai Karangmumus itu. Itu masih ada juga yang belum kelar diturap. Mumpung saudara kita sekarang ada pengertian untuk mereka hidup tertata dan sehat di pinggiran. Di sana. Jadi kita harus betul-betul tepat guna. Jangan ada lagi. Ada lagi turap yang longsor tidak diperhatikan. Itu di Tauperong itu. Bagaimana itu? Kita minta jangan kerja ulang, jangan kerja lagi di kemudian hari. Buatlah yang akurat dan mantap untuk pemerintah daerah. Coba diteliti secara lapangan, benar atau tidak kata Pak Budiman. Jadi kita bentuk. Kalau dulu Pak Suharto dia teliti untuk membangun Kaltim ini, dia terupan para transmigrasi dengan punggung-punggungnya orang kan membangun ruas-ruas jalan baru. Tidak ada dulu Pak Dini. Yang namanya eskavator itu enggak ada. Dulu yang ada adalah punggungnya orang tuan dengan kongnya. Dari kiri lempar ke kanan, dari kanan lempar ke kiri. Jadilah badan jalan.
0: Baik,
2: seperti
0: Pak.
2: Jalan Cendrawasih dan Pemuda. Jalan Juanda dulu.
0: Baik,
2: itu Pak. Tidak ada jalan Juanda tembus ke Prinoper itu dari Air Putih, enggak ada dulu. Sawah itu. Itu orang tuan. Jadi waktu di tuan, istrinya nunggu di tuan. Perkebunan yang diberikan 1 hektar lebih oleh pemerintah dan hasil kebunnya di pondoknya, suami setelah tumbuh di sana dipelihara, dibersih dan didangir menunggu hasil dari perkebunan, suami turun ke kota membangun sesuatu kebutuhan di daerah ini, jalur air, jalanan dan sebagainya. Nah ini ada peluang sedikit demi sedikit kita berbagi kue dari pemerintah entah berapa triliun untuk bedah rumah. Tepat sasaran dan mantap ketentuannya itu pemerintah. Di mana lini mana? Di Balikpapan itu sudah jelas. Di sana pasir rumah begitu kumuh, berhimpit-himpitan itu jelas.
0: Iya, baik Pak.
2: Tetapi di Samarinda, di Kutai Kartanegara masih banyak saudara kita yang rumahnya reot. Kayu jabuk,

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan juga pendengar, kami mohon maaf untuk Pak Budiman Arief sempat terputus pendengar. Dan besok lagi kita berjumpa lagi pendengar dalam acara Halo RRI pada hari Senin nantinya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan tetap semangat.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah foto di media sosial TikTok berisi informasi rekrutmen petugas pelayanan terpadu satu pintu PTSP Kejaksaan untuk tamatan SMA, SMK, D3, dan S1. Disebutkan juga rekrutmen tersebut ditujukan untuk pria dan wanita berusia 18 hingga 35 tahun dengan minimal pendidikan lulusan SMA sederajat yang berpenampilan menarik dan berperilaku baik. Faktanya informasi rekrutmen petugas PTSP tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dikutip dari turnbackhoax.id, terdapat indikasi rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dalam foto unggahan akun TikTok tersebut. Pada penelusuran dengan memasukkan kata kunci alur pendaftaran CPNS Kejaksaan ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan pemberitaan dari pikiranrakyat.com berjudul Seleksi CPNS Kejaksaan RI 2026, ini syarat dan kriteria yang wajib dipahami pelamar. Berita itu menjelaskan bahwa proses rekrutmen CPNS di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia hingga kini masih dalam tahap pematangan dan tahapan seleksi ini masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kebutuhan formasi dan kesiapan sistem, sehingga informasi yang beredar adalah hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahri pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk Bersamaan Samarinda Siang edisi di hari ini Jumat 8 Mei 2026. Serangkaian program dan juga informasi pilihan serta musik-musik akan temani suasana siang hari Anda tentunya yang saat ini memonitor kami via streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga di radio konvensional Pro Satu RRI Samarinda.

0: kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda siang, pendengar yang juga hari ini akan hadir dengan sajian informasi-informasi pilihan. Namun kami hadirkan dulu ini informasi untuk Anda yang mencari agenda seru untuk weekend di bulan Mei. Bisa datang ke Kalafest Kaltim Halal Festival tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bersinergi dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kalimantan Timur yang diselenggarakan mulai tanggal 8 hari ini ya, hingga 10 Mei 2026 di Islamic Center Samarinda. Bakal ada segudang acara seru, kreatif, dan pastinya juga mendukung halal lifestyle, mulai dari berbagai kompetisi, expo UMKM unggulan, fashion wastra dan juga kriya, kopi, kemudian gerakan pangan murah, dan pameran lembaga jasa keuangan serta instansi lainnya yang super menarik. Tidak cuma itu, ada juga seminar dan talk show serta tablik akbar yang akan menghadirkan Ustadz Maulana dan narasumber hebat lainnya. Yang paling ditunggu-tunggu, siap-siap solawatan bareng karena bakal ada talent nasional yang tampil langsung di panggung utama. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita dukung ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur dengan hadir di Kalafest Kaltim Halal Festival tahun 2026 yang tentu saja seluruh rangkaian acaranya terbuka untuk umum dan gratis. Follow Instagram dan TikTok @bankindonesia, maksud kami @bank_indonesia_kaltim untuk dapatkan update lengkap dan informasi terbaru dari Kalafest Kaltim Halal Festival tahun 2026. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital di Kalimantan Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, 8 Mei ini ternyata juga dipilih menjadi hari peringatan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional ya, berdasarkan hari ulang tahun pendiri Komite Internasional Palang Merah Henry Dunant. Dan peringatan ini memang dilakukan untuk menghormati jasa organisasi kemanusiaan internasional, terutama yang bergerak membantu korban bencana, perang, dan krisis kesehatan di berbagai negara. Namun tahukah Anda pendengar, ada manusia atau seseorang yang disebut sebagai pendonor darah terbanyak di dunia. Ia adalah James Christopher Harrison ya, yang lahir di 27 Desember 1936 dan wafat pada 17 Februari 2025. Dan beliau ini dikenal sebagai Man with the Golden Arm atau pria bertangan emas. Dan beliau tercatat sebagai pendonor plasma darah asal Australia yang memiliki komposisi plasma khas, di mana plasma darah yang unik dimanfaatkan untuk menangkap penyakit resus. Dan seumur hidupnya tercatat ia telah menyumbangkan darahnya lebih dari 1000 kali.

0: Coba lihat deh orang itu.
1: Yang mana?
0: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
1: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
0: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
1: Kamu kayaknya yang diliatin.
0: Ih, gak lucu tahu.
1: Memang iya kan? Jangan-jangan.
0: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
2: Ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
1: Itu loh orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
0: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
2: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
0: Hah? Jadi?
2: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
3: Bang Tono, dari mana?
2: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
3: Iya bang.
2: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
3: Oke bang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih berbicara seputar James Harrison, pendengar, orang yang disebut sebagai pendonor darah terbanyak di dunia, yang pada usia 14 tahun beliau ini sempat menjalani operasi besar di bagian dada yang membutuhkan 13 liter darah, dan pasca operasi ia diinapkan selama 3 bulan dan akhirnya menyadari bahwa donor darah ini menyelamatkan nyawanya, dan ia berjanji sejak saat itu untuk menyumbangkan darahnya setelah ulang tahunnya yang ke-18, karena usia minimal pendonor darah waktu itu adalah 18 tahun. Dari situlah, pendengar, setelah beberapa kali melakukan donor, darahnya James Harrison ini diketahui mengandung antibodi kuat yang khas bernama globulin imun RH0D yang diberikan kepada ibu RH negatif atau bayi RH positif selama dan sesudah kehamilan demi mencegah pembentukan antibodi pada darah anak positif ya, dan sensitisasi antigen dan ketidaksesuaian ini mengakibatkan penyakit resus atau jenis penyakit hemolotik bayi yang paling lazim. Dan melalui plasma sumbangannya, seorang James Harrison ini turut mencegah kematian ribuan bayi dan janin akibat HDN itu tadi, atau penyakit hemolitik bayi. Dan keunikan yang dimilikinya dianggap begitu penting sampai-sampai Harrison ini diasuransikan dengan nilai $1 juta pasca penemuan ini. Dan berbeda dengan darah, plasma darah ini bisa disumbangkan setiap 2-3 minggu, dan dengan frekuensi tersebut itu ya, ia mencapai angka donor ke 1000 pada bulan Mei 2011, di mana ia mendonorkan darahnya setiap 3 minggu selama 57 tahun. Dan tentunya rekor inilah yang tercatat di dunia dan menjadikan seorang James Christopher Harrison sebagai pria bertangan emas, karena dicatat sebagai pendonor plasma darah terbanyak di dunia yang berasal dari Australia.

0: kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamed Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Via, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Samarinda Siang, tentunya kami akan lanjutkan dengan hadirnya dialog khusus ya. Hari ini kita akan membahas seputar indeks reformasi hukum bersama dengan penyuluh hukum ahli madya pada kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur yang kami akan hadirkan tentunya sajian dialognya pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

0: ketemu kamu.
1: Datang-datang mengkerut kesal gitu.
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus kerjaan mutar. Kan capek. Sama Rinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, sama Rinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini ngedumbel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Benar. Daripada kita ngedumbel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
7: RRI Samarinda Pro 1 Lintas Informasi.
8: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan rencana penguatan layanan dengan membangun kantor layanan khusus di Ibu Kota Nusantara, IKN Kalimantan Timur. Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses layanan jaminan sosial kesehatan bagi peserta di kawasan Ibu Kota Baru tersebut. Dalam kunjungan kerjanya, ia juga meninjau Rumah Sakit Umum Pusat RSUP IKN yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan yang sedang dibangun sebagai bagian dari infrastruktur layanan kesehatan di IKN. Agenda tersebut dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah titik strategis pembangunan kawasan IKN, termasuk lokasi Parsil yang akan digunakan untuk kantor BPJS Kesehatan di wilayah tersebut. Secara umum, kunjungan ini menegaskan komitmen penguatan layanan kesehatan dan jaminan sosial seiring pengembangan kawasan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
7: Lintas Informasi
8: Satu.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
9: Kilau Pancasila.

0: Samarinda siang ini.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian dialog khusus seperti yang kami informasikan ke ruang dengar Anda ya. Hari ini bersama dengan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Kalimantan Timur yang hari ini akan tentunya membahas seputar indeks reformasi hukum. Dan reformasi hukum ini biasanya sering dipahami sebagai angka penilaian ya, atau laporan administratif. Tapi ternyata di balik nilai itu ada upaya besar tentunya untuk membangun seperti apa regulasi yang lebih tertata dan juga berpihak pada masyarakat. Nah, hari ini kita akan membahas tentunya sejauh mana indeks reformasi hukum ini tentunya yang bukan sekedar angka atau penilaian, benar-benar berdampak nyata, terutama menjadi komitmen untuk penataan regulasi yang berkualitas. Hari ini kita akan bahas tentunya bersama dengan narasumber kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, ada penyuluh hukum ahli madya, Pak Malik Ibrahim SH/MH. Selamat siang, Pak Malik.
2: Ya, selamat siang dan selamat siang juga untuk para pendengar sekalian di seluruh Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara ya.
1: Betul. Nah, nanti juga bisa berdiskusi atau berdialog langsung terkait dengan apa sih sebenarnya indeks reformasi hukum ini, Pak ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Malik, pendengar, dan Anda juga tentunya bisa berdialog bersama dengan beliau di jalur telepon yang kami sediakan, yaitu 736566, 743495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa menggunakan kolom live chat kami, ataupun juga yang menonton di YouTube RRI Samarinda bisa juga mengirimkan pertanyaan di kolom komentar kami. Seputar indeks reformasi hukum ya. Nah, kita akan awali tentunya dengan definisi. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur dan juga Utara nih, Pak, yang mendengarkan kita, boleh diberikan dulu, Pak, definisinya sebenarnya apa indeks reformasi hukum ini, Pak?
2: Ya, kalau kita ini ya, istilah indeks berarti merujuk pada angka ya. Jadi tentunya angka ini sebuah penilaian ya, menunjukkan apakah itu baik, sangat baik atau istimewa. Jadi dapat kita maknai bahwa pengertian dari indeks reformasi hukum ini adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada setiap kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, kebetulan ini di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kami membawahi dua provinsi. Jadi yang kita bidangi atau kita lakukan pembinaan dalam penilaian ini adalah dua provinsi ini, yaitu pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Utara. Di mana di Kalimantan Timur sendiri ada 10 kabupaten kota ditambah 1 pemerintah provinsi, jadi ada 11 sebetulnya kami bina. Kemudian di Kalimantan Utara itu ada 5 kabupaten kota ditambah 1 pemerintah provinsi, jadi ada 6. Jumlah keseluruhan menjadi sekitar 17 ya jadinya. 17.
1: Nah, ini alat untuk menilai. Ruang ya, lingkupnya menilai. Apa yang dinilai ini, Pak?
2: Tentunya pelaksanaan meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan baik itu penataan regulasi sejak perencanaan, kemudian pengharmonisasian hingga pelaksanaan itu ya, maupun hingga evaluasi, maupun nantinya dari penilaian ini ada tindak lanjut berupa pembinaan bagi pemda-pemda. Mungkin nanti kalau nilainya masih belum maksimal, kita lakukan pembinaan itu, seperti itu.
1: Nah, ini kalau untuk dasar hukumnya, penilaian indeks reformasi hukum ini apa, Pak? Kalau berdasarkan kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah nih?
2: Ya, tentunya kan kita merujuk pertama itu Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025, di mana Peraturan Presiden ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 tahun 2029. Menindaklanjuti itu, Kementerian Hukum mengeluarkan lagi Peraturan Menteri Hukum nomor 44 tahun 2025 tentang pengukuran indeks pembangunan hukum dan penilaian indeks penilaian indeks reformasi hukum. Jadi ini merupakan sebuah kebijakan yang kita lakukan dalam bentuk penilaian yang didasarkan dengan ketentuan hukum juga seperti itu.
1: Nah, ini yang juga masyarakat ingin tahu, Pak, kenapa indeks reformasi hukum ini jadi penting untuk pemerintahan atau mungkin juga untuk masyarakat, Pak?
2: Ya, tentunya dalam rangka penataan regulasi yang berkualitas yang nantinya akan berdampak bagi daerah dan juga masyarakat pada umumnya. Sebagaimana kita tahu bahwa pembangunan nasional itu diarahkan untuk mewujudkan suatu visi. Kita tahu bahwa visi sekarang ini adalah bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 sebagaimana tercantum di dalam peraturan presiden nomor 12 tahun 2005 tersebut mengenai RPJMN tahun 2005-2029 seperti itu. Jadi itu tentunya sejalan ya, sejalan baik RPJMN maupun dengan visi pemerintah kita. Jadi kebijakan tersebut yang memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum yang dituangkan dalam Astacita Presiden, yaitu Astacita yang ketujuh, di mana Presiden kita berkeinginan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Jadi intervensi kebijakan reformasi hukum di situ diarahkan untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana yang dituangkan di dalam roadmap reformasi birokrasi nasional atau RMPBN yang di dalam tahun ini yaitu ditentukan di dalam tahun 2005 hingga 2029. Jadi di berkaitan sekali IRH ini atau indeks reformasi hukum ini dengan reformasi birokrasi atau RB. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali baik Pemda untuk penilaian ini karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik seperti itu.
1: Berarti ya, untuk indeks reformasi hukum ini apakah hanya sebatas penilaian administratif atau lebih dari itu, Pak?
2: Sebetulnya lebih daripada itu ya. Jadi salah satu penilaian pelaksanaan reformasi hukum nasional ini utamanya dalam peningkatan kualitas regulasi tentunya. Jadi bukan hanya angka atau nilai. Jadi yang kita inginkan adalah outputnya adalah kualitas. Jadi diperlukan adanya instrumen untuk mengukur kemajuan pada suatu instansi pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau di pusat itu kan semua kementerian mengikuti penilaian ini. Kalau di daerah, seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota, termasuk pemerintah provinsi itu di seluruh Indonesia mengikuti penilaian ini. Jadi dapat diketahui sejauh mana suatu Pemda itu kualitas dari penataan regulasinya. Jadi pada pemerintah indeks reformasi hukum ini menjadi alat untuk menilai pelaksanaan reformasi di daerahnya seperti apa, seperti itu kan. Jadi ini juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi tidak bersifat simbolis intinya, dan bahwa juga tidak bersifat parsial melainkan lembaga dalam arah pembangunan gitu. Jadi lembaganya itu bekerja menuju arah pembangunan, yaitu penataan pembangunan hukum nasional seperti itu.
1: Berarti ini ada peningkatan kualitas regulasi yang diharapkan dalam indeks reformasi hukum. Nah, ini penyelenggaranya siapa untuk indeks ini, Pak?
2: Sesuai RPJMN ya, jadi mau tidak mau Kementerian Hukum kan ini di bidang hukum, pelaksananya adalah Kementerian Hukum, yaitu Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini dilaksanakan oleh melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, seperti itu.
1: Yang berperan berarti hanya di penyelenggaraan ini saja, Pak, Kemenkum saja, atau ada Pemda juga yang berpengaruh di sini?
2: Ya, tentunya ada. Jadi di dalam perencanaan itu, sebelum kita melakukan penilaian, kita melakukan perencanaan, yaitu pertama setiap tahunnya kita membentuk tim penilai nasional, kemudian itu kan lintas lembaga sebenarnya, kemudian ada tim sekretariat nasional, yaitu letaknya di tadi di BPHN ya, Badan Pembinaan Hukum Nasional, itu ada sekretariat nasionalnya. Kemudian di kantor wilayah itu ada tim sekretariat wilayah. Nah, nanti di setiap Pemda, baik kementerian, lembaga maupun Pemda, itu ada tim kerja namanya, tim kerja. Selain tim kerja ada tim asesor. Tim asesor di setiap kementerian lembaga maupun di setiap Pemda. Tim asesor ini pertama kali mereka melakukan penilaian mandiri dulu. Jadi menilai dulu menurut versi Pemda seperti apa. Nanti hasil penilaian Pemda itu akan ditindaklanjuti lagi dengan penilaian nasional. Yang kalau nasional itu final, artinya Pemda diberi kesempatan untuk menilai dirinya sendiri dulu seperti apa, apakah semua tahapan yang mereka lakukan selama satu tahun, misalnya di tahun 2006 ini kita akan menilai indeks reformasi yang dilaksanakan di tahun 2005. Jadi mereka menilai dulu versi mereka, nanti mereka ajukan, ada berita acara penilaian, nanti selanjutnya dilakukanlah penilaian tingkat nasional seperti itu.
1: Ini berarti periodenya per tahun atau ada periode yang jangkanya lebih panjang, Pak?
2: Ini setiap tahun. Jadi nanti di tahun depan itu di tahun 2027 itu melakukan reformasi hukum yang di tahun 2025. Jadi seperti pembentukan Perda, kemudian analisis evaluasi Perda, naskah akademis dan sebagainya. Itu yang ditetapkan di tahun 2005, tahun 2006 akan dinilai di tahun 2007 seperti itu.
1: Oh, jadi ada jangkanya satu tahun, satu tahun itu
2: satu ya? Satu tahun, jadi indeksnya itu akan berubah. Mungkin bisa jadi tahun ini dia baik, tahun berikutnya dia sangat baik. Nah, itu kan kita bina lagi di tahun berikut sampai dia mencapai istimewa. Nah, apabila ada Pemda yang nilainya itu turun, nah itu menjadi PR tentunya pekerjaan kami untuk melakukan pendampingan baik dalam tahapan-tahapan apa yang kurang mereka lakukan di daerah dalam pembentukan regulasi seperti itu.
1: Nah, ini untuk mencapai indeks reformasi ini kan pasti ada indikator-indikator penilaian ya, Pak ya. Apa sebenarnya indikator penilaiannya dalam indeks ini, Pak?
2: Ya, betul. Di setiap itu ada 4 variabel sebetulnya. Masing-masing variabel itu ada indikator. Itu artinya sub-subnya ya, sub-subnya. Jadi indikator yang pertama itu adalah variabel yang pertama itu tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ya, tentunya pertama itu adalah indikatornya adalah tingkat kesesuaian, kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi peraturan perancangan perda, maksudnya perda yang berasal dari pemerintah daerah. Karena ini kan ada dua pintu biasanya, ada yang perda itu inisiatif Pemda, ada yang pemerintah daerah, kemudian ada perda itu inisiatif DPRD. Nah, ini tentunya indikatornya ada juga yang dari DPRD seperti itu, kan kita nilai. Kesesuaian itu baik sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 ya, Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maupun yang diatur melalui peraturan Kemendagri ya, kemudian ada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum seperti itu.
1: Ya, jadi ada variabel yang dinilai itu tadi yang menjadi indikator penilaian ya, Pak. Yang ternyata dari Pemda itu bisa melakukan penilaian mandiri terlebih dahulu, baru kemudian dari tim Kemenkum ini ya, yang juga turut ambil alih juga untuk penilaian itu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, ini kita nanti akan lanjutkan tentunya mendengar seperti apa tentunya indeks reformasi hukum ini, dan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami seperti apa tentunya masyarakat bisa berpartisipasi, apakah bisa ya di indeks reformasi hukum ini, nanti bisa ditanyakan tentunya ke Pak Malik dari penyuluh hukum ahli Madya Kanwil Kemenkum Kaltim. Kami akan kembali, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
4: Yes!
3: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
5: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi.

serius memilih Caca Reco, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota Dewan Kota. Caca Reco mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di

0: Masih bersama Anda pendengar di dialog khusus hari ini bersama dengan Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara ini ya, dari Penyuluh Hukum Ahli Madya dan pada Kantor Wilayah Kemenkum Kaltim. Ini ada Pak Malik Ibrahim tentunya yang membahas seputar Indeks Reformasi Hukum. Dan Anda tentunya bisa bergabung bersama dengan sajian ini di line telepon kami 736-566-743-495, pesan singkat di 0811-5544-976, atau untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital, ini juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom live chat kami. Dan juga yang menyimak di YouTube RRI Samarinda bisa juga bergabung di kolom komentar YouTube kami. Silahkan tentunya untuk bertanya langsung seputar Indeks Reformasi Hukum ini bersama dengan Pak Malik Ibrahim. Nah, kita lanjutkan ini Pak perbincangan kita tentunya tentang Indeks Reformasi Hukum ini, di mana tadi Pak Malik sempat menjelaskan ini ada beberapa tugas-tugas yang tentunya dibagi ya Pak ya. Ini ada tim kerja wilayah, ada juga tim kerja Pemda. Nah, ada tim asesor juga tadi disebut. Nah, kalau masing-masing itu tugasnya apa, Pak? Kalau dari Pemda ini apa yang dilakukan oleh tugas tim kerja Pemda untuk Indeks Reformasi Hukum ini?
1: Baik, jadi kalau di Pemda itu namanya tim kerja ya. Ya, atau tim kerja ya, IH Pemda. Kalau di kantor wilayah di Kanwil Kemenkum namanya tim sekretariat. Tim sekretariat. Kalau di Pemda itu tugasnya ya tim kerja melakukan pengumpulan data dukung, ya semua data dukung dihimpun yang mereka kerjakan selama 1 tahun itu, misalnya ada berapa perda, ada berapa NA, ada berapa harmonisasi yang mereka lakukan, ada berapa analisis evaluasi yang mereka lakukan, kemudian tindak lanjut dari hasil analisis evaluasi tersebut, kemudian sudah berapa dokumen yang mereka unggah untuk pendokumentasian hukum melalui jaringan dokumentasi informasi hukum atau yang kita kenal JDIH. Karena itu kan dinilai juga dari JDIH itu, jadi punya penilaian gitu ya, kabupaten kota yang memiliki pengelolaan JDIH yang baik. Nah, jadi semua data dukung itu dikumpulkan oleh tim kerja, kemudian diunggah ke dalam sebuah aplikasi. Ya, aplikasi itu nanti akan terhimpun semuanya di situ, itu akan memudahkan tim asesor nantinya melakukan penilaian. Ya, jadi kalau ada data dukung yang kurang, ya itu nanti akan mengurangi nilai juga. Jadi nanti dalam masa pengunggahan itu tugas sekretariat wilayah, ya tim sekretariat wilayah Kanwil itu mendampingi. Jadi nanti akan memberikan beberapa catatan jika ada data dukung yang perlu diperbaiki dan atau yang mungkin tidak ada, akan kami tanyakan apakah ini pernah dibuat dan sebagainya. Itu mereka, kita minta mereka untuk melampirkan supaya hasil nilainya maksimal. Jadi kita dapat menunjukkan bahwa proses penataan regulasi atau proses dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi itu berjalan sesuai, tentunya begitu juga sehingga nilainya akan maksimal. Kemudian tim kerja juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim sekretariat, ya, tentunya untuk memenuhi data dukung tersebut sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan. Jadi kan indikator variabelnya tadi ada 4, sementara variabelnya sangat banyak gitu ya, macam-macam itemnya. Kemudian pembentukan tim kerja di pemerintah daerah ini ditambahkan melibatkan fungsional perancang peraturan perundang-undangan bagi Pemda yang punya. Biasanya di Pemda itu ada tenaga ahli, yaitu perancang peraturan perundang-undangan, itu wajib diikutkan. Seperti itu. Jadi apabila ada Pemda yang

0: belum mempunyai fungsional perancang peraturan perundang-undangan, nanti bisa menggunakan perancang peraturan perundang-undangan yang ada di kantor wilayah. Karena kita mempunyai juga tenaga profesional, tenaga ahli perancang peraturan perundang-undangan di kantor wilayah, itu baik yang perancang muda, perancang pertama, muda, hingga yang madya, gitu. Sesuai tingkatannya. Seperti itu. Jadi itu tugas dari tim kerja di Pemda.
1: Pemda ya. Nah, ini kalau misalnya di Pemda itu sendiri ada kaitannya tidak Pak reformasi hukum ini dengan pelayanan publiknya ke masyarakat nih?
0: Ya, tentunya ada.
1: Masuk jadi, di variabel ya. Tadi ya?
0: Nanti kan dari hasil analisis evaluasi itu kan biasanya kan misalnya Perda itu berkaitan dengan pelayanan publik ya. Ya, sebuah Perda kemudian yang berjalan itu dilakukan analisis evaluasi. Setiap tahun mereka pasti melakukan analisis Perda itu. Dari hasil analisis tersebut tentunya outputnya adalah rekomendasi. Rekomendasi seperti itu. Jadi nanti oleh yang melakukan ANEP atau analisis evaluasi itu nanti memberikan rekomendasi itu kepada suatu instansi atau satu badan di sebuah Pemda untuk menindaklanjuti itu. Bisa jadi nanti rekomendasinya seperti apa, apakah nanti bentuknya adalah tindak lanjutnya adalah sebuah kebijakan, atau nanti keluarnya itu revisi Perda, atau mungkin penyederhanaan, atau kita kenal dengan deregulasi, artinya penyederhanaan prosedur, atau mungkin di dalam sebuah perizinan itu ada hal yang dipangkas, atau disederhanakan seperti itu. Nah itu tentunya berefek ke pelayanan publik sebetulnya.
1: Berarti kalau misalnya dari regulasinya tidak tertata dengan baik, mengaruhnya itu adalah ke pelayanan publik.
0: Ya, betul. Ya? Jadi misalnya tahapan ini tidak dilakukan oleh Pemda, baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Ternyata tahapan itu tidak dilewati, berarti kan indeks informasi hukumnya kan rendah. Kan berdampak kepada pelayanan publik juga. Misalnya Pemda tidak pernah melakukan setiap tahun tidak pernah melakukan evaluasi. Nah, itulah yang tugas kami melakukan pendampingan nantinya ketika nilainya rendah. Kita lihat di mana rendahnya, oh ternyata dia tidak melakukan ANEP di tahun tersebut atau berapa 2 tahun, 3 tahun tidak pernah ANEP. Kita sarankan di berikutnya melakukan analisis evaluasi supaya indikatornya itu terpenuhi sehingga nilainya naik dengan harapan indeks reformasi hukumnya maksimal, yaitu istimewa seperti itu.
1: Berarti ada standar-standar nilainya ya, Pak ya?
0: Ya, ada alat ukurnya. Jadi misalnya data dukung yang dipenuhi setiap indikator maksimal berapa gitu. Akan ditotal sehingga nilainya maksimal 100 gitu.
1: Ketika sudah dilakukan pendampingan, ini kan ada waktu 1 tahun atau mungkin 2 tahun untuk memperbaiki nilai indeks itu, Pak. Kalau tidak masuk di standar atau tetap turun di bawah standar seperti apa, Pak?
0: Nah, itu kita jadi ini kan jadi beban ya. Baik bagi kami sebagai pembina dalam indeks ini, kemudian Pemda sendiri tentunya itu kan jadi catatan ya, mungkin akan berpengaruh kepada LB-nya tadi, reformasi birokrasinya, yaitu sebagai pemerintahan yang baik itu kan reformasi birokrasi.
1: Itu berarti yang salah apakah regulasinya atau harus diubah atau seperti apa, Pak?
0: Biasanya kan bukan regulasinya yang salah, tapi tata kelolanya. Tata kelola penataan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu kan belum berjalan baik seperti itu. Karena kita kan menuju pemerintahan yang baik seperti itu.
1: Dan dari Kemenkum juga mendampingi sampai akhirnya bisa memenuhi target di indeks itu, Pak ya?
0: Ya, kami mendampingi. Jadi nanti dari IRH ini nanti outputnya ada rekomendasi juga. Ya, jadi setelah penilaian dan rekomendasi, nanti itu menjadi tugas kami di kantor wilayah untuk tindak lanjutnya. Jadi Pemda-Pemda yang kurang itu akan menjadi pekerjaan kami untuk mendampingi di tahun berikutnya. Supaya yang tadinya tahapan atau indikator yang tidak terpenuhi itu bisa dipenuhin di tahun berikutnya. Sehingga penataan regulasi pelaksanaan reformasi hukum ini yang dilakukan di Pemda itu berjalan dengan baik. Jadi, makanya tidak hanya sekadar angka atau nilai. Tetapi bagaimana menghasilkan penataan regulasi yang berkualitas itu nanti dampaknya sangat luas. Memang tidak terasa, tapi kalau masyarakat apa sih IRH itu ya. Nah sebetulnya itu nanti mengarahnya kepada pelayanan publik sebetulnya dari sebuah produk hukum. Nanti itu kan turunannya kan ke masyarakat itu. semuanya.
1: Ya. Nah ini tadi juga Bapak sempat menyebut bahwa layanan pelayanan dari kantor wilayah ini bukan hanya Kalimantan Timur saja dengan 10 kabupaten dan 1 pemerintah provinsi, tapi ada juga dari utara juga ya Pak ya?
0: Ya betul.
1: Nah ini dengan banyaknya ini Pak, kondisi regulasi di Kalimantan Timur dan utara sendiri dari penilaian Bapak sendiri seperti apa untuk indeks reformasi hukumnya?
0: Memang kita mulai tahun 2003 ya. Indeks reformasi hukumnya sudah berjalan 3 tahun, 2003, 2004, 2005. Ini masuk tahun keempat. Memang di awal IRH ada, itu belum semua Pemda ikut. Karena mereka masih awam ya. Ini untuk apa, kemudian penilaian ini tujuannya apa. Kemudian bagi mereka yang sudah mengikuti di tahun pertama itu, ya cukup puas dan juga bisa mengukur ternyata tahapan apa yang kekurangan mereka seperti apa dalam menciptakan atau mewujudkan tata kelola atau penataan regulasi yang baik dan berkualitas itu seperti itu. Jadi di tahun berikutnya mereka ikut lagi untuk menaikkan nilai. Nah bagi Pemda yang belum ikut ketika itu kami dorong, kami berikan pemahaman ya untuk ikut serta di dalam penilaian dan beberapa tahun kemudian ikut, dan alhamdulillah di tahun 2025 itu semua Pemda mengikuti
1: Kaltim Kaltara ya?
0: Ya semua Pemda, dan bahkan tahun ini pun semua mengikuti, bahkan di seluruh Indonesia semua Pemda mengikuti. Ya kalau di tahun awal mungkin tidak semua Pemda yang mengikuti karena mungkin ketidaksiapan di data dukung dan sebagainya.
1: Ini berarti yang terasa dampaknya dari mengikuti indeks reformasi hukum ini tadi tata kelola dan juga kepuasan masyarakat berarti ya?
0: Ya tentunya, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya indeks reformasi hukumnya baik, berarti tahapan yang dilaksanakan di pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum di daerah itu berjalan sesuai, baik dari perencanaan evaluasinya. Ya, jadi setiap perda juga dievaluasi seperti apa. Kalau ada kendala di masyarakat itu kan nanti kan dari evaluasi perda tersebut akan mengeluarkan catatan berupa rekomendasi yang nanti akan harus ditindaklanjuti.
1: Sejauh ini bagaimana indeksnya Pak untuk 10 kabupaten kota di Kaltim dan juga Kaltara, apakah masih ada yang di bawah standar?
0: Masih ada yang baik sebetulnya, tapi tidak banyak ya. Ada 2 kabupaten, kalau di Kaltim ada 2 kabupaten yang nilainya baik, itu akan kita dorong untuk menjadi sangat baik, dan banyak yang nilainya istimewa
1: ya. Kalau istimewa
0: sebagian
1: tuh,
0: sebagian istimewa, sebagian sangat baik.
1: Istimewa itu di atasnya sangat baik atau
0: ya dimana? Nilainya itu sekitar 96-97 gitu. Ya, kalau yang sangat baik itu nilainya sekitar 88. Kalau yang baik saja nilainya sekitar 70-an. Sementara di bawah itu tidak ada.
1: Berarti masih aman.
0: Jadi masih terjaga seperti itu.
1: Kita undang untuk pendengar ya, silakan juga yang ingin berdiskusi ataupun juga bertanya langsung bersama dengan Pak Malik Ibrahim, ini penyuluh hukum ahli Madya Kanwil Kemenkum Kaltim, pendengar yang tentunya membahas seputar indeks reformasi hukum yang tadi juga sudah dibahas. Ini bukan hanya sekedar angka penilaian atau formalitas saja administratif, tapi ini adalah komitmen yang urusannya itu nanti penataan regulasi yang berkualitas, yang tentunya dampak langsungnya itu dirasakan oleh masyarakat lewat pelayanan publik dan juga kepuasan masyarakat terhadap juga tata kelola begitu ya Pak ya. Silakan untuk Anda pendengar di 7365667434495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 08115544976. Ini saya bacakan Pak, sudah ada satu WhatsApp yang masuk dari Pak Abdul ini di 10. Beliau bertanya, "Pak, bagaimana katanya masyarakat bisa tahu dan ikut mengawasi kualitas regulasi yang dibuat pemerintah ini?" Nah, ini apakah ada surveinya ini, Pak? Boleh dijelaskan ini, Pak, untuk Pak Abdul di 10. Silakan Pak Malik.
0: Baik. Memang indeks reformasi hukum ini kan sebuah penilaiannya, sejauh mana masyarakat bisa mengetahui nilai ini ya. Nilai memang nilai ini nanti akan dikeluarkan ya, dikeluarkan oleh tim penilai nasional itu nanti bisa diakses oleh masyarakat sejauh mana sih indeks reformasi di daerah saya seperti itu. Nah kemudian memang tahapan penilaian ini memang masyarakat tidak bisa melihat ya, karena di aplikasi gitu. Sementara aplikasi itu hanya bisa dibuka oleh tim kerja, tim sekretariat, tim kerja dan asesor seperti itu. Tapi nanti itu akan diumumkan melalui keputusan ya Menteri tentang nilai indeks reformasi hukum setiap Pemda seperti itu. Dan itu nanti bisa diketahui di daerah saya nilainya berapa sih seperti itu. Nah mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat itu adalah keterlibatan masyarakat ketika produk hukum itu dibuat, ada partisipatif masyarakat ketika Pemda menyusun dan merancang perda itu. Kemudian ada beberapa tahapan sesuai Undang-Undang 12/2011 itu, misalnya seperti uji publik dan sebagainya. Nah di situ kan apakah syarat itu sudah terpenuhi, kemudian naskah akademisnya sudah ada kan, keterlibatan dari peneliti, akademisi dan sebagainya. Biasanya kan nanti naskah akademis juga nanti perlu masukan dari masyarakat seperti itu. Nah disitulah keterlibatan masyarakat ketika penataan regulasi. Nah di situ ya regulasi yang mereka hasilkan itu baik naskah akademis maupun rancangan perdanya itu yang nanti yang kita nilai apakah tahapannya sudah sesuai, apakah setiap pembahasan sudah diwakili oleh pemprakarsanya ketika pembahasan. Karena ada syarat begini, kalau misalnya itu dilakukan oleh suatu instansi Pemda, ya misalnya ngajuin ini misalnya dinas perizinan, misalnya dinas pariwisata lah gitu misalnya. Nah itu ketika pembahasan harmonisasi itu wajib diwakili oleh eselon atau pimpinannya, eselon 2-nya, atau diwakili oleh sekdanya. Sekdanya kalau tidak ada pimpinan daerah yang menghadiri ketika harmonisasi, maka syaratnya tidak terpenuhi pembahasan harmonisasi itu seperti itu. Jadi ketika harmonisasi itu harus ada parap dari pimpinan seperti itu.
1: Jadi nah, masyarakat bisa berperan di penataan itu ya?
0: Ya di situ ketika kemudian perda itu ketika diuji publik dan sebagainya, itu ada peran masyarakat maupun pada saat penunjukan naskah akademis juga seperti itu.
1: Dan untuk hasilnya sendiri itu nanti akan keluar setelah selesai semua rangkaian ini ya Pak ya, akan diumumkan oleh kementerian ya?
0: Ya betul.
1: Baik, mudah-mudahan terjawab ini Pak Abdul ya. Kami akan undang lagi tentunya pendengar Anda yang ingin juga bertanya langsung bersama dengan Pak Malik terkait dengan indeks reformasi hukum ya di sajian dialog khusus hari ini. Kami akan jeda lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda setelah yang satu ini.
2: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
3: Harapan dari

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih di sajian dialog khusus bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Pendengar, yang hari ini membahas seputar indeks reformasi hukum, bukan sekedar angka atau penilaian, melainkan komitmen nyata untuk menataan regulasi yang berkualitas. Bersama dengan Pak Malik Ibrahim, penyuluh hukum ahli Madya Kanwil Kemenkum Kaltim, yang tentunya juga akan menjawab juga untuk Anda yang ingin berdiskusi ataupun juga memiliki pertanyaan terkait dengan topik kami hari ini. Silahkan di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di 0811-554-4976. Kolom live chat dan juga aplikasi RR Digital bisa digunakan, dan juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Kita berada di segmen akhir ini Pak Malik, terkait dengan pembahasan hari ini ya. Setelah kita berbincang banyak ini tentang indeks reformasi hukum, dan masyarakat juga tahu sebenarnya tujuan ini bukan sekedar angka ataupun juga formalitas atau sekedar penilaian administratif, tapi ternyata jauh di luar itu atau jauh itu di ujungnya adalah untuk kepuasan masyarakat sendiri ya. Ada tidak Pak yang masih menjadi tantangan dari tim Kemenkum ini untuk melakukan indeks reformasi ini? Apakah dengan luas geografisnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara yang susah dijangkau, atau masih ada yang masih belum paham sepenuhnya dengan IRH ini Pak?
5: Baik, sebetulnya terkait luas wilayah sih tidak menjadi faktor kendala sebetulnya, karena hubungan kerjasama kami ya, Kementerian Hukum, terutama Kanwil Kementerian Hukum Kaltim yang membawai dua provinsi itu memang sudah terjalan sejak lama ya. Dan kemitraan kami terkait harmonisasi ya dalam pembentukan produk hukum daerah itu selama ini telah berjalan sejak dari dulu. Ya, jadi setiap ada produk hukum daerah itu selalu melibatkan kantor wilayah dalam pengharmonisasian seperti itu. Jadi ketika kita memulai IRH ini di tahun 2003 ya, itu memang tidak ada kendala. Jadi kita langsung berkomunikasi dengan Pemda, kan sudah tahu siapa-siapa di Pemda itu, misalnya di Biro Hukum itu kita harus berhubungan dengan siapa, pejabatnya siapa, kemudian maupun di Pemda seperti itu juga. Ya, kemudian kemitraan kami juga dengan DPRD juga seperti itu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik yang di kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Jadi dalam bentuk regulasi ini ya sudah menjadi pekerjaan sehari-hari sebetulnya oleh kami di Kanwil itu ada JF ya, Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selalu sehari-hari itu berkomunikasi dengan Pemda terkait penyusunan produk hukum daerah ya. Seperti itu. Jadi ketika kami meminta data dukung ini dipenuhin, itu tidak sulit bagi Pemda, karena ketika memang betul mereka melaksanakan, data dukungnya ada. Makanya itu kami, ketika dia tidak melaksanakan itu sangat disayangkan. Misalnya ada, seperti saya kasih contoh tadi, misalnya ada dalam tahun itu dia tidak melakukan analisis evaluasi, ya kan tidak mungkin tiba-tiba ada dokumen yang timbulkan begitu kan langsung muncul, enggak kan. Kalau memang tidak ada ya mungkin mereka nilainya kurang nantinya, seperti itu. Ya, jadi kalau luas wilayah tidak terlalu mempengaruhi. Kalau misalnya komunikasi sudah terjalin sejak dulu, jadi ini tinggal mereka bekerja, penuhin data dukung, kemudian tim asesor menilai, kemudian kami mendampingi, seperti itu.
4: Berarti tidak ada kesulitan ya sebenarnya?
5: Tidak ada kesulitan
4: ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ya sebenarnya Pak ya?
5: Ya sebenarnya tidak ada alasan. Sebetulnya kan ini memang pekerjaan setiap tahunnya oleh Pemda, seperti itu.
4: Ya, apalagi tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Malik bahwa ini ada tim tugas tim kerjanya Pemda, kemudian juga dari tim kerja wilayah juga ada ya Pak ya,
5: dan betul.
4: Tadi asesor. Nah, asesor ini fungsinya apa Pak di sini Pak?
5: Asesor itu adalah tim internalnya. Baik, kalau di Pemda itu kan tim asesor Pemda, kalau di kementerian lembaga di pusat, misalnya di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, itu ada juga tim asesor. Jadi setiap kementerian itu mengikuti penilaian juga, maupun yang di Pemda. Jadi itu melakukan penilaian secara mandiri. Jadi mereka boleh menilai dulu, nanti ketika tim nasional juga melakukan penilaian, jadi nanti ketika ada perbedaan, mereka ada kita kasih waktu untuk masa sanggah. Jadi dia bisa membanding gitu. Nilai kami menurut versi kami, dokumen kami seperti ini menurut kami. Kemudian oleh tim nasional, kenapa kok bisa nilainya kurang itu dari sisi apanya? Mungkin mereka bisa mempunyai argumen untuk supaya nilainya dipertahankan menurut versi Pemda. Betul. Kalau misalnya memang alasan mereka ternyata memang tidak tepat, ya nanti tim nasional juga akan punya alasan kenapa mereka menilai seperti itu. Jadi ada masa sanggah seperti itu.
4: Jadi dalam waktu satu tahun itu sebelum akhirnya nanti dirilis ke publik gitu masyarakat, ya, itu ada masa sanggah dulu ya Pak?
5: Ya ada masa sanggah.
4: Baik Pak, kita berada di segmen akhir ini untuk sajian ini. Ini dari Kemenkum sendiri Pak, ada tidak Pak yang harus diedukasi ke masyarakat terkait dengan indeks reformasi hukum ini, tentunya agar kesadaran masyarakat dan juga lembaga pemerintah atau Pemda tadi terkait dengan indeks reformasi hukum ke depannya Pak?
5: Ya tentunya kalau masyarakat, kita partisipasi masyarakat ketika produk hukum akan dibentuk ya, itu masyarakat hendaknya terlibat melakukan pengawasan sampai di mana sebuah produk hukum itu dibentuk. Jadi kan itu salah satu syarat sebetulnya, syarat dalam pembentukan produk hukum yang baik. Kemudian bagi Pemda, kami harapkan ya melakukan pembentukan peraturan perundangan itu sesuai yang ditentukan, baik melalui perundang-undangan maupun pedoman yang telah ditentukan. Jadi sebetulnya indeks reformasi hukum ini merupakan instrumen strategis sebetulnya. Jadi jangan begitu diabaikan, sebetulnya ini mendorong sebuah kualitas tentunya, peningkatan kualitas penataan produk hukum di daerah, seperti itu.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Malik sudah membuka informasi dan juga pengetahuan kita terkait dengan indeks reformasi hukum ini yang ternyata bukan hanya sekedar memenuhi target penilaian ya Pak ya, tapi ternyata ini ada kepentingan masyarakat juga di dalam sini untuk menghadirkan regulasi ataupun juga aturan yang jelas dan juga berpengaruh kepada layanan ke publik ya Pak ya.
5: Ya betul.
4: Ya, terima kasih Pak Malik untuk informasi hari ini ya,
5: ya
4: dialog khusus hari ini.
5: Terima kasih.
4: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kita sudah berbincang bersama dengan penyuluh hukum ahli madya Kanwil Kemenkum Kaltim Pak Malik Ibrahim SH/MH terkait dengan indeks reformasi hukum yang bukan sekedar angka atau penilaian, tetapi ini adalah komitmen nyata untuk penataan regulasi yang berkualitas. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang.

0: motivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
1: But to play one man like that, playing the second leg after the...
0: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
1: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
0: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
2: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
0: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
2: Because makes a lot of difference.
0: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RR.

Gerakan di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bokes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI.

kabar dari jelang Piala Dunia 2020, Dam? Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

Saya sangat senang bisa lolos. Ia petani sobat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya.

Apakah nilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros Paris? Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid. Dan sekarang kami berada di Roma dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita
2: kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan. Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

Berita seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.

0: awalnya 200 detik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang jadi kegembiraan.
1: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura.

وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من اتقى. Saudaraku kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curah rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Ada dua pintu utama keselamatan agama, yaitu menjaga hati dan lisan. Pertama, menjaga hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, pada hari harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yaitu hati yang bersih daripada syirik, riya, hasad, dengki dan lain-lain. Hati adalah raja, anggota badan adalah pasukannya. Kalau hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita menjadi baik. Sebaliknya, jika hati kita rusak, maka seluruh badan menjadi rusak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Ala wa illa fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu." Artinya, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Kedua, menjaga lisan. Firman Allah dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Yang artinya, tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ayat ini ancaman bagi orang-orang yang dengan enteng dan sembarang untuk berkata-kata. Para ulama berkata, lisan itu seperti binatang buas, kalau dilepas bisa menerjang tuannya. Maka berhati-hatilah kita dalam berkata-kata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menjaga hati dan lisan, maka akan istiqamalah dalam keimanan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad: "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqiya qalbuh wa la yasimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh." Artinya, tidak istiqamah iman seseorang hamba sampai istiqamah hatinya, dan tidak istiqamah hatinya sampai istiqamah lisannya. Akhir khutbah ini, mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan, dan semoga dikabulkannya segala hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tuhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah alazim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

يوم الدين إذ يرك الناس

0: dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 768.000 rupiah, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan seluruh anak dari keluarga kurang mampu di wilayahnya tetap mendapatkan akses pendidikan di sekolah negeri tanpa terkecuali. Pernyataan tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, dalam kegiatan sosialisasi petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027. Armin menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjamin pemerataan hak pendidikan sehingga tidak ada anak yang tertinggal hanya karena kondisi sosial ekonomi keluarga. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami, mendengar di radio konvensional ataupun juga di streaming aplikasi RRI Digital. Kami update informasi di Samarinda siang. Pemerintah mempercepat proses digitalisasi bantuan sosial Bansos pada 42 kabupaten dan kota di Indonesia, di mana langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang jauh lebih presisi dan juga transparan. Dilansir RRI, pendengar, sistem pasokan data lintas sektor saat ini dipastikan berjalan stabil untuk merealisasikan integrasi perlindungan sosial, dan berbagai langkah percepatan juga telah disiapkan untuk memastikan pendataan masyarakat penerima manfaat menjadi lebih akurat. Dikonfirmasi oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah PTDP, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa akurasi data adalah hal utama, dan ditegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem digital agar nantinya bantuan sosial menjadi lebih adil dan juga tepat. Informasi untuk Anda pendengar, saat ini program Keluarga Harapan telah menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM secara nasional, tapi tentunya tantangan struktural berupa kesalahan pendataan masih menjadi kendala utama yang tentunya harus segera dicarikan solusi. Informasi lengkapnya bisa Anda akses di website rri.co.id.

tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Sumatera Utara kepada Asia Tenggara. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung seluruh kebutuhan selama turnamen berlangsung di Sumatera Utara dan diharapkan ajang ini bisa memberikan dampak positif bagi promosi daerah dan juga perkembangan olahraga nasional. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan keberhasilan penyelenggaraan membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait dan diharapkan AFF U19 2026 ini bisa menjadi panggung talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan pada level internasional dan pelayanan terbaik kepada peserta. Menurutnya juga menjadi fokus utama selama penyelenggaraan turnamen berlangsung.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama

0: RRI.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menegaskan pemerintah serius membenahi tata kelola pendidikan profesi dokter dari hulu ke hilir, dan pembenahannya mencakup pengaturan jam kerja, fungsi dokter internship, dan juga skema remunerasi yang lebih jelas. Dilansir dari RRI, pendengar, pemerintah menetapkan batas maksimal jam kerja dokter internship 40 jam per minggu dan melarang praktek pemadatan jam kerja dalam beberapa hari. Menurutnya, pola kerja yang menumpuk hingga belasan jam dalam sehari beresiko mengganggu kesehatan peserta internship dan menurunkan kualitas layanan. Menteri Kesehatan juga menegaskan dokter internship bukan pengganti dokter organik, melainkan peserta pelatihan di bawah supervisi pembimbing yang berpengalaman langsung. Karena itu, kehadiran dokter pendamping wajib dipenuhi dan tidak boleh dialihkan seluruhnya kepada peserta internship. Pemerintah memperkuat remunerasi dokter internship melalui bantuan hidup Rp3 juta hingga Rp6,5 juta per bulan dari Kementerian Kesehatan resmi, dan kebijakan ini diharapkan menciptakan sistem pendidikan dokter yang lebih adil, aman, dan juga profesional bagi seluruh peserta internship nasional. Selengkapnya di website rri.co.id.

0: padat, jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
4: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di sajian informasi pilihan ya. Jumlah penduduk Kalimantan Timur ini berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus Supas 2025 tercatat mencapai 4,05 juta jiwa. Angka ini dikatakan meningkat signifikan dibandingkan hasil sensus penduduk 2010 yang berjumlah 3,02 juta jiwa. Meski mengalami pertumbuhan penduduk cukup tinggi, namun laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Timur dalam 5 tahun terakhir justru melambat menjadi 1,52% per tahun, dan kondisi ini dinilai menunjukkan pertumbuhan penduduk yang mulai lebih terkendali. Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Mas Utri Fai, mengatakan rasio ketergantungan penduduk di Kalimantan Timur juga masih tergolong rendah, di mana pada 2025 rasio ketergantungan tercatat sebesar 40,19% atau setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 40 hingga 41 penduduk usia non produktif. Dan selama periode 2010 hingga 2025, rasio ketergantungan masih berada di bawah 50, dan ini menunjukkan Kalimantan Timur masih berada di dalam fase bonus demografi. Informasi ini pendengar melengkapi sajian Samarinda siang dan juga mencukupkan kebersamaan saya, Ria Mitasari, yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama dengan rekan siar Ria Ardang.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 8 Mei 2026.
2: Bedah rumah ini sudah kita masukkan. Ibu Saripah Suraida juga sudah membawakan juga, kalau saya tidak salah ada 2.500 rumah untuk Kalimantan Timur.
3: Tidak ada kebijakan resmi untuk keberadaan guru BK sementara ini.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Gubernur Kalimantan Timur, Rizwan Masud, menyebutkan program bedah rumah masuk prioritas pembangunan dengan dukungan pemerintah pusat dan DPR RI. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan program bedah rumah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut disebut telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Berbicara di Samarinda, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud mengatakan bantuan perumahan itu juga diperjuangkan bersama dengan anggota DPR RI Saripah Suraida. Dari hasil koordinasi itu, Kalimantan Timur diperkirakan memperoleh alokasi ribuan unit rumah untuk program perbaikan. Rudi menjelaskan pemerintah provinsi bakal melakukan inventarisasi keperluan rumah yang tidak layak huni di seluruh kabupaten dan kota, yang pendataan tersebut melibatkan kepala daerah agar distribusi bantuan dapat merata dan tepat sasaran. Beberapa daerah yang menjadi perhatian antara lain Kota Balikpapan, Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara hingga Kabupaten Berau. Pemerintah daerah menurut Rudi Mas'ud diminta segera menyampaikan data agar proses pembagian dapat dilakukan secara proporsional.
2: Perumahan bedah rumah ini sudah kita masukkan. Dan juga Ibu Saripah Suraida juga sudah membawakan juga, kalau saya tidak salah ada 2.500 rumah untuk Kalimantan Timur. Untuk bedah rumah ini nanti kita akan mitigasi semuanya, di mana tolong nanti kepala daerah, ada Balikpapan, ada Kutai Barat, ada Penajam Pasir Utara, ada Kutai Kartanegara, ada Berau, nanti tolong disampaikan biar kita bisa bagi nanti ini. Ada 2.500 apa 1.500 gitu. Nanti rumahnya kita akan bagikan untuk perbaikan rumah bedah rumah ini. Termasuk juga dari Pemprov Kaltim, mudah-mudahan masih ada anggarannya ya.
4: Selain bersumber dari pemerintah pusat, program bedah rumah juga diperkuat melalui program Jospol Pemerintah Provinsi Kaltim yang dukungan anggaran daerah diharapkan dapat menambah jumlah penerima manfaat. Melalui program ini, pemerintah menargetkan percepatan penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multinata melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pemahaman pengelolaan keuangan daerah bagi seluruh OPD agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tantangan fiskal nasional. Kita simak laporannya disampaikan di Swargula.
5: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengundang langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, untuk memberikan pemaparan khusus terkait pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Forum Group Discussion yang digelar di Ruang Arutala Kantor Baperida Samarinda Kamis kemarin menjadi bagian dari langkah pemerintah kota memperkuat kapasitas aparatur dalam memahami arah kebijakan keuangan negara dan peluang pembiayaan pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, Andi Harun menegaskan pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana transfer pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, pemerintah pusat juga memiliki skema pembiayaan sektoral kementerian yang dapat diakses daerah untuk mendukung pembangunan.
6: Pak Dirjen, dalam hal ini mewakili Pak Mendagri, memberi insight kepada kita bahwa di luar alokasi pembiayaan dari dana transfer daerah, ada dana kegiatan daerah yang bisa dibiayai oleh dana sektoral yang ada di kementerian. Dan itu meliputi hampir semua kementerian. Misalnya di Kementerian PU, di Kementerian PU itu meliputi anggaran yang bisa dibiayai dari kegiatan daerah, jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain di bidang infrastruktur. Di Kementerian Perumahan Rakyat itu ada anggaran rehab rumah, bahkan dana Kementerian Perumahan Rakyat itu dari 10 triliunan itu sekitar 80% dialokasikan untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau penyediaan perumahan bagi warga tidak mampu.
5: Andi Harun mencontohkan dukungan pembiayaan sektor infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum hingga bantuan sektor kesehatan berupa pengadaan alat kesehatan berteknologi tinggi di RSUD Inci Abdul Muiz tanpa menggunakan APBD Kota Samarinda. Selain pembiayaan kementerian, pemerintah Kota Samarinda juga mendorong optimalisasi sumber pembiayaan alternatif seperti CSR, Basnas, obligasi daerah, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
0: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LAPSSJK mencatat tren peningkatan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025. Kita simak laporannya, disampaikan Denny Kartika Sari.
7: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LAPSSJK mencatat sebanyak 3.500 pengaduan dari seluruh Indonesia hingga 31 Desember 2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.600 pengaduan. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Hubungan Kelembagaan LAPSSJK, Erik. Menurutnya, peningkatan jumlah pengaduan menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan melalui jalur non-litigasi.
8: Jadi, sampai dengan 31 Desember 2025, itu total ada 3.500 pengaduan seluruh Indonesia. Tahun sebelumnya itu sekitar 2.600. Tahun sebelumnya juga di sekitaran 2000, jadi kalau berdiri dari 2021, kurang lebih sudah mungkin sekitar 15 sampai 17 ribu ibu pengaduan yang masuk seluruh Indonesia. Sektornya dari sektor perbankan, untuk jenis permasalahannya itu plus minus, ada yang terkait dengan perilaku petugas penagihan, ada juga terkait restrukturisasi pinjaman, ada juga terkait dengan SLIK, sistem layanan informasi keuangan. Nah, kurang lebih itu yang menjadi banyak pengaduan di Indonesia begitu.
7: Erik menjelaskan pengaduan yang masuk berasal dari berbagai sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pembiayaan, asuransi, hingga layanan keuangan berbasis teknologi. LAPSSJK terus mendorong penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan efisien bagi konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan. Ia menambahkan peningkatan pengaduan juga menjadi tantangan bagi lembaga untuk terus meningkatkan kualitas layanan penyelesaian sengketa dan memperkuat literasi masyarakat terkait mekanisme pengaduan di sektor jasa keuangan. LAPSSJK merupakan lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan di luar pengadilan melalui mediasi, arbitrase, maupun adjudikasi. RRI Samarinda, Denny Kartikasari melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Webinar yang diselenggarakan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur menyoroti kekurangan tenaga guru bimbingan konseling. Hal ini dinilai berdampak langsung pada pendampingan emosional siswa di sekolah. Berikut laporannya.
9: Keterbatasan jumlah guru bimbingan konseling atau BK menjadi perhatian dalam parade webinar Etam Kayu Bebaya yang digelar Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur atau BGTK Kaltim dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026. Pengajar bimbingan konseling SMKN 6 Samarinda sekaligus pemateri Dwi Handoko menyampaikan tantangan pendidikan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan capaian akademik. Sekolah juga dihadapkan pada persoalan sosial, emosional, hingga psikologi siswa yang semakin kompleks. Secara ideal, satu guru BK harusnya mendampingi sekitar 150 hingga 250 siswa. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan beban kerja yang jauh lebih besar.
3: Yang seharusnya ideal dalam satu guru BK itu dia bisa mengampu 150 sampai 250 siswa, tapi kenyataan di lapangan bisa lebih itu. bahkan ada yang sampai 300, 500, pun 800, karena kendala dari jumlah guru BK yang tersedia. Bahkan di sekolah dasar pun tidak ada kebijakan resmi untuk keberadaan guru BK sementara ini. Ya, kami berharap dari semua tingkatan itu, guru BK bisa masuk ke bidang-bidang dari SD, SMP, SMA, SMK, semua bisa tercover, terisi sesuai dengan jumlah yang disesuaikan.
9: Dwi Handoko menilai keterbatasan itu menuntut adanya kerjasama lebih erat antar pendidik di sekolah. Guru mata pelajaran dan wali kelas dinilai menjadi pihak yang paling awal dalam mengenali perubahan perilaku, tekanan emosional maupun gejala masalah psikologis pada siswa karena berinteraksi langsung setiap hari. Dwi menegaskan pendampingan siswa tidak dapat dibebankan hanya kepada guru BK, dibutuhkan sinergi seluruh unsur sekolah agar deteksi dini terhadap persoalan murid dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif. Melalui forum ini, BGTK Kaltim mendorong penguatan konsep setiap guru adalah pembimbing. Pendampingan siswa dinilai akan lebih menyeluruh apabila seluruh tenaga pendidik memiliki kepekaan yang sama terhadap kondisi sosial, emosional, dan perkembangan psikologis peserta didik. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan ataupun AI menjadi salah satu fokus edukasi dalam kegiatan e-commerce school to school yang digelar di Mandua, Samarinda. Berikut laporannya.
10: Program e-commerce go to school yang diselenggarakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Mula Warman memberikan edukasi literasi digital dan penggunaan AI secara bijak kepada siswa Mandua Samarinda Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini mengangkat tema cerdas berdigital saring sebelum sharing dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang etika dalam bermedia sosial dan pemanfaatan teknologi AI di era disrupsi digital. Ketua Panitia Ekmal Muhammad Firial menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pelajar agar mampu memanfaatkan AI secara tepat dan tetap berlandaskan etika.
11: Kita melihat bagaimana siswa-siswi hingga mahasiswa ataupun dosen pun sekarang menggunakan AI gitu. Nah, ini perlunya kita buat kegiatan terkait sosialisasi ataupun pelatihan terkait AI dan juga menguji juga dari siswa-siswi Mandua Samarinda terkait pengetahuannya tentang AI.
10: Sementara itu, Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman, Silviana Purwanti menilai, generasi muda saat ini memiliki kebiasaan berbagi konten di media sosial tanpa menyaring informasi terlebih dahulu. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh siswa dapat diteruskan ke lingkungan keluarga dan teman sebaya agar masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
12: Agar tidak sembarang sharing, agar tidak sembarang komen. Karena apa? Karena itu juga membahayakan buat dirinya, gitu. Karena konten-konten sekarang ini kan cuman ingin mencari keywords, ingin mencari followers, gitu. Cuman tidak memperhatikan siapa penggunanya. Nah, dari sinilah saya melihat bahwa efek domino itu bagus untuk ditularkan awalannya melalui adik-adik SMA ini.
10: Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya hoax dan dampak negatif dunia maya. Melalui edukasi literasi digital, diharapkan pelajar mampu menjadi pengguna media sosial yang kritis, bijak, dan bertanggung jawab. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda terus memperkuat jejaring kerjasama antar lembaga. Kali ini RRI Samarinda melakukan kunjungan koordinasi ke Polda Kalimantan Timur guna membahas penyebaran informasi publik dan edukasi masyarakat. Berikut laporannya.
13: Kunjungan yang dipimpin Kepala Stasiun RRI Samarinda, Fitri Saraswulan ini disambut langsung oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto. Selain sebagai implementasi perjanjian kerjasama antara RRI Pusat dan Mabes Polri, sinergi ini difokuskan pada diseminasi isu krusial seperti pemberantasan korupsi hingga penanganan narkoba.
14: Breakdown atau merupakan tindak lanjut dari MOU yang dilakukan oleh RRI Pusat dengan Mabes Polri. Ini adalah dalam rangka untuk pertukaran data dan informasi, kemudian diseminasi informasi kepada masyarakat, kemudian ataupun juga ada hal-hal lain yang disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut. Nah, hari ini Ibu Kepala Stasiun bertemu dengan saya untuk juga membahas tindak lanjut yang selama ini sudah berjalan. Tentu saja harapannya adalah kegiatannya akan lebih meningkat dalam kerjasama ini. RRI itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi kepada masyarakat. Sama juga polisi juga dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja apa yang kami lakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bisa diketahui oleh publik. Oh, ini polisi sudah melayani masyarakat seperti ini loh. Oh, ini siapa yang punya kapasitas untuk memberikan informasi? Ya, teman-teman dari RRI salah satunya, di samping juga ada media yang lain tentunya.
13: Kepala Stasiun RRI Samarinda Siti Sarafulan berharap kolaborasi ini terus berjalan berkesinambungan. RRI Samarinda berkomitmen menjadi corong informasi yang akurat dan terpercaya di tengah derasnya arus informasi saat ini, guna memberikan edukasi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di pelosok wilayah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afdeni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Makam Ulu menggelar halal bihalal bersama seluruh elemen masyarakat demi menjaga persatuan dan kontribusi pembangunan. Kita simak laporannya, disampaikan Muhammad Imran.
15: Pemerintah Kabupaten Makam Ulu menyelenggarakan acara halal bihalal yang meriah dengan mengundang seluruh lapisan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang di wilayah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi antara jajaran birokrasi dengan warga setelah perayaan Idul Fitri berakhir. Acara yang berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, serta perwakilan warga dari berbagai wilayah. Kehadiran masyarakat menunjukkan tingginya antusiasme untuk saling bermaafan dan menjaga harmoni sosial di kabupaten termuda di Kalimantan Timur ini. Bupati Makam Ulu, Angela Idang Belawan, menekankan pentingnya inklusivitas dalam menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan daerah yang lebih merata. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak membeda-bedakan status sosial maupun latar belakang kepercayaan setiap warga negara yang tinggal di Mahulu.
16: Jelas dukungan kita dari pemerintah daerah untuk acara keagamaan apapun pasti akan selalu kita dukung. Tidak ada perbedaan di antara agama manapun. Itu yang ingin saya tunjukkan, bahwa kita adalah NKRI.
15: Seluruh kegiatan keagamaan di wilayah Mahulu dipastikan akan terus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah selama memiliki sifat pemersatu. Hal ini menjadi kebijakan utama untuk memastikan bahwa kerukunan antarumat beragama tetap terjaga dengan baik di tengah kemajemukan penduduk yang ada. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan keagamaan seperti ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dari berbagai sektor kehidupan. Pemerintah memandang bahwa kestabilan sosial merupakan fondasi utama bagi kelancaran program-program pembangunan infrastruktur maupun peningkatan ekonomi lokal.
17: Ajak kita semua untuk menjadikan momentum halal bihalal sebagai sarana pembaruan diri, membuka lembaran baru ke arah yang lebih baik, mempererat jalinan silaturahmi, serta memperkokoh persatuan dan kebersamaan. Momentum ini juga hendaknya kita maknai sebagai titik untuk menyatukan hati, niat, dan langkah, saling mengingatkan dalam kebaikan, serta saling menguatkan dalam setiap upaya pembangunan daerah.
15: Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam acara halal bihalal menjadi simbol dukungan warga terhadap visi dan misi pembangunan pemerintah daerah. Masyarakat diajak untuk saling bahu-membahu dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis yang cukup unik. Semangat kebersamaan yang terpancar diharapkan tidak hanya berhenti pada momen seremonial semata, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai toleransi dan gotong royong terus digaungkan agar Makam Ulu menjadi daerah yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali. Ramah tamah yang ditampilkan semakin mempererat ikatan persaudaraan antar warga Mahulu tanpa memandang perbedaan yang ada. Merupakan aset berharga yang harus terus dirawat sebagai modal sosial utama dalam memajukan daerah di masa yang akan datang. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Dalam guliran laga El Clasico Persija Jakarta melawan Persib Bandung, masyarakat Samarinda siap menyambut Stadion Segiri. Kita simak laporannya.
18: Pertandingan rivalitas antara Persija Jakarta menjamu Persib Bandung dalam guliran kompetisi Super League musim 2025-2026 pekan ke-32 awalnya dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 Mei 2026. Hanya saja A-League mengumumkan bahwa laga yang disebut El Clasico Indonesia itu dipindahkan ke Stadion Sigiri Samarinda dengan alasan keamanan. Menanggapi pemindahan laga tersebut, manajer Borneo FC Samarinda dan Ridauri mengatakan dalam hal ini tidak ada keterlibatan atau kepentingan apapun untuk klub. Menurutnya banyak hal positif yang akan terjadi di sekitaran Stadion Sigiri terhadap perekonomian masyarakat dan daerah karena pertandingan besar akan terselenggara di kota tepian.
19: Sebagai warga Samarinda tentu berharap menjaga keamanan, ya, kedua juga fasilitas kita juga tolong dijaga, ya, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang membuat kita semua berpikir yang aneh-aneh lah. Dan satu hal yang juga yang bisa saya sampaikan adalah terima kasih kenapa bisa digelar di sini, karena sangat berpengaruh kepada pelaku UMKM kita, ya, tentu pendapatan bertambah, teman-teman tukang parkir juga bertambah, bahkan juga PAD juga dengan tiket juga menjadi pemasukan pemerintah kita, kan gitu. Nah, dan mudah-mudahan perhelatan ini membawa hal yang baik untuk kita semua ke depan.
18: Sementara itu, Ketua Supporter Pusamania, Lasi Hadu, menyebutkan akan menyambut baik juga hangat untuk kedua supporter yang hadir di Sigiri dan siap meramaikan stadion. Meski Persija berlaga sebagai tuan rumah di Sigiri, namun pria yang akrab disapa Adu itu memastikan para anggota dan supporter di Samarinda akan bersikap netral, duduk di tengah antar kedua supporter klub, serta ingin menyanyi bersama di arena kebanggaan kota tepian nantinya.
20: Kalau untuk Pusamania sih berada di tengah-tengah posisi ini, tidak memihak kemana pun. Mereka mau main di Samarinda, oke. Sejak awal Pusamania mengatakan Samarinda itu surganya supporter.
21: Artinya menyambut hangat kedua pihak supporter ini di sini.
20: Pasti supporter semua tadi sore juga Nana Dejek sudah datang ke rumah. Malam ini anak-anak Viking Boboto sudah datang ke sini untuk bertemu saya. Aku welcome ini. Saya pengennya mereka malah satu stadion, nyanyi bareng di stadion. Biarlah kami bersama dia jadi penonton.
18: Dalam guliran pekan ke-32 ini akan menjadi salah satu pertandingan penentu baik dari Persib Bandung maupun Borneo FC Samarinda. Jika hasil Persija kontra Persib imbang atau kalah dan Borneo berhasil menang atas Bali United, maka pesut etam otomatis akan menggeser Maung Bandung yang berada di puncak klasemen. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
22: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.

0: kloter yang telah berangkat berasal dari jemaah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Adapun jemaah yang berangkat pada Kamis tadi malam merupakan jemaah Samarinda dan Penajam Pasir Utara Kaltim, serta Kalimantan Utara. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan, Mohlis Hasan, mengatakan rata-rata ada 360 orang per kloter, termasuk petugas pendamping yang berangkat ke Arab Saudi. Dan kini tersisa 9 kloter yang belum berangkat. Mereka berasal dari jemaah Sulawesi Utara.
1: Ini kan 17 kloter, jadi sekitar 9 kloter yang belum berangkat. Sulawesi Utara semuanya sudah berangkat. Kaltara juga sudah semuanya sudah berangkat, ya. Terus Kaltim. Nah, yang belum masuk itu baru Sulteng. Nanti kloter 9 Sulteng masuk.
0: Berapa orang yang
1: datang? Itu 360, 360.
0: Mohlis mengungkapkan, dari 8 kloter yang sudah berangkat ini belum ada jemaah haji disabilitas. Ia menyebut dari 17 kloter, hanya ada satu jemaah disabilitas yang berangkat dari embarkasi Balikpapan pada gelombang kedua. Sementara untuk jemaah lansia sudah banyak berangkat sejak kloter pertama.
1: Dalam jumlah 17 kloter itu baru yang terdeteksi baru satu, itu yang cacat kakinya. Lansia itu hampir setiap kloter itu sekitar 20 sampai 50-an ada terdeteksi lansia itu.
0: Mohlis memastikan PPIH Embarkasi Balikpapan sudah mempersiapkan layanan prima untuk kaum prioritas, mulai dari pemilihan makanan, penyediaan kamar bagi jemaah dan pendamping, hingga petugas khusus dari Dinas Kesehatan. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
2: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gubernur Kalimantan Timur Rusli Mas'ud menyebutkan program bedah rumah masuk prioritas pembangunan dengan dukungan pemerintah pusat dan DPR RI. Webinar yang diselenggarakan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur menyoroti kekurangan tenaga guru bimbingan konseling. Hal ini dinilai berdampak langsung pada pendampingan emosional siswa di sekolah. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat

0: Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila 97,6 FM mendengar Pro Satorare Samarinda. Mendungnya cukup pekat untuk jalanan M. Yamin Raya sekitarnya. Berhati-hati waspada bagi yang akan menuju ke arah kota putar sebaliknya. Sebelum kita bersama di 100% Indonesia, hadirkan dulu rangkuman datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda. Mengambil memanggil Sugiharti binti Mintarjo, tempat tanggal lahir Sleman, 6 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tinggi kat atas, tempat kediaman di dahulu di Jalan M. Said Gang Kita Blok G RT 29, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggalnya 31 Agustus tahun 2006 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda berlamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hartono bin Siswanto sebagai pemohon melawan Sugiharti binti Mintarjo sebagai termohon. Dan selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan tentunya dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawabannya tertulis, harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian tadi baru saja kami hantarkan ruang puma datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda. Kita bersama di 100% Indonesia.

0: pembuka itu dia vibrasi bersama dengan Ivan Seventeen yang menjembati pertemuan kita di 100% Indonesia. Jangan paksa rindu. Kira-kira kalau apapun yang dipaksa pun terpaksa pasti jatuhnya enggak enak. Setuju? Iya. Lagu lain yang disiapkan ada Reza Radian dengan Diam dan Terdiam, Jatuh Cinta di Anika Rera, Rasa Sayangku, Lentera Cinta Nike Astria, Tito Tangguh Hingga Akhir Nafasku, Wow, Pedih, Last Child, Budi Doremi, Lita Lidamai, ya, penyanyi asal Samarinda juga kenal orangnya baik. Geisa Jika Bukan Karenamu, kemudian Kunto Aji Mansyah Terakhir di Bumi, Angel Peter dengan Cinta, Obi Mesak dengan Percayalah Kasih, Five Minute dengan Antara Kita, Abid Gad dengan Elegy Esok Pagi, dan Bertemu Kembali duet Melly Guslow bersama dengan almarhumah Nike Atila. Beberapa lagu sudah dipersiapkan. Sembari ngobrol santai, Anda bisa berbagi informasi tentang cuaca atau lalu lintas di kebersamaan kita hari ini. Seiring ini menjadi perbincangan hangat mendengar ya, yaitu ancaman hanta virus. Ini bisa datang dari hal yang sering kita anggap sepele, kayak tikus yang ada di sekitar kita, di rumah kita, di kantor kita. Waspada, hati-hati. Nah, nanti kita berwawasan di kebersamaan kita hari ini. Kalaupun Anda melihat tikus, apa yang ada di benak hati Anda? Wah, boleh kita ngobrol sembari nanti kita berinformasi tentang seputar kesehatan. Saya coba dulu yang ingin sambung di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Di WA boleh di 0811-5544-976. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Mana suaranya? Iya, masih terkendala. Saya nantikan dengan yang lain di 0541-736-566 ataupun di 743-495 kebersamaan kita hari ini. Nah, mendengar ancaman penularan hanta virus ini yang kalaupun Anda aktif di media sosial ya, yang menewaskan 3 orang di kapal pesiar MV Honduras, ternyata ini lebih dekat dari diri kita, tapi kita nggak menyadari. Mungkin barangkali kalau Anda lihat tikus, ah tikus lewat. Nah, padahal air kencingnya, kemudian tembeleknya, nah itu sangat berbahaya. Jangan pernah biarkan tempat tinggal yang kotor, banyak berseruan tikus. Nah, ini akan membahayakan diri kita karena akan ketersinggungan dengan kesehatan kita. 0541-736-566 ataupun di 743-499. Saya coba di kebersamaan kita hari ini. Halo. Ya, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Bang Mamat.
0: Oke, Pak Mamat. Lama kemana? Enggak muncul, Pak.
1: Woi, dengar, Pak, sekarang
0: tuh. Dengar, Pak.
1: Sama Bang Fadil, dengar.
0: Oh iya. Pak, kalau ini kan lagi ramai perbincangan masalah apa ya, penyakit hanta virus yang terkadang kita tidak sadari. Karena terbarunya nih di seluruh Indonesia ini sudah merambah di 9 provinsi, ada 23 kasus kematian. Kalau Anda melihat tikus, apa Pak yang teringat di benak hati Anda, Pak? Yang tersirat.
1: Ya, di tempat jebakan berapa malam ini dapat 2
0: jebakan. Oh gitu.
1: Bahkan itu yang saya beli di online.
0: Online.
1: Saya ya. Kalau dapat enggak, saya kasih ampun.
0: Itu sama, tikus
1: apa angin?
0: Tikus turut apa yang gede, Pak?
1: Yang pernah, Pak ya, waktu itu kan muyak betul nih. Dikasih racun enggak mau dia. Terus itu dimakan, tapi padahal itu kan racun untuk babi kan. Kemana dibawanya? Jengkelnya ini sampai ekornya di kemana-mana ngamuk dia kan. Pas ketemu baru ya dapat. Oh, tak tembak sama angin, bawa keluar dulu tembak sama angin.
0: Padahal sudah tertangkap loh, Pak ya. Tapi masih hidup ya, Pak ya. Terus ya, matanya pelorok-pelorok gitu ya, Pak ya.
1: Kan gedenya tuh mau setengah kilo kalau tembakin baru ya. Sampai 6 kali itu baru dia nyerah, Mbak.
0: Berarti itu tikus gede itu tikus god ya, Pak, yang besar tuh, Pak, ya?
1: Iya, nah terus
0: itu biasanya makan apa tuh, Pak? Saya jadi penasaran juga itu, kayak gede.
1: Oh,
0: itu.
1: Bah, mau sembarang makan dia.
0: Oh, mau sampah apapun, oh, apa?
1: Ikan enggak terhambur-hambur di.
0: Oh, iya, ya, cuma sampah ya di udaknya tuh, Pak, ya.
1: Jadi dua malam ini dapat anaknya yang Mickey Mouse itu nambah ya.
0: Mickey Mouse. Mouse kecil sih, yang tanggung gitu ya, Pak, ya.
1: Nah, pengangin itu kan tinggal nembak aja. Pakai tabung berapa kali, 60 kali tembak kan. Memang saya beli, Mbak, ya. Ada dua saya punya nih. Tak tembaki, Mbak, ya. Pokoknya pokoknya harus kena kepala dia nih.
0: Tapi ada pepatah mengatakan kalau ketangkap satu nanti bisanya tambah banyak atau ngamuk gitu. Nah, percaya nggak, Pak, itu, Pak?
1: Nggak tahu juga, Mbak.
0: Nggak tahu juga?
1: Tembakin. Nah, jadi saya itu kan di depan rumah kan ada orang jualan nasi kan. Nah, kalau sudah ada yang jualan, itu pasti banyak tikusnya, pernah, Mbak, ya. Kan banyak tikus kan bamburan kan di tempat dia tuh. Tahu-tahu pas satu harian kok baunya nih kan nggak enak, Mbak, ya. Mungkin larinya kan namanya pintu terbuka atau dari belakang masuk dia. Nah, dapat, Mbak, ya, tak siram kan.
0: Pokoknya jangan sampai pintu terbuka, Pak, kalau ada banyak tikus lingkungan tuh, Pak, ya.
1: Iya, kasih minyak gas kan rumahnya, minyak tanah sih. Kok jar banjar tuh hingut hidung tuh masih ada baunya. Iya, kayaknya ada lagi. Lagi dia
0: muncul lagi.
1: Jadi tak sindir yang jualan tuh.
0: Terus
1: kalau ada yang apa namanya meracun, nah, terus itu dapat yang saya jebak kan, saya tembak, atau yang ano yang meracunnya saya tembak kakinya. Ketawa yang ngasih racun kan. Saya nyindir aja kan. Wah, tapi ya orang nggak mau ngaku satu meracun kan?
0: Oh iya, betul.
1: Sekalinya apa namanya dua hari tiga hari itu si tikus ini kemana-mana, Mbak, ya?
0: Oh gitu.
1: Mungkin kena racun kan?
0: Iya. Nah, pada teler semuanya, Pak, ya. Mau diteri racun, Pak, ya. Untuk mengantisipasi, Pak, ya. Iya.
1: Siapa meracun tikus kemana-mana dia matinya?
0: Iya.
1: Jadi ini peluru saya ini kan harganya kan satu kotak itu. 100 biji kan 180.000, Mbak.
0: Hanya untuk mengejar tikus yang berseliweran ya, Pak, ya, bikin gemes, Pak, ya.
1: Kalau yang saya punya yang biasa ini kan yang pakai pompa. Nah, tapi saya makainya yang pakai pompa, Mbak, ya. Saya peluru yang ini kan yang mahal. Nah, jadi yang peluru yang patahan aja. Satu kali tembak kan. Nah, kalau yang ini enggak. Tapi kalau saya jengkel ambil yang ini yang PCP-nya.
0: Pak. Ya, makasih.
1: Pokoknya tak tembakin. Saya bilang orang kan. Kalau ditambah diapain tambah marah. Ya datang aja lagi di sini.
0: Oh, gitu. Nantang. Siapa nantang? Siapa wani nantang Mamat? Tak tembak kamu terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mamat sudah sambung. Halo,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria tumben di telepon ini, Mbak Mainya.
2: Aku sengaja lewat ini.
0: Biar enak ya. Iya, Pak.
2: Biar ditolak, biar lama, pokoknya tak ulang-ulang-ulang.
0: Ulang-ulang biar masuk. Kalau jelas gimana mendungnya nih, Mbak? Udah hujan belum?
2: Iya, mendung.
0: Oh, mendung.
2: Ini sebentar mendung, sebentar cerah, tapi saat ini mendung.
0: Mendung.
2: 30 menit yang lalu cerah.
0: Cerah. Kalau sekarang yang diamin awet ini mendungnya pekat. Wah, ini beda.
2: Sama gelap ini.
0: Itulah lokal cuaca Kota Samarinda hari ini. Kalau Mbak Arya seperti apa ini, Mbak? Ini terkait dengan kasus hantavirus yang melanda Indonesia nih.
2: Ya, kita perlu waspada, Mbak. Pokoknya jaga kebersihan.
0: Iya.
2: Jangan sampai ada tikus merajalela kemana-mana. Nah, yang namanya tikus ini bandelnya bukan main.
0: Punya pengalaman, Mbak?
2: Pengalaman. Pengalaman, Mbak. Diracunin berapa kali.
0: Tetap aja.
2: Tapi satu ada lagi. Kan kadang-kadang mungkin itu dari paret. Dekat sungai kan, Mbak. Apalagi itu habis banjir itu. Entah gimana gitu. Pokoknya ada aja. Kira-kira sudah habis. Tak lama, 2-3 hari lagi ada lagi muncul. Pakai yang gede.
0: Tikus
2: yang
0: kecil apa tikus surut atau tikus mencit? Macam-macam
2: yang
0: ya.
2: Yang ireng itu loh, Mbak. Yang gede.
0: Kalau saya istilahnya istikus got. Kayak sak kelinci gitu, Mbak, ya. Walah.
2: Iya.
0: Mengerikan tuh, Mbak. Takutnya kalau gigit kalau seperti itu tuh.
2: mbahnya tikus kayaknya.
0: Mbah tikus bala. Iya. Kalau Mbak,
2: awet itu.
0: Kalau Mbak dia diapakan? Kalau ketemu tikus yang segede itu?
2: Tak racunin aja Mbak.
0: Oh, diracuni. Iya, iya. Nah,
2: tapi nggak langsung mati dia. Nanti diracun berulang-ulang, baru diganti menunya kan. Misalnya hari ini kan asin, tapi masih belum. Besok nggak ganti lagi, kasih tempe apa, tempe bonyok apa segala, campur semua di situ.
0: Jadi
2: kasih
0: satu.
2: Kelapa, kasih ampas kelapa ke sedikit. Nah baru tuh bisa banyak-banyak kan yang racun padi itu loh. Ya, nah itu kasih dua bungkus. Udah baru ku kasih beberapa tempat gitu. Baru dia tuh. Kalau cuma sekali dua kali nggak mempan. Nah udah mulai hujan, alhamdulillah.
0: Iya. Kalau musim hujan biasanya kan banyak tikus-tikus pada naik gitu loh Mbak ya.
2: Iya Mbak, di sungai depan rumah itu kadang berenangan, mereka nggak tahu kayak.
0: Ini yang kebetulan lingkungan dekat sungai Mbak ya. Walaupun nggak dekat sungai, terkadang kalau rumah tempat tinggal kotor juga banyak tikus ya kan.
2: Iya. Pada kami itu sudah berusaha kerja bakti gotong royong di rumah juga kami selalu ini tetap aja nggak tahu dari mana kan. Memang kayaknya makhluk Tuhan satu itu juga memang bandel.
0: Mbak Ria percaya nggak kalaupun ini sebagai apa ya, kalau semakin diracuni semakin berdatangan, percaya nggak itu Mbak biasanya atau nggak juga gitu?
2: Kalau di tempatku sih nggak juga sih.
0: Oh Mbak. Gitu.
2: Nggak juga, kecuali kalau memang
0: istilahnya ngamuk.
2: Ada anaknya yang kadang kan tuh dia beranak. Terus ada tuh anaknya tertinggal, emaknya mati. Nah anaknya nanti
0: pada datang
2: kayak gitu.
0: Iya.
2: Tapi pokoknya bandel lah itu.
0: Ya nggak apa-apa itu lah. Antisipasi karena namanya kencingnya, namanya tembeleknya itu jangan berbahaya, Mbak.
2: Betul Mbak. Ingat waktu SD pernah kami waktu zamannya masih saya SD Mbak. Hari Minggu itu kami mengejar tikus itu ke kampungan Mbak di sawah gitu loh, karena dia mengganggu padi di sawah. Jadi kami tuh satu desa Mbak, semua pada turun, ada yang bawa jalan macam-macam itu anunya. Ingat tuh masih SD itu suka rame-rame gitu. Habis itu kan kita selesai gitu makan rame-rame di sawah, makan rebus singkong, waduh mantapnya zaman dulu masih kecil masih SD.
0: Iya. Baik Mbak Ria, luar biasa bawasannya. Kalau ketemu tikus jadi musuh ya, bukan dibiarkan ya, yang pasti ya sama dengan amat. Anda dapat tawaran katanya mau tembak kah katanya Pak Mamat.
2: Enggak ditembakkan Mbak, jadi racun aja
0: ya. Iya. Baik.
2: Udah hujan deras Pak.
0: Iya. Hati-hati ya, jemuran diangkat ya, jangan lupa kasihkan telepon, jemuran lupa kena angin nanti.
2: Baik. Hari ini enggak jemuran, kemarin Mbak sudah jemuran seharian di rumah sakit pulang-pulang. Alhamdulillah tetanggaku baik.
0: Itulah penting tetangga, semangat kita harus baik hati.
2: Iya, Mbak. Iya. Kalau dia lagi lupa saya angkatin.
0: Iya, harus begitu, harus saling care ya, Mbak ya.
2: Menolong.
0: Betul. Karena keluarga itu yang dekat menjauhkan saudara kita yang dari jauh. Kalau kita apa? Bukan saudara kita, tetangga kita ya kan?
2: Iya, Mbak. Oke, Mbak Ria.
0: Oke.
2: Menu ini tadi panggilin aku.
0: Iya.
2: Lupa ini Mbak satu ini. Menolak tua kayaknya.
0: Menolak tua Riarda ya, enggak mau dibilangin tua.
2: Sampai mata aku itu ini melihatin iya enggak
0: tapi suaranya iya cengeng cempreng itu seri Arda itu ya. Baik.
2: Itu lagi rumahnya yang ditunggu-tunggu.
0: Oke.
2: Tidak tidur siang. Oke. Lentera cinta.
0: Boleh. Oke. Ya, kamu salah.

0: Ovi penyiar saat bulan puasa. Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ustadz Abdul Somad mengadakan program kuis hadiah senilai 50 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, dalam akun resmi Instagram milik Ustadz Abdul Somad @ustadzabdulsomadofficial tidak ditemukan informasi bahwa ia mengadakan program kuis berhadiah sebesar 50 juta rupiah. Video asli pada unggahan adalah momen ketika Ustadz Abdul Somad mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan tahun 2026. Setelah dicek menggunakan HiFi moderation, suara Abdul Somad ini menginformasikan kuis berhadiah sebesar 50 juta rupiah terdeteksi dihasilkan oleh AI. Probabilitas konten itu sebagai alternatif AI mencapai 97,5%. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: 97,6 FM, pendengar perusahaan dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali berlanjut di 100% Indonesia. Serada tampilan dan kolaborasi Ebit Gadi bersama dengan Adira Segara dengan LG esok pagi dengan nuansa yang berbeda musiknya sebagai terus menyenangkan dan menghibur Anda. Jumat 8 Mei 2026 masih barengan Riada juga rekan Ferdi dari kawasan Indiamin Raya 8 Samarinda. Masih Ria tunggu. Halo, selamat sore Mas Sandi. Halo.
1: Ya, halo. Halo,
0: Mbak Ria. Iya, posisi mana Mas saat ini?
1: Masih di Malang,
0: Mbak. Masih di Malang, Jawa Timur. Kabarnya iya. Gimana nih Malang hari ini? Lagi cerah atau lagi Malang. Hujan?
1: Ya, seperti biasa sih, Pak. Cuacanya enggak panas kan, enggak begitu anu.
0: Iya, kalau kota Malang kan gitu.
1: Pagi sih.
0: Oh, gitu. Iya. Ada apalagi di bawah Gunung Arjuna.
1: Sudah mau dekatin ini. Mau dekatin apa nih? Kemarau ini kan makin dingin ini.
0: Apalagi di bawah Gunung Arjuna ya.
1: Kita lebih dekat ke ini.
0: Kemana?
1: Ini kemana itu? Panderman ke arah Batu.
0: Oh, ke arah Batunya, ya.
1: Iya. Daerah mana itu? Landung Sari, Selekta itu dekat kampus Unmu.
0: Oke deh. Kabarnya baik, deh. Sehat, bisa gabungan.
1: Baik,
0: terima kasih. Pastinya.
1: Iya. Iya, kita nggak tahu juga kondisinya di Samarinda gimana nih.
0: Oh, lagi mendung ini Mas, lagi sebagian wilayah juga hujan. Lumayan lah, beberapa hari panas cuacanya, ada kiriman hujan jadi bikin adem sedikit. Walaupun hujannya nggak bikin banjir lah. Hujan kiriman Mas, hujan lewat.
1: Oh, kalau di Malang adem terus nih, nggak ada nggak ada.
0: Memang cuacanya seperti itu di Malang ya Mas ya.
1: Iya, bikin berubah jadi kulitnya jadi yang hitam jadi putih nih.
0: Oh iya.
1: Agak jadi sedikit. Kalau balik ke sini lagi kembali lagi kayaknya.
0: Kayaknya Anda betah di Malang deh. Tergantung ya, situasi, tergantung pekerjaan. Yang ngikuti aja, ngikuti ya. Nasib dan perjalanan aktivitas ya Mas ya.
1: Iya.
0: Karena betul, berani ya. Hidup harus berani bekerja ya kan? Kan masih butuh makan ya kan Mas? Kemanapun ya iya. Seperti saya, saya dari Tulungagung ya sampai di sini kan, meninggalkan kekasih hati, meninggalkan orang yang tercinta, kampung halaman.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Mas, kalau liatin tikus apa Mas yang di benak hati Anda Mas?
1: Kalau dulu sih. Kalau ngerti kesih anu sih, oke okay, gimana gitu loh ya. Mungkin sama kayak orang, ih benci banget ngerti
0: ini. Benci
1: ini,
0: banget ini. Ya, gila gitu.
1: Tapi kalau sekarang sih enggak sih, saya lebih, kan dia kan sama-sama makhluk hidup.
0: Tapi kan merugikan Mas. Kalau air kencingnya, ya kan, tembeleknya itu kan
1: kalau
0: berbahaya.
1: Kalau perasaan hati kita jelek kan pasti berakibat juga Mbak. Makanya kalau sekarang kalau ada tuh saya ajak ngomong ya.
0: Oh, gitu ada.
1: Ya kan dia ngerti juga tuh.
0: Sambil kumisnya sama matanya plorak-plorok gitu ya Mas ya. Kedip-kedip gitu ya.
1: Di sini enggak ada apa-apa, gue bilang ngapain di sini.
0: Gitu.
1: Kalau memang kurang bersih anu lagi. Dia omongin enggak ada lagi, Mbak.
0: Oh iya.
1: Nanti kalau ada ngapain lagi di sini? Aku sudah capek-capek bersihin semua loh. Ngapain di sini ngambur-ngamburin lagi?
0: Oh gitu.
1: Enggak ada lagi sampai sekarang, Mbak.
0: Oh,
1: iya,
0: gitu.
1: Dia omongin kan paham.
0: Beda-beda.
1: Dia.
0: Oh iya.
1: Timbang kita kasih ini, nanti dia mati, kasihan kan dia mau hidup juga kayak kita.
0: Ya tapi kalau banyak mengganggu seperti apa Mas?
1: Maaf dalam
0: tanda kutip ada tembeleknya kemana-mana itu kan bahaya Mas.
1: Ya kan lihat kondisinya juga Mbak, kondisi rumah kita kan gimana? Kalau kita sering bersihin kan, paling kan dia cuma numpang lewat aja.
0: Lewat gitu ya. Menyapa Anda.
1: Makanya ketemu lagi kita, ngapain lagi di sini
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau ketemu sekarang, lama enggak ketemu kita, kangen juga ya aku ya gitu kan. Jadi ya sekarang enggak pernah ada.
0: Oh iya.
1: Diomongin kan paham dia. Apalagi kan era digital, dia kan sudah mau ngikutin perkembangan zaman.
0: Oke, baiklah. Ada aja
1: kan enggak percaya gitu. Kan? Lo bener Mbak Ria.
0: Ya antara iya dan tidak sih. Iya.
1: Kan kalau dia omongin mesti ngerti loh. Hewan tuh lebih ngerti dia omongin daripada sama kita kan malu. Orang kita sama manusia diomongin. Kadang denger, kadang enggak. Gitu kan? Nggak percaya banget ya, buktiin sendiri deh. Iya. Memang sih bener kayak orang gila kali ini ya.
0: Iya.
1: Tapi kenyataannya, sangat luar biasa Maria.
0: Iya.
1: Lagunya apa Maria?
0: Lagunya ada siapa ini ya? Litali Damai, Geisha. Jika Bukan Karenamu, Angel Peter dengan Cinta. Cinta ini lagunya Kade sama Meli, dinyanyikan bersama dengan Angel Peter ini. Bertemu kembali Meli Guslo bersama dengan Nika Ardila. Terus Obi Meisha, Percayalah Kasih, 5 Minute Antara Kita.
1: Oke, iya deh, 5 Minute aja deh, Mbak.
0: Oh, 5 Minute aja, Mbak. Ya, oke,
1: okay, boleh. Oke. Okay. Ya. Oke, salam buat Bang Fadel, buat Bang Deddy juga. Yep. Mbak Mita sama Mbak Rati lama enggak kedengaran, moga sehat selalu.
0: Kedengaran pagi, Mas, dinas pagi.
1: Oh gitu, soalnya kalau pagi gak bisa, mah. Kalau jam-jam segini baru bisa.
0: Oke,
1: sedikit santai.
0: Ya santai.
1: Oke deh, salam buat semua ya.
0: Yuk, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sandi yang ada di Malang Batu, Jawa Timur, sudah sambung di WA 0811 55 44 976. Pendengar, Kementerian Kesehatan RI ini melaporkan sedikitnya ada 23 kasus hantavirus dan 3 kematian di 9 provinsi periode 3 tahun terakhir. Angka kematian tercatat mencapai 13%. Seluruh kasus hantavirus ini terkonfirmasi ke jenis Shawvirus, bukan Andes virus seperti yang terkonfirmasi pada wabah di kapal pesiar mewah Mileha Vehonius. Penularan yang terjadi rata-rata bersumber dari tikus dan celurut yang terinfeksi melalui gigitan, kemudian ekskresi dan sekresi, saliva, urin, feses, atau melalui inhalasi aerosol, yakni terhirup dengan debu. Kasus dari Shawvirus hantavirus paling banyak teridentifikasi ini di tahun lalu dengan 17 kasus, sementara tahun 2024 hanya terlaporkan 1 kasus. Sementara pada tahun 2026 pendengar, sejauh ini tercatat penambahan 5 kasus pendengar. Berikut sebaran diantaranya di DKI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, NTT, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, di mana 23 nyatakan positif, tapi 20 sembuh, 3 meninggal, pendengar. Pendengar, resiko Indonesia pada importasi kasus pada penularan hantavirus Andes yang disebabkan oleh tikus antar manusia tergolong rendah, jarang terjadi, terbatas umumnya di Amerika Selatan. Tingkat kematian disebutkan relatif tinggi, tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, tapi juga ada konveksi infeksi yang terjadi akibat kanker hati ataupun kegagalan dari multi organ. Itu wawasan sampingan untuk Anda mengenai hantavirus yang saat sekarang ini sempat menjadi ramai perbincangan di media sosial. Kita nikmati hari ini satu komposisi yang diinginkan ada Mas Sandi yang ada di Malang, Jawa Timur. Antara Kita, itu dia bersama dengan 5 Minutes.

0: aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia duet kolaborasi antara Melly Goeslaw dengan almarhumah Nekadila yang menggunakan kecanggihan dari AI menghasilkan lagu yang luar biasa. Saya tampilkan di hari ini. Hujan sudah mulai turun kecil-kecil untuk kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Saya terus berlanjut menantikan bagian ingin gabungan. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Ya, di 736566 ataupun di 743465. Selamat sore. Halo. Ya, masih terkendala di byphone 0541736566 ataupun di 743465. Selamat sore. Halo. Ya, saya masih terus menantikan bagi Anda yang ingin gabungan di 0541736566 ataupun di 743465. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Hujan gak nih di Juanda ini kabarnya, Mas Ari?
1: Hujan.
0: Hujan, berarti cukup berat ya untuk kawasan Juanda. Mas Ari sendiri pernah lihat tikus enggak?
1: Enggak.
0: Kalau lihat tikus diapain, Mas?
1: Hah?
0: Diapain?
1: Enggak.
0: Hah? Iya dah. Terima kasih sudah mencoba sambung di 0541736566 dan di 743495. Mbak Rista, Mbak Ria, tikus di lemari saya banyak, ganggu tidur kalau malam. Walah gitu ya. Diapain Mbak Rista? Dinikmatin aja kalau apa tuh, jalan-jalan muter-muter katanya. Sama seperti Mas Sandi ya, katanya tikus diajak bicara, beda lagi kalau Pak Mamat karena sangat mengganggu. Mbak Ria juga demikian, kehadiran tikus ternyata juga membahayakan, takutnya kalau gigit gitulah ya. Seperti tadi air kencingnya, kemudian tembeleknya, ini juga apa ya, imbasnya nanti akan bisa menimbulkan virus untuk tubuh manusia. Kita kumandangkan dulu azan asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, pendengar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

0: sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Quran Surah Asy-Syura ayat 36.
1: FM, pendengar Pro Satria Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah kami kumandangkan serentak asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Masih menantikan untuk Anda yang ingin gabungan sambung di kebersamaan kita hari ini. Masihkah menunggu? Halo, selamat sore. Iya, ditinggalkan tidak mengapa. Di 0541-736-566, 743-495, nanti masih saya tunggu untuk pendengar yang ingin kembali gabungan di hari ini. Kita dengarkan dulu bersama dengan Angel Peters. Ibu Eva, kemana Bu?

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satu Area Samarinda. Nah, ini wawasan saya bagi untuk Anda, virus pengerat bahaya untuk manusia. Hantavirus ini merupakan kelompok virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus dan mencit. Virus ini tidak membuat hewan pembawanya sakit tetapi mematikan bagi manusia, yang menyebabkan hemorrhagic fever with renal syndrome ataupun HVRS yang menginfeksi ginjal. Tingkat kematiannya mencapai 38%. Kemudian hantavirus pulmonary syndrome HPS yang menyerang paru-paru, tingkat kematiannya 5-15%. Ada yang menunggu, masihkah menanti? Halo? Oke. Halo, terputus, tidak mengapa. Saya lanjutkan wawasannya. Hantavirus ini terkandung dalam liur, kotoran, dan urin hewan pengerat yang terinfeksi. Virus ini bisa menular dengan tiga cara, yaitu lewat udara, kemudian kontak langsung, kontaminasi dengan makanan. Adapun resiko penularan bisa terjadi saat sedang bersih-bersih gudang ataupun atap yang menjadi sarang tikus. Kemudian partikel-partikel tinja tikus yang mengandung virus bisa terhirup dan masuk ke paru-paru dan mulai menginfeksi pendengar. Saya coba dulu sambung. Halo. Ya. Selamat sore di 736566. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Masih terkendala. Coba lagi. Halo, selamat sore. Oke, masih saya nantikan. Selamat sore, Pro Satelari Samarinda. Gejalanya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Oh, ya. Assalamualaikum, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu Eva, susah jalur sekarang, Bu, ya. Silakan, Bu. Iya.
1: Aku nunggu dari tadi,
0: Magreting. Selanjut silakan, Ibu, sebelum berakhir ini, Bu, ya.
1: Ya, tikus itu hewan menjijikkan, Mbak Ria. Meskipun kalau di luar itu yang mondar-mandir aja. Tapi dia tidak berani masuk. Saya kasih ikut pantangannya, dia itu kudu Mbak Ria pace itu loh, Mbak Ria.
0: Oh, pace baunya karena mungkin, Bu, ya.
1: Iya, itu di situ dekat pintu, jadi dia tidak berani naik di rumah.
0: Gitu
1: itu
0: ya,
1: aja, Mbak Ria.
0: Iya ya, baik.
1: Kalau diracuni ya
0: dengan pace ya, Bu, ya.
1: Kemana-mana
0: tradisional. Oke. Iya.
1: Itu kalau sudah masuk rumah ngeluarkan susah, Mbak Ria. Jadi
0: kejar-kejaran. Baik, Ibu. Oke, dengan pace, Bu, ya.
1: Masuk dia kalau ada itu. Dikebar aja di pintu dapur itu.
0: Oke. Iya, baik.
1: Jadi tidak berani masuk sudah.
0: Baik, Ibu.
1: Kalau tidak begitu, Mbak Ria, enggak bisa ada pintu terbuka sudah tunang-tunung. Biar ada orang, enggak takut sama orang.
0: Iya.
1: Betul, ini Mbak Ria cerita ya. Saya ini kan hobi juga mancing.
0: Terus
1: dapat saya ikan gabus itu dua. Besar-besar. Kan namanya saya itu gak bisa bersihin ikan, Mbak Ria. Saya bilang kakak, bilang bersihin sudah enggak, bersihin sendiri kamu, aku bilang. Dibersihin lah sama dia. Dibuka itu isinya apa, Mbak Ria?
0: Apa itu?
1: Itu tikus sama beranak cindil itu, Mbak Ria.
0: Jadinya gak jadi makan dong.
1: Iya itu, sampai sekarang aku gak bisa makan ikan gabus. Padahal aku mancingnya di rawa-rawa itu, Mbak Ria. Aku bingung saya kok bisanya ada tikus di situ.
0: Oke.
1: Ya itu aja.
0: Baik, terima kasih, Bu. Iya.
1: Tapi sampai sekarang saya gak berani makan ikan gabus.
0: Karena ada tikusnya di dalam ikan gabus ya, Bu, ya. Karena mancing tadi, ya. Baik, oke.
1: Ya, terima kasih, Mbak Ria.
0: Ya. Sama-sama. Terima kasih, Bu Eva. Dengan tradisional yaitu dikasih buah pace, ya. Gejala infeksi hantavirus biasanya Anda akan mengalami demam, nyeri otot, paha, pinggul, punggung, dan terkadang bau. Kemudian setelah itu Anda akan batuk, sesak nafas, tekanan darah rendah, shock akut, kebocoran pembuluh darah, dan gagal ginjal akut pendengar. Cara penularannya yaitu tutup akses, artinya segel semua lubang di dinding atap agar tikus tidak masuk. Simpan rapat, artinya wadai makanan, dan kelola sampah agar tidak jadi sarang tikus. Basahi sebelum bersih-bersih, artinya Anda bisa menyemprot kotoran tikus dengan disinfektan sebelum dibuang. Jangan disapu kering. Nah, ini ya. Kemudian gunakan APD, gunakan masker dan sarung tangan, terutama bagi petani ataupun para pekerja yang kontak dengan habitat hewan pengerat. Itu dia wawasan yang saya bagi untuk Anda untuk mengatasi hantavirus di perbincangan santai kita 100% Indonesia. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: dari MIAMI nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1. Pendengar, Polresta Samarinda menilai penguatan ronda malam menjadi langkah efektif dalam membangun antisipasi warga untuk menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Kasat Binmas Polresta Samarinda AKP Donovan mengatakan pengaktifan waskambling mendapatkan respon positif dari masyarakat melalui dukungan para Babin Kaptimas di wilayah binaan. Menurutnya, arahan terkait dengan penguatan waskambling secara rutin disampaikan oleh Kapolresta Samarinda dan jajaran Satbinmas kepada personil di lapangan. Keberadaan waskambling dinilai tidak hanya berfungsi untuk ronda malam, tetapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara polisi dan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif warga, potensi gangguan keamanan dan tindak kriminal diharapkan dapat dicegah lebih awal. Demikian lintas informasi jam 4 sore, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
0: Rom 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satrari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda, hadirkan program Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Selamat sore pendengar Pro Satrari Samarinda. Kembali berjumpa dengan saya Ria Arda dalam program Ekonomi Digital. Yang sore hari ini saya dikawani bersama dengan rekan Ferdi, ada Denny juga Andriani dari Kasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Pendengar, di tengah perkembangan ekonomi kreatif yang semakin pesat, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi salah satu kunci utama agar masyarakat mampu bersaing dan menciptakan peluang usaha baru. Salah satu sektor yang terus memiliki potensi besar yaitu industri kerajinan dan workshop kayu yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga memiliki nilai seni dan kreativitas yang tinggi. Lalu bagaimana pelatihan dan workshop dapat membantu meningkatkan keterampilan masyarakat Kalimantan Timur, pendengar? Sejauh mana peluang usaha dan industri kreatif ini berbahan kayu di Kalimantan Timur? Dan bagaimana strategi membangun SDM yang kreatif, inovatif, serta siap menghadapi tantangan ekonomi digital? Untuk membahasnya telah hadir studio narasumber kita dari UPTD Pelatihan Koperasi DPPKU KUKM Kalimantan Timur. Langsung saja saya sapa Bapak M. Farid AMD selaku pengelola layanan operasional. Selamat sore, Pak.
1: Sore.
0: Belum, Pak.
1: Sore, terima kasih.
0: Iya. Terima kasih, di tengah hujan masih menyempatkan waktu untuk dialog ekonomi digital hari ini. Pak Farid, langsung saja nih, bisa jelaskan nih Pak Farid terlebih dahulu, apa sih program workshop kayu yang dijalankan oleh UPTD Pelatihan Koperasi dari DPPKUKM Kaltim sendiri, Pak?
1: Ya, jadi program di kantor kami, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi,
0: yeah.
1: Dan tepatnya saya ditempatkan di UPTD Pelatihan Koperasi, terus saya di workshop kayu. Berdua sama teman saya ada nanti mahasiswa itu. Program yang biasa kami lakukan di kantor, kegiatan pelatihan entah itu untuk kayu, rotan, ada menjahit, terus itu juga ada pangan. Untuk yang kami sendiri, untuk di bidang perkayuan, pelatihan
0: pelatihan
1: kriya kayu, entah itu bisa kriya juga bisa mebel, furnitur juga, lemari seperti plakat juga bisa. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang biasanya diadakan di kantor kami.
0: Ya. Dan ini pesertanya biasanya siapa saja, Pak? Ini yang sudah dilakukan ini.
1: Pesertanya biasanya itu umum juga bisa masuk. Kemudian dari UKM-UKM yang baru bergerak di bidang itu juga bisa mendaftar ikut.
0: Nah, ya. Kalaupun saja ada pendengar ataupun para UMKM, bagaimana kalau ingin mengikuti workshop, apakah perlu ada syarat-syarat tertentu, Pak, selama ini?
1: Untuk syarat-syaratnya sih tidak ada ya syarat-syarat untuk mengikuti itu. Yang penting mau berkegiatan bersentuhan dengan kayu, berdebu. Kan kita juga menggunakan alat-alat yang tajam, yang penting mau seperti itu.
0: Gitu ya, Pak. Nah, tujuan dari pelatihan workshop sendiri kayu ini bagi masyarakat pada umumnya seperti apa, Pak, yang sudah dilakukan ini, Pak? Pasti mereka kalau datang ingin tujuan seperti apa, Pak?
1: Tujuan mereka itu ikut lebih ini, Pak, mengenal cara penggunaan alat-alatnya, terus tuh cara perakitannya, entah itu juga untuk bahan, mengetahui bahan-bahannya, bahan apa saja. Kemudian mengetahui apa lagi ya?
2: Mungkin mereka biasanya ini, Bu, meminta rekomendasi dari toko-toko, di mana toko-toko yang bahannya sedikit lebih murah, karena UKM itu cenderung lebih mencari toko-toko yang harganya sedikit murah.
1: Desain juga ya,
2: desain kadang mereka juga konsultasi ke kami bagaimana desain seperti ini apakah cocok untuk konsumen yang mereka dapatkan.
0: Yang mereka dapatkan ya. Nah, apa memang Pak alat-alat yang tersedia yang ada di UPTD ini tidak mudah didapatkan di toko yang Pak agar yang pada akhirnya masyarakat pengen lebih tahu nih Pak? Apa khusus gitu?
1: Sebetulnya alat-alatnya banyak saja sih di toko-toko. Mungkin mereka UKM tuh lebih ingin juga tahu nominal harga alatnya itu. Nah,
0: untuk bahan perbandingan.
1: Ah, karena ada berbagai merek kan.
0: Oh iya.
1: Karena kalau di kantor kami lebih jelas memang merek-mereknya yang harganya ya lumayan.
0: Betul. Nah,
1: mungkin di situ nanti ada ada sharing masalah merek yang bisa digunakan untuk pembuatan mebel. Tapi lumayan ekonomis lah alat-alatnya.
0: Gitu. Nah, ini mengapa Pak Farid, kalaupun sektor kerajinan kayu ini dinilai masih memiliki potensi ekonomi yang besar ini untuk saat sekarang ini?
1: Kalau di kayu ya, karena kayu ini kan kita Kalimantan nih, baru terkenalnya juga dengan kayu ulin. Kayu ulin. Nah, masih banyak kan kayu-kayu ulin itu yang bisa kita gunakan untuk menjadikan produk-produk seperti plakat, ukiran-ukiran ornamen. Nah, itu yang bisa untuk menunjang ekonomi kreatif di bidang kayu. Di bidang karena melimpah kayunya banyak.
0: Masih ada Pak ya ulin-ulin tua itu ya?
1: Iya.
0: Karena untuk zaman sekarang itu biasanya kalau produk-produk kayu furniture biasanya kan larinya ke jati ataupun mahoni ya. Ternyata masih pecinta ulin juga masih diburu ya untuk Kalimantan Timur sendiri.
1: Iya Pak ya. Lebih anunya untuk di daerah-daerah yang masih banyak hutannya.
2: Sama mungkin satu lagi ada namanya kayu menggeris kalau ibu
0: tahu. Oh, kayu menggeris ya.
2: Itu kayunya kan dia membuat jam tangan dari kayu. Nah, itu. Itu kan kayu menggeris itu mayoritas sih di Kalimantan tuh banyak.
0: Mayoritas selain ulin ya, menggeris itu yang dikenalnya ya.
2: Soalnya kalau kita bersaing misalkan jati, nah itu sudah pasti orang tahu di Jepara,
0: Jepara di Jawa kan. Ya, Jawa, ya. Kalau untuk Kalimantan sendiri atau Kalimantan Timur masih ulin dan kayu menggeris gitu ya. Kayu menggeris sendiri ini bahan bakunya masih mudah didapatkan seperti apa Pak?
2: Kalau saya dengar cerita kemarin dari UKM lumayan mudah juga, cuma mungkin ada tempat-tempat tertentu Bu,
0: daerah tertentu ya. Oh.
2: Beda kayak ulin kan mungkin kita bisa temukan di toko-toko di pinggir jalan tuh masih banyak kan.
0: Nah, kalau menggeris mungkin jarang orang mengenalnya.
2: Ya, mungkin agak tempat-tempat tertentu.
0: Nah, Pak Farid, ini siapa saja yang menjadi sasaran utama pelatihan ini?
1: UKM di bidang kayu itu jadi sasaran kami agar dia lebih bisa berkembang, maju. Nah, tinggal merekanya aja lagi yang ke kami. Harusnya banyak-banyak konsultasi lah ke kami. Kami umum terbuka untuk UKM-UKM.
0: Nah, keterampilan apa saja yang diajarkan biasanya nih?
1: Di bidang kayu ya?
0: Iya.
2: Ya mungkin di bidang kayu kami biasanya pelatihan itu mengajarkan dua materi Bu. Yang pertama untuk mebel. Nah, yang kedua untuk souvenir. Nah, mebel sendiri itu kan banyak jenisnya nih. Ada yang model interior atau mebel-mebel eksterior. Nah, kalau untuk kerajinan sendiri ini seperti ini ada contohnya ya. Ini kerajinan kan kita sudah tahu sendiri ini sudah menjadi ikonnya Kaltim lah.
0: Betul.
2: Ini namanya Patung Gudok.
0: Patung Gudok.
2: Ya. Dan ini yang mengerjakan UKM. UKM-nya ada di daerah Sempaja dia Bu. Nah, jadi kalau seperti ini, UKM yang seperti ini biasanya kami ajarkan itu hanya penggunaan mesin dia Bu.
0: Penggunaan mesin.
2: Kemarin kami itu pelatihan di Mahulu. Nah, itu mereka tuh kalian mengukirnya sudah tidak usah dipertanyakan, itu sudah ahli.
0: Sudah ahlinya.
2: Nah, cuma
0: daya seni akhirnya gitu ya.
2: Ya, ya, ya cuma ya. Mungkin mereka penggunaan alat kurang paham. Jadi di situ kami, tujuan kami menggunakan alat bagaimana menggunakan alat supaya mereka dapat meningkatkan produksi dari opener-opener
1: ya, kalau pakai ya, alat-alat
0: lebih
1: mesin,
0: memudahkan ya, mungkin ya memudahkan. Daripada tapi nilainya juga berbeda mungkin ya, tangan dengan kulit atau ya, seperti apa?
1: Ya, itu biasanya
0: tangan dengan mesin.
1: Karena yang mereka pakai pahat itu lebih mahal, tapi mahal produknya itu satu gitu nah. Untuk tapi kalau untuk mesin bisa ya, produksi cepat. banyak.
0: Nah, pesanan-pesanan cepat ya, ya.
1: Bisa produksi banyak ya, banyak juga yang terjual kan.
0: Nah, keunggulan sendiri produk kayu khas Kalimantan dengan yang luar daerah itu apa, Pak, selama ini mungkin?
1: Keunggulan produk khas kayu ya?
0: Iya.
1: Itu karena bahan yang tadi ulin itu, nah itu yang jadi unggulan kita di Kalimantan ini. Karena memang kayunya keras, tahan lama, terus tuh teksturnya juga ulin itu ketika sudah di finishing itu muncul sekali warnanya. Nah, baru unggulan lagi karena keras itu
0: karena
1: tadi.
0: Karena kuatnya
1: awet,
0: terkenal
1: iya,
0: ya.
1: Terkenal.
0: Kalau orang Jawa bilang kayu besi katanya.
1: Kayu besi. Betul. Kayu besi.
0: Iya. Pak Mardi Siswoyo, peralatan dasar apa saja yang biasanya diperkenalkan saat workshop ini? Yang dasarnya apa biasanya ini?
2: Kalau untuk dasar biasanya kami mengajarkan penggunaan alat terlebih dahulu. Soalnya kadang UKM itu dia penasaran saat melihat alat-alat baru. Itu kadang mereka penasaran. Nah, di situ kami ajarkan. Setelah kami ajarkan, kami beri informasi tentang spesifikasi alat maupun harganya. Nah, kalau mereka berminat, baru kami berikan opsi tempat-tempat di mana yang menjual alat tersebut.
0: Apa juga dikasih tahu apa ya istilahnya mengenai standar keamanan dari peralatan
2: ya,
0: itu seperti
2: pasti.
0: Apa? Gitu ya?
2: Ya, itu pasti.
1: Karena kadang kami sering jumpai pada saat pelatihan tuh. Kadang mereka tiba-tiba mencoba langsung. Itu kadang-kadang ya,
2: ya. Tanpa menunggu instruksi.
1: Tanpa menunggu instruksi. Ya, karena kan memang ada
0: tidak
1: ada,
0: sabaran
1: ya, ada safety-nya.
0: Padahal ada safety-nya, kan. Betul-betul ya. Apalagi harganya mungkin ya dibilang tidak murah ya, Pak ya.
1: Iya,
0: ya, baik. Gimana nih caranya meningkatkan nilai jual produk kayu ini agar lebih menarik ini, Pak? Yang selama ini sudah dikasih tahu kepada para UKM saat workshop atau saat pelatihan ini.
2: Kalau untuk di mebel sendiri, untuk meningkatkan kualitasnya, mungkin kita lebih menekankan ke kerapian dan ketelitian dari pembuatan produk itu, Bu. Nah, setelah semua misalkan sudah rapi, nah UKM ini akan kami ajarkan finishing. Nah, di situ nilai tambahnya akan meningkat. Karena finish yang bagus, sudah pasti harga dari produk tersebut akan meningkat. Nah, kalau untuk souvenir sendiri kan itu tergantung, misalkan dia modelnya ukiran. Nah, itu tergantung tingkat kesulitan ukirannya, Bu. Jadi teman-teman yang mempunyai basic mengukir itu biasanya mengukurnya berdasarkan tingkat kesulitan dari ukiran.
1: Apalagi ukiran itu kan kadang-kadang ada maknanya, Bu.
2: Ya,
1: banyak. Itu juga jadi nilai.
0: Jadi nilai tersendiri ya.
1: Ada maknanya.
0: Baik pendengar Pro Satria Risa Marinda, Anda yang ingin bertanya tentang potensi ukiran yang saat sekarang, kalaupun Anda lihat di YouTube kami, itu adalah ukiran hudok ya Mas ya?
1: Iya,
0: Topik kita peningkatan sumber daya manusia dalam menghidupkan ekonomi kreatif melalui workshop kayu. Terutama untuk Kalimantan Timur sendiri atau Kalimantan ini yang ada yang tersedia utamanya di Samarinda adalah kayu ulin dan kayu mengeris.
1: Mengeris.
0: Karena kami juga sudah sempat apa ya waktu menghadirkan jam tangan dari mengeris bagus sekali
1: kualitasnya. Kebetulan itu kemarin yang ada datang ke kantor kemarin itu.
0: Iya. Mendengar akan terus temani hari Anda di kebersamaan kita perbincangan ekonomi digital.

0: justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Akhir-akhir ini, Ade sering banget tuh dengar tentang pentingnya investasi. Katanya sih, kalau kita nggak investasi, uang kita bisa tergerus inflasi. Maksudnya apa sih, Kak?
1: Oh, inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Kalau harga-harga naik, tapi uang kita cuma disimpan di tabungan biasa yang bunganya rendah, nilai uang itu lama-lama bakal berkurang, Adia.
0: Jadi, kalau nggak diinvestasikan, uang kita makin lama makin nggak cukup buat beli barang-barang. Gitu bukan maksudnya, Kak?
1: Yes, tepat, betul banget. Makanya, investasi itu penting. Dengan berinvestasi, kita bisa melawan inflasi. Jadi, uang kita tetap atau bahkan bertambah seiring waktu.
0: Tapi, emangnya investasi nggak beresiko, Kak? Aku takut kalau uang tabunganku malah hilang.
1: Iya, emang sih. Investasi itu pasti ada resikonya. Tapi denger ya, ini ada tapinya nih, Adia. Dengan memilih instrumen yang tepat dan sesuai profil resiko kita, kita bisa lebih tenang. Misalnya, kamu pilih reksadana atau emas. Ini biasanya lebih stabil. Bahkan mungkin kamu bisa pilih investasi properti atau saham. Ini jangka panjang, karena bisa mengimbangi dan bahkan bisa mengalahkan inflasi. Investasi jangka panjang itu memberikan efek compounding. Artinya, kita bisa dapat bunga atau keuntungan yang diinvestasikan lagi. Jadi, nilainya bisa diprediksi akan bertambah setiap tahunnya. Selain itu, investasi membantu kita mencapai tujuan finansial di masa depan.
0: Berarti, dengan berinvestasi, kita nggak cuma melawan inflasi dong, tapi juga punya cadangan keuangan buat masa depan. Iya kan, Kak?
1: Bener banget, Adia. Investasi itu ibarat payung untuk masa depan kita. Dengan pengelolaan yang baik, kita bisa punya kestabilan keuangan dan melindungi nilai uang kita.
0: Makasih ya, Kak. Adia jadi makin paham deh sekarang. Dan bakal cari tahu lebih lanjut tentang investasi yang sesuai buat Adia.
1: Siap. Selamat mencoba ya, Dek. Yang penting, mulai dulu dari yang kecil dan sesuai dengan kemampuan. Investasi untuk melindungi nilai uang dari inflasi dan membangun stabilitas finansial di masa depan.
2: FM pendengar Pro Satria Samarinda, terus berlanjut topik kita di ekonomi digital, yaitu peningkatan sumber daya manusia dalam menghidupkan ekonomi kreatif melalui workshop kayu bersama dengan narasumber Bapak M. Farid AMD selaku pengelola layanan operasional dan Bapak Mardi Siswanto AMD selaku pengelola layanan operasional. Saya ke Pak Farid terlebih dahulu. Ini Pak Farid, ini bagaimana menurut Bapak, produk kayu seperti apa yang saat ini paling diminati di pasar untuk saat sekarang ini?
3: Untuk produk kayu itu yang diminati, jelas yang seni ukir membawa budaya-budaya gitu, itu diminati, apalagi di luar. Terus tuh dengan bahannya itu, bahan kayunya itu juga sering diminati biasanya. Kemudian kalau untuk mebel-mebel furnitur yang minimalis, desain-desain minimalis, ya. Banyak orang menyukai itu biasanya.
2: Nah, ini bagaimana agar produksi lokal ini mampu bersaing dengan produk luar daerah seperti apa untuk Kalimantan sendiri yang sudah diusahakan ini, Pak? Untuk UMKM mungkin barangkali bisa berbagi nih, Pak.
3: Apa tadi, Bu?
2: Bagaimana Bapak ini ya untuk menjaga produk lokal ini bisa mampu bersaing dengan luar daerah ini,
3: mampu
2: Pak?
3: Mampu bersaing.
2: Iya.
3: Mampu bersaing tuh ininya sih tadi yang sudah jelaskan teman saya tuh untuk memperbaiki finishingnya
2: gitu
3: ya, yang bisa baru tuh mungkin ada

0: khas sentuhan dari pembuat. Nah, itu juga bisa jadi daya saing.
1: Oh ya, ini
0: ada yang beda lah.
1: Ya, ya, ada yang beda. Ada khasnya gitu ya.
0: Bahasanya tuh ATM, amati tiru modifikasi.
1: Nah, bagaimana ini usaha yang selama ini mungkin biasanya kalau produk-produk sepertinya kan apa ya, untuk menarik para generasi muda yang sudah diupayakan seperti apa nih, Pak?
0: Untuk generasi muda biasanya kami melakukan anu, Bu. Mengedukasi,
1: yeah,
0: khususnya misalnya kantor kami ini mungkin dari dulu-dulu itu sudah, yeah, menerima anak-anak PKL.
1: Oh, PKL ya,
0: khususnya
1: boleh ya?
0: Boleh, khususnya siswa, mahasiswa itu boleh. Nah, di situ kami akan memberikan ilmu-ilmu tentang khususnya produk-produk kayu, Bu. Nah, soalnya biasanya di sini kan ya paling sering itu Polnes itu ada ya jurusan desain produk kayu dan serat. Nah, di situ kami akan mencoba memberikan ilmu-ilmu yang banyak supaya mereka nanti ke depannya bisa terjun ke dunia
1: usaha furniture ya.
0: Anak muda.
1: Ya. Kesempatan tuh selalu terbuka bagi siapa saja yang mau ya.
0: Iya.
1: Nah, ketika memproduksi sebuah produk tentu ada limbah. Nah, bagaimana nih pengelolaan limbah kayu ini agar bisa tetap bernilai ekonomi? Apakah juga sudah diajarkan kepada mereka-mereka ini, Pak?
0: Kalau untuk sekarang, misalkan dia limbah serbuk, biasanya dia larinya ke industri-industri peternakan, Bu. Jadi kan gitu, misalkan orang peternak ayam, nah itu biasanya perlu tuh serbuk untuk bahasanya sekam untuk kandang ayam supaya tidak terlalu kotor.
2: Nah, untuk potongan-potongan kayu sisanya lumayan juga, masih banyak bisa dimanfaatkan, entah itu jadi souvenir. Entah itu jadi
1: yang selama ini souvenir, kalau potongan kecil-kecil dibuat seperti apa, Pak, ini
2: souvenirnya itu kayak gantungan kunci, mungkin motifnya entah siluet patung kudok
1: iya,
2: atau dari hewan-hewan Kalimantan, entah penyu, orang hutan.
1: Nah,
2: itu
1: ya,
2: dibentuk seperti itu.
1: Iya, daripada dibuang sia-sia, yeah, masih juga digunakan yang limbah-limbah yang ada, yeah, ya, Pak ya. Iya. Nah, keterampilan tentu ini menurut Bapak apa yang paling penting dimiliki oleh pelaku ekonomi kreatif ini, Pak?
0: Intinya kalau kita bicara ekonomi kreatif ini harus mempunyai banyak ide dia, Bu. Soalnya itu inovasi itu pasti harus dilakukan untuk menarik perhatian konsumen-konsumen ini, Bu. Soalnya kalau kita membuat produk yang monoton itu otomatis kita akan kalah dalam bersaing ya, dan
1: ya,
0: peningkatan desain sih lebih spesifiknya, Bu.
2: Melek sama ini siapa, perkembangan juga kan
0: ya, melihat
1: jadi
0: perkembangan desainnya
1: juga kan, mengikuti perkembangan dunia teknologi digital
0: ya,
1: ya. Gitu ya, juga diajarkan kepada para mereka yang mengikuti ataupun workshop ya, di dinas apa ya,
0: ya.
1: Iya. Nah, tentu ada kisah sukses peserta pelatihan yang berhasil membangun usaha sendiri seperti apa, Pak, selama ini?
2: Yang sukses itu ada siapa ya? Mas, lupa saya namanya. Dia bergerak di bidang mebel furnitur.
1: Oh, gitu.
2: Pembuatan meja, lemari berbahan dasar plywood dia.
1: Plywood.
2: Iya. Baru dilapis dengan finishing pakai HPL itu. Nah, di situ itu sudah lumayan workshopnya, cukup berkembang workshopnya. Sempat ikut pelatihan sama kami. Kalau di bidang ukir kayu ada Pak Anasrudin namanya. Nah, itu kebetulan beliau tuh memang jago ngukir memang.
1: Oh, memang sudah punya darah seni.
2: Iya, darah seni.
1: Iya, jadi istilahnya dipoles sedikit,
2: iya,
1: langsung jadi gitu, iya, ya, Pak ya. Baik, ini. Nah, setelah mengikuti pendampingan pelatihan, apakah terus akan didampingi atau seperti apa, atau dilepas seperti apa gitu? Ataupun mereka kalau perlu konsultasi atau seperti apa, Pak? Setelah adanya pendampingan itu.
0: Biasanya kami melakukan monitoring, Bu.
1: Gitu.
0: Ya, jadi gimana? Setiap pelatihan mungkin pasca 3 bulan setelah pelatihan tuh kami akan memonitoring UKM tersebut. Apakah ada kendala dalam dia menjalankan usaha mereka ini? Terlebih lagi Ada juga yang mendapatkan bantuan alat, tuh kami akan monitoring bagaimana
2: perkembangan
0: dari kami bantuan alat itu, Bu.
1: Bantuan alat itu ya. Tentunya bervariasi ya, Pak ya. Bantuan-bantuan alat itu. Ya,
0: bervariasi,
1: itu.
0: Bu. Nah, banyak.
1: Kalau saja kebetulan ini lagi mendengarkan, saya kok pingin mengikuti pelatihan. Memang harus memerlukan berapa orang atau berapa kelompok, Pak? Atau langsung datang ke sendiri atau menunggu jadwal atau seperti apa yang selama ini?
0: Kalau selama ini kan memang ada agenda di kantor kami, Bu. Nah, tapi untuk sekarang
1: rutin
0: kami,
1: Pak ya? Ya. Berapa bulan sekali mungkin agendanya?
0: Ya, untuk sebelum-sebelumnya rutin, cuma untuk tahun ini mungkin kami lebih edukasi lewat webinar. Nah, kelebihannya lewat webinar ini tidak ada batasan peserta, Bu. Jadi itu jadwalnya sudah kami post di IG UPTD Pelatihan Koperasi. Nah, dan di situ positifnya dia tidak ada batasan peserta, Bu. Jadi mungkin peserta dari luar kabupaten kota itu bisa mengikuti webinar. Nah, kalau memang kurang jelas, bisa kami persilakan datang ke kantor kami selama hari kerja. Waktu kami ada di kantor itu bisa kalau mereka mau mandiri.
1: Ya gitu. Ya, jadi siap saja, Pak ya.
0: Siap saja.
1: Baik. Ini strategi agar UMKM kerajinan kayu ini bisa terus bertahan di tengah persaingan seperti apa, Pak? Strateginya ini, Pak.
2: Strateginya
0: kalau kami biasanya menekankan yang pertama kualitas dan mutu itu harus baik. Harus baik ya. Nah, kedua mungkin jika ada pameran itu kami infokan ke UKM biasanya, Bu. Kalian kalau ada pameran lebih baik diikuti untuk
1: memperkenalkan produk-produknya lebih dikenal.
2: Pameran yang ada di sini maupun yang ada di luar.
0: Yang biasa itu kan di Sempaja itu sering pameran. Nah, di situ kadang kami bawa produk-produk mereka, Bu.
1: Gitu ya, Pak ya. Baik, saya ke Pak Farid. Nah, Pak, ini adakah harapan pemerintah terhadap tumbuhnya ekonomi kreatif ini berbasis kerajinan ini, Pak? Seperti apa? Mungkin bantuan-bantuan atau seperti apa, Pak, selama ini?
2: Pak Farid. Selama ini bantuan ada. Terus tuh program-program itu pelatihan berjalan. Nah, yang sekarang ini yang kami laksanakan ini ya webinar tadi. Nah, itu dari pemerintahan program-programnya supaya UKM tidak ada arahnya lah untuk di bidang kayu ekonomi kreatif.
1: Gitu ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri selama pelatihan-pelatihan ini produk kayu seperti apa yang saat ini paling diminati nih selama pelatihan atau workshop ini?
2: Yang diminati itu banyaknya ke furnitur mebel tadi yang berbahan dasar multiplex. Itu banyak untuk biasa pesanan dari rumah untuk membuat lemari dapur, kitchen set. Lemari pakaian,
1: ruang tamu.
2: Iya, ruang tamu, meja-mejanya ruang tamu. Itu dia.
1: Gitu ya,
2: yang sering diminati
1: yeah. Dan banyak mereka pengen tahu cara-caranya.
2: Ah, kalau untuk ukiran-ukiran tuh biasanya sudah kelas-kelas untuk yang di atas. Biasanya untuk ornamen kantor atau juga bisa sih kalau rumah bisa juga ada ornamen ukiran-ukiran.
1: Bagaimana harapan Bapak terhadap perkembangan industri kreatif di Kaltim untuk kedepannya nih, Pak, apalagi dengan adanya IKN? Silakan. Seperti apa nih, Pak?
0: Ya, semoga kedepannya UKM kita lebih dapat bersaing, Bu. Soalnya kita ini kan mendapat bonus demografi nih. IKN sudah berada di Kaltim. Dan mungkin kita mempunyai bahan-bahan lokal juga seperti kayu ulin dan kayu menggeris tadi. Nah, kami harap UKM-UKM yang pernah ikut pelatihan maupun yang tidak pernah ikut bisa mengembangkan
2: skill
0: mereka untuk membuat suatu produk-produk yang mungkin bisa dikenal oleh kalangan luas nanti, Bu.
1: Tetap terus belajar, berkreasi dan berinovasi harapannya ya, Pak ya.
2: Kantor kami terbuka. Asli terbuka. Jadi kalau mau pakai alat-alat di kantor silakan. Sama-sama diskusi kita kan.
1: Ya, ini Pak Farid, mungkin barangkali ingin memberikan pesan atau motivasi untuk masyarakat yang ingin mulai belajar untuk usaha kreatif yang dari nol seperti apa, Pak?
2: jangan takut sih untuk memulai sebetulnya, apalagi untuk di bidang-bidang kreatif pasti ada peluangnya lah, pasti ada celah-celahnya. Yang penting mau berusaha, terus giat, terus tuh berinovasi terus, banyak-banyak belajar lah, banyak-banyak sharing juga, banyak teman luas, jadi bisa lebih maju, berkembang gitu.
1: Iya. Tapi ngomong-ngomong, untuk mereka yang terjun dalam dunia bisnis, apa istilahnya, produk kayu tuh berapa banyak sih di Samarinda ini? Hitungan jari mungkin?
2: Yang kami tahu,
1: yang masih survive, masih bertahan, atau seperti apa, yang tidak hanya ikut pelatihan-pelatihan?
2: Lumayan mas ya.
1: Lumayan.
0: Lumayan banyak sih Bu.
1: Khususnya itu. Tapi ya, tidak terlihat ya mas ya?
0: Ya. Soalnya kemarin ada beberapa UKM, belum, tahapnya belum sampai UKM, dia pernah ikut pelatihan, ingin mencoba, jadi dia mulai dapat pesanan kecil-kecilan mungkin Bu. Jadi lagi survive lah ibaratnya.
1: Segitu ya, sudah ada lah ya.
0: Sudah mulai mau mereka datang ke kantor, meminta saran, itu ada.
2: Sebetulnya mereka tuh terkendalanya tuh biaya bahan sebetulnya.
1: Itu gitu terkendalanya ya.
2: Alat memang sudah ada.
1: Sudah ada bahannya ini ya.
2: Bahannya. Karena memang perlu. Kadang ada konsumen itu yang mau DP, uang muka gitu. Kadang ada yang tidak mau.
1: Iya, harus nah, kontan itu, gitu ya. Ya
2: kadang
1: gitu.
2: Itu dia permasalahannya.
1: Nah, Pak Pendit, kedepannya program pengembangan SDM seperti apa yang akan terus diperkuat oleh UPTD ini, Pak? Terakhir ini, Pak.
2: Yang terus diperkuat.
1: Iya, untuk SDM-nya kedepannya seperti apa ini? Mungkin ada rencana-rencana ataupun keinginan-keinginan yang ingin dikembangkan dari UPTD seperti apa, Pak?
0: Nah, mungkin untuk saat ini kami ingin memperkenalkan secara luas, Bu, untuk produk-produk KM ini. Jadi kami kan mulai aktif membuat konten-konten. Supaya terlihat oleh khalayak luas. Mungkin di situ gitu, produk-produk KM ini akan kami perkenalkan, supaya nantinya bisa dikenal tidak hanya di Kaltim, mungkin bisa sampai keluar Jawa
2: gitu ya? Memperkenalkan peralatannya, cara perakitannya, memperkenalkan bahan-bahannya apa saja,
0: dan produk-produk
2: yang sudah jadi,
1: yang sudah jadi. Nah, pesan motivasi untuk generasi muda agar berani nih, berani berkarya dan berwirausaha seperti apa, Pak? Kadang-kadang kan masih takut nanti jangan-jangan apa istilahnya, nanti dagang saya kira-kira bisa diminati enggak, seperti apa, biar mereka tetap kekeh berusaha itu seperti apa, Pak, motivasinya ini? Ya, bro.
2: Anak-anak muda ini ya.
1: Iya.
2: Ya, untuk anak-anak muda itu lebih banyak-banyak, karena sekarang sosial media sudah
1: era digital,
2: banyak tuh pasti referensi-referensi itu. Jadi tinggal semangatnya anak-anak muda nih aja, harus terus mencari. Kalau misalkan memang mau tekunin di satu bidang, entah itu kayu atau yang lain, harus ditekuni, terus dilihat terus, melek dengan digital tadi.
1: Gak boleh bosenan gitu.
2: Iya, gak boleh bosenan.
1: Iya, ya gitu ya. Baik, perbincangan kita nampaknya sudah cukup sampai di sini, Bapak. Topik kita kali ini, pendengar Pro Satria Resa Marinda, peningkatan sumber daya manusia dalam menghidupkan ekonomi kreatif melalui workshop kayu, bersama dengan narasumber luar biasa Bapak M. Farid, AMD selaku pengelola layanan operasional, dan Bapak Madi Siswoyo, AMD selaku pengelola layanan operasional. Terima kasih kedatangannya di RRI Samarinda sore hari ini. Pendengar, saya Riarda Ferdi Andri pamit undur diri, dan perbincangan sore kita hari ini, kita bisa melihat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah penting untuk dalam membangun ekonomi kreatif yang mandiri dan berkelanjutan melalui workshop kayu dan pelatihan keterampilan. Masyarakat tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga peluang untuk menciptakan usaha serta lapangan pekerja baru. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

97,6 FM pendengar Pro Satelari Samarinda, saatnya disampaikan Lintas Banjar Nusantara yang tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Ya, selamat sore, Ria Arda di Samarinda. Apa kabarnya sore ini?
0: Kabar saya baik. Rekan Dewi, gimana Palangkaraya cuaca hari ini?
1: Wow, cuaca di Palangkaraya cerah sekali. Luar biasa panas menyala, Ria Arda. Di Samarinda bagaimana?
0: Sebaliknya hujan mendung kelabu masih rintik sampai saat ini. Beberapa wilayah kota Samarinda, rekan Dewi.
1: Oh, begitu ya. Oke, baik.
0: Ya. Informasi apa yang dibagi untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Dewi?
1: Iya, ini terkait warga di Kota Palangkaraya yang mengeluhkan antrian panjang di SPBU. Mungkin juga viral beritanya ya. Di Samarinda bagaimana? Apakah antri juga, Ria?
0: Samarinda aman-aman saja, alhamdulillah.
1: Aman ya?
0: Oke. Okay. Baik, silakan rekan Dewi informasinya.
1: Iya, terima kasih Ria dan juga pendengar ya. Akibat kembali naiknya harga bahan bakar minyak non-subsidi dalam beberapa waktu terakhir, kembali terjadi antrian panjang di SPBU di Kota Palangkaraya, sehingga sangat mengganggu masyarakat dalam beraktivitas. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Semua apa, SPBU rata-rata pada agak tahan sih kalau kita buat ini kan
3: pengendara ojek online atau ojol mengeluhkan antrian panjang saat pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas kerja mereka karena waktu operasional tersita hanya untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar. Salah seorang pengendara ojol mengaku antrian bisa memakan waktu hingga puluhan menit, bahkan lebih dari satu jam pada jam-jam sibuk. Situasi ini berdampak langsung pada pendapatan harian karena mereka kehilangan kesempatan mengambil orderan.
2: Di semua apa, SPBU rata-rata pada mati. Agak susah sih kalau kita buat ini kan mau cepet-cepet kan makan waktu aja. Dan kalau ini kan istilahnya waktu kita berkurang kan, kalau ngantri gini sampai 1 jam, 2 jam. Ya kan otomatis kalau ya ini kita isi di luaran kan berapa sih ongkirnya kan.
3: Selain itu antrian panjang juga kerap menimbulkan kemacetan di sekitar area SPBU sehingga memperparah kondisi lalu lintas. Salah seorang pengemudi berharap ada solusi dari pihak terkait seperti penambahan pasokan BBM, pengaturan jalur antrian atau pembatasan tertentu agar distribusi lebih merata.
4: Ya, kita waktu terbuang berkira-kira sejam nih. Antar ke toko dari gudang itu mau berapa lama lagi? Kan benar, kalau di Banjarmasin nggak antri, lain nak di Banjarmasin malah nyaman.
3: Di sisi lain, pihak pengelola SPBU biasanya menyebut lonjakan antrian dipengaruhi meningkatnya pengguna BBM dalam beberapa waktu terakhir serta adanya peralihan jenis bahan bakar oleh masyarakat. Agar jadi bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga Ria informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Ria di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Dewi di Palangkaraya. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar di Tarakan, sore hari ini ada rekan Regita Bayu. Selamat sore, rekan Bayu.
1: Selamat sore, Riarda.
0: Gimana kabarnya Bayu? Kota Tarakan sore hari ini, rekan Bayu?
1: Ya, alhamdulillah. Di sini juga baik-baik saja, dan juga cuaca sama dengan Palangkaraya, cukup cerah untuk sore hari ini dan cukup terik. Namun sangat cocok sekali untuk berkegiatan olahraga pada sore hari ini, ya.
0: Baik, apalagi jelang akhir pekan, rekan Bayu, ya.
1: Ya.
0: Informasi apa untuk pendengar di Lintas Banjarnusantara Nusantara sore hari ini, rekan Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai pendataan akurat kunci pemenuhan hak disabilitas di Kaltara, ya.
0: Baik, Regita Bayu, informasinya untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat pendataan penyandang disabilitas guna menjamin pemerataan layanan dasar. Laporan lengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara.
3: Pendataan merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Tanpa data yang valid, akses prioritas seperti beasiswa pendidikan, layanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi penyandang disabilitas akan sulit direalisasikan. Dalam dialog penguatan layanan disabilitas di Kaltara, Richard Kennedy, seorang disabilitas sensorik netra selaku koordinator dari Skala, menekankan bahwa pendataan adalah cara bagi kelompok disabilitas untuk mengklaim hak mereka sebagai warga negara agar tidak lagi terpinggirkan dalam pembangunan.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara untuk didata dan dihitung sebagai populasi yang diperhitungkan di dalam proses pembangunan dan juga di dalam proses penyediaan layanan dasar. Pendataan ini berbicara lagi-lagi, apakah kemudian kita dihitung atau kita disingkirkan sebagai warga negara? Apakah kita dihitung atau kita ditinggalkan dalam proses kita memperoleh hak-hak kita sebagai warga negara?
3: Saat ini pemerintah Provinsi Kaltara bersama Bappenas tengah bersinergi melakukan pemutakhiran data melalui program Skala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dasar dan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam perencanaan anggaran daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Riarda, yang ada di Samarinda.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Ya, gimana cuaca Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Faiza?
1: Cuaca sangat panas menyengat ya, seperti halnya di Palangkaraya tadi Ria.
0: Baik, informasi apa rekan Faiza untuk pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin ada remaja nakal kirim ke barak Ria.
0: Silakan informasinya untuk pendengar kita Faiza dari Banjarmasin.
1: Terima kasih Ria Arda. Pemko Banjarmasin membuka wacana untuk menempatkan remaja bermasalah ke barak. Wacana ini menyikapi aksi kenakalan remaja yang akhir-akhir ini marak terjadi di Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Aksi kenakalan remaja di Kota Banjarmasin yang akhir-akhir ini marak terjadi mulai memantik langkah serius dari pemerintah kota. Opsi tak biasa pun mencuat mengirim remaja bermasalah ke barak militer. Gagasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda usai membuka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Aula Sekretariat Bersama atau Sekber Khatib Dayan. Ananda menilai langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sangat efektif menekan angka kenakalan remaja. Meski terdengar tegas, ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya pembinaan dengan pendekatan humanis masih menjadi langkah awal sebelum opsi yang lebih keras diterapkan.
3: Jadi kami berharap, kami sudah merumuskan tadi malam juga rapat sesuai dengan arah Pak Wali Kota, kami sudah merumuskan apa langkah konkret yang bisa kami lakukan untuk menindaklanjuti masalah ini. Termasuk salah satunya arah Pak Wali Kota adalah apabila memungkinkan kita akan melakukan yang hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu sudah beliau canangkan. Ada ide yang dicetuskan untuk bisa melakukan hal seperti itu. Karena ternyata di Jawa Barat itu bisa efektif untuk menekan angka kekerasan seperti ini.
4: Jadi dikirim ke barak
3: itu
4: lah.
3: Seperti itu. Okay. Tapi ada juga cara persuasif lainnya yang sudah dipikirkan oleh bapak-bapak.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan lebih rinci konsep barak yang dimaksud, yaitu program tersebut bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Ia menambahkan program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
5: Mengirimkan mereka mungkin ke Rindam, bukan harus di barak yang kita siapkan.
6: Kemampuan
5: jalan negara, disiplin.
6: Tahun, 2 tahun.
5: Nanti kita hitung, kita lihat.
2: Sebelumnya aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti aksi remaja bersenjata tajam yang meresahkan masyarakat dan viral di media sosial pada minggu malam lalu di kawasan jembatan pengambangan Benua Anyar hingga Jalan Pangeran Hidayatullah. Sebanyak 8 remaja berhasil diamankan, mayoritas masih berstatus di bawah umur. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih rekan Faiza dan pendengar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo rekan Ria, selamat sore juga.
0: Iya, informasi apa dari Nunukan sore hari ini rekan Angel?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan BNN Kabupaten Nunukan, Sida Kelapas, Jegat penggunaan handphone dan juga pungli.
0: Baik, silakan informasinya rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan melaksanakan sidak kamar hunian warga binaan lapas untuk mencegah peredaran narkoba, praktik pungli, dan penggunaan handphone. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, Rabu tanggal 6 Mei 2026 lalu melakukan razia penggeledahan beberapa blok di lapas kelas 2B Nunukan dalam rangka melaksanakan program Dirjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menciptakan lapas bersih dari narkoba, pungli, dan handphone. Dari hasil razia di kamar hunian warga binaan, ditemukan sendok korek api dan gunting. Alat tersebut digunakan sehari-hari, seperti sendok untuk makan, korek api untuk membakar sampah di sore hari. Sementara untuk handphone dan narkoba tidak ditemukan.
3: Jadi program ini adalah merupakan program wujud nyata di antara kedua instansi, antara BNN dan lapas dan beserta aparat lainnya. Dari hasil razia itu kita menemukan beberapa alat seperti sendok, korek api, gunting.
2: Anton Siagian menjelaskan razia ini merupakan wujud nyata komitmen lapas Nunukan zero dari narkoba dan lain sebagainya. Oleh sebab itu BNN Nunukan sangat mendukung program tersebut sebagai langkah awal bagaimana citra lapas menjadi lebih baik di mata masyarakat maupun di mata tokoh agama dan ulama.
3: Kedepannya kami mengharapkan lapas lebih bersinergi dengan aparat penegak hukum, ya khususnya terkait dengan narkoba. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar pembinaan terhadap warga bidan, warga binaan itu memang berupa wujud nyata sehingga mereka bisa dikembalikan ke masyarakat.
2: Ia juga menambahkan jika saat ini lapas kelas 2B Nunukan sudah over kapasitas dan terlalu sesat untuk dihuni oleh para narapidana. Oleh karena itu perlu adanya penambahan ruangan untuk kapasitas yang lebih besar dan juga perlu suatu legitimasi bagi aparat penegak hukum apabila ada kasus narkoba di bawah 1 gram, hendaknya dilakukan rehabilitasi sehingga para pengguna dapat dipulihkan dari ketergantungan narkoba. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Ria, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, Dinas Perhubungan Samarinda kembali menindak pelajar di bawah umur yang masih nekat membawa kendaraan ke sekolah. Meski begitu, penindakan masih bersifat imbauan sebelum nantinya akan ditindak secara tegas.
1: Dinas Perhubungan Kota Samarinda bersama Satuan Lalu Lintas menindak pelajar di salah satu sekolah Islam di Jalan Ahmad Dahlan yang kedapatan membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Dalam penertiban itu, kendaraan pelajar ditempeli stiker pelanggaran. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Samarinda, Duri, mengatakan mayoritas kendaraan yang ditindak digunakan oleh pelajar kelas 2 yang masih berusia di bawah umur, sehingga belum memiliki surat izin mengemudi. Selain itu, kendaraan para pelajar juga kedapatan parkir di atas trotoar hingga mengganggu fungsi jalur pejalan kaki. Karenanya, Disub memberi tindakan awal berupa penempelan stiker pelanggaran sebagai efek jera sebelum mulai menindak secara tegas.
2: Mengganggu fungsi jalan, terutama untuk pejalan kaki. Jadi kami tindak, kami warning, ini kami tempel stiker dan kami kewajibannya untuk memberikan contoh efek jera dulu. Untuk besok akan kami towing. Jadi besok akan kami tindak tegas. Sekian banyak kan. Dan kepala sekolahnya juga kita datangkan, kita panggil juga sama OSIS-nya.
1: Sementara itu, Kasubnit Purwali Satlantas Polresta Samarinda Ibda Tafjudi Anugrah mengatakan, penindakan dilakukan menggunakan sistem tilang elektronik melalui alat handheld tanpa bersentuhan langsung dengan pemilik kendaraan maupun pengemudi.
3: Nah, cara kerjanya untuk alat ini adalah kami hanya mendokumentasi plat atau KT kendaraan, di mana nanti di situ kami akan menimbulkan barcode, ya barcode kita akan tempelkan ke kendaraan masing-masing, di mana nanti pengemudi atau pemilik kendaraan nantinya dalam pelaksanaan ini pengurusan tilang bisa dilakukan di Polres Samarinda.
1: Tidak hanya di Jalan Ahmad Dahlan, sebelumnya Disub juga melakukan penertiban serupa di sejumlah sekolah seperti di SMPN 7 dan SMPN 4 Samarinda. Penindakan ini dinilai sangat efektif untuk memberi efek jera bagi pelajar di bawah umur yang nekat membawa kendaraan ke sekolah. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak.

0: dewasa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: abu-abu menghitam untuk langitnya ibu kota Provinsi Kalimantan Timur suasana sore hari ini. Dan berhati-hati, waspada untuk Anda yang dalam rute perjalanan, untuk Anda yang saat sekarang berada di ruas-ruas jalanan, kemanapun saat ini Anda akan menempuh perjalanan Anda. Informasi pertama, program kentongan majalah udara saya buka untuk Anda, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Balikpapan terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui program edukasi keberlanjutan. Upaya ini dilakukan sebagai langkah preventif mengingat sejumlah kawasan di Balikpapan masih rawan banjir dan tanah longsor. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan Usman Ali bilang bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat saat ini sudah tergolong cukup baik. Hal tersebut menurutnya merupakan hasil dari sinergi berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan kebencanaan, hingga masyarakat yang semakin sadar akan kepentingan mitigasi bencana. BPBD Kota Balikpapan menegaskan bahwa edukasi kebencanaan akan terus diperluas, termasuk melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, pelatihan simulasi bencana, serta penguatan peran komunitas siaga bencana di tingkat kelurahan. Dengan upaya tersebut pendengar, diharapkan masyarakat semakin siap dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
3: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Kamu apain kucing tuh?
4: Enggak, saya kejutin aja biar lari. Habis, lihat tuh tempat sampah. Diubek-ubek, jadi berhamburan kemana-mana kan?
2: Nah, kenapa jadi kucing itu yang disalahkan?
4: Nah, terus?
2: Makanya buang sampah itu jangan sembarangan. Kan ada tuh sudah disediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah bekas makanan seperti ini, kamu buang ke keranjang sampah gini ya? Wajarlah kalau kucing ubek-ubek. Harusnya kamu buang sampah bekas makanan itu di sana tuh.
4: Ih, malasnya aku jalan ke sana itu.
2: Nah, sekarang pilih sampah di ubek-ubek gini atau buang sampah pada tempat yang sesuai.
5: Orang bijak membuang sampah sesuai tempatnya. Mari kelola sampah dengan baik untuk lingkungan yang bersih dan sehat.
1: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba

97.6 FM, pendengar perusahaan Raya Samarinda. Berlanjut ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Timur terus mendorong penguatan peran relawan pemadam kebakaran Redcar di seluruh wilayah hingga tingkat desa dan rukun tetangga RT. Langkah ini dilakukan sebagai upaya percepat respon penanganan kebakaran terutama di wilayah yang sulit dijangkau armada pemadam. Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Damkarmat Kutai Timur Sukiyo bilang bahwa pembentukan dan penguatan Redcar menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran. Menurutnya, pendengar, peningkatan resiko kebakaran saat ini tidak terlepas dari kondisi cuaca ekstrim akibat musim El Nino yang menyebabkan suhu lebih panas dan tingkat kekeringan meningkat. Kondisi tersebut membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun kebakaran permukiman ikut meningkat. Ia menambahkan, keberadaan relawan di tingkat desa dan RT diharapkan mampu mempercepat respon awal saat terjadi kebakaran sehingga resiko meluasnya api dapat diminimalkan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih waspada dan aktif dalam upaya pencegahan.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

program Kentongan Majalah Udara, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang terus melakukan patroli rutin untuk cegah kebakaran hutan dan lahan di tengah potensi musim kemarau. Hingga saat ini pendengar, kondisi wilayah Bontang dipastikan masih aman dan terkendali. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bontang, Kapsul Anwar, bilang curah hujan yang masih turun merata di beberapa hari terakhir ini membantu menekan potensi karhutla. Selain itu, BPBD juga belum menerima laporan adanya kebakaran lahan dari masyarakat. Sebagai langkah antisipasi, patroli lapangan digelar 2 hingga 4 kali setiap bulannya. Pada Selasa pagi, 6 personel diterjunkan menyisir kawasan Bontang Lestari dan hasil pemantauan tidak ditemukan titik kebakaran maupun kejadian yang mencurigakan. BPBD Kota Bontang juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Upaya pencegahan dini tersebut dilakukan untuk meminimalkan resiko kebakaran yang dapat berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Mengakhiri informasi wasani program Kentongan Majalah Udara, edisi hari ini pendengar Jumat 8 Mei 2026. Informasi bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda, sekitarnya azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Bu, ini belanjaannya udah Tia beli semua. Minyak, gula, apalagi nih, banyak lah.
1: Lengkap ya?
0: Lengkap, Bu.
1: Harganya gimana?
0: Naik semua, Bu.
1: Aduh, naik terus, naik terus.
0: Mau gimana lagi dong, Bu?
1: Ya sudah, mana notanya?
0: Ada di HP, Bu.
1: Loh, kok di HP? Nggak pakai nota kertas gitu?
0: Paperless, Bu. Sudah nggak pakai kertas lagi.
1: Walah, nota kan kecil aja kertasnya.
0: Kan mulai dari yang kecil.
1: Ya sudah, mana-mana sini.
0: Hehe, iya, Bu.
2: Menghemat penggunaan kertas berarti mengurangi laju pengurangan hutan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi mengklaim PT Pos Indonesia membuka lowongan kerja tahun 2026. Pelamar diminta mendaftar dengan cara menghubungi nomor WhatsApp yang dicantumkan. Unggahan ini juga menampilkan berbagai posisi dan syarat yang terlihat meyakinkan sehingga menarik minat para pencari kerja. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran kerja melalui nomor WhatsApp pribadi ataupun akun media. Seluruh proses rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan dan situs karir resmi. Sementara itu, unggahan seperti umumnya digunakan untuk mengumpulkan data pribadi calon korban yang berpotensi disalahgunakan dalam modus penipuan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, Revolusi.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila
2: 97,6 FM, pendengar Pro Saltari Samarinda, sebagai pengingat warga Samarinda, azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah. Syaratnya ke ruang dengar Anda, hadirkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan 20 akan dilantunkan bersama dengan Miss Ransyah dan penterjemah Juliati Ningsih.
3: بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: hamba.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Mereka berada di atas dipan yang bertatakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 sama dengan 20 dilantunkan bersama dengan Miss Ransyah dan penterjemah Juliati Ningsih. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tanda waktu tepat menunjukkan saat ini pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah.

al wasilah wal fadilah wal syarafa wal darajat al aliyah al rafi'ah wa ba'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adtah.

0: Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Hadis riwayat Tabrani.
1: Pendengar Pro Saudara Samarinda, demikian tadi telah kami kemenangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

93,6 FM pendengar Pro Satria Raya Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pertemuan saya dengan Anda, saya awali datangnya malam hari ini rangkuman datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda. Memanggil Laude Haryanto bin Laude Harimu, tempat tanggal lahir Burangga, 18 Juli 1997. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah litan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu, peralamatnya di Jalan Kalah Luas, Gang 5, RT 17, Kelurahan Mugiri.

0: Haryanto bin Laudi Harimu sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian tadi telah kami hantarkan ruang pengumuman datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

97 malam FM mendengar Prosa Terare Samarinda akan informasi dan inspirasi. Terus saya perwasan untuk Anda. Kali ini informasi seputar IKN. IKN terus berproses dan berprogres mendengar. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Kalimantan Timur mulai mempersiapkan kawasan budidaya perikanan untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat di Ibu Kota Nusantara IKN. Langkah ini dilakukan menyusul proyeksi meningkatnya kebutuhan protein ikan sering bertambahnya populasi penduduk di kawasan Ibu Kota Baru. Pemerintah daerah saat ini terus memperkuat pengembangan kampung budidaya perikanan sejumlah wilayah yang berdekatan dengan IKN. Mendengar hal ini dikatakan oleh Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan. Irma mengatakan kalaupun pengembangan kampung budidaya ini mengacu pada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan penetapan kawasan kampung perikanan budidaya di daerah. Saat ini pendengar target 3 kawasan kampung budidaya utama di Kalimantan Timur yakni berada di Berau, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara yang lokasinya berdekatan dengan kawasan IKN. Pemerintah daerah menilai sektor perikanan memiliki peluang besar berkembang di tengah pembangunan IKN karena Kalimantan Timur memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar baik di wilayah pesisir maupun di perairan daratan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka kami di rri.co.id Samarinda.

0: 1.
1: Sesungguhnya, dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

cinta. Kalau pun udah gak cinta, susah ya, di pasar pun gak akan nyaman. Saya akan kembali berlanjut dalam satu kandang pendengar. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan, kalaupun komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan digital secara nasional, pendengar, Wamenkomdigi mengatakan Papua sebagai salah satu simpul penting untuk konektivitas internasional Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Sehingga ditegaskannya pembangunan konektivitas digital Indonesia ini tidak boleh hanya terpusatkan pada satu daerah saja. Pembangunan infrastruktur ini menjadi bagian penting dari agenda prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dengan hal ini, dinilainya akan menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Ia juga menegaskan, kalaupun konektivitas digital kini menjadi fondasi utama dalam meningkatkan daya saing bangsa, memperkuat layanan publik dengan konektivitas digital ini, maka Wamenkomdigi Angga Raka menilai dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka kami di rri.co.id. Saatnya Ria pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kompas Informasi.
1: Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah kota Balikpapan membentuk tim investigasi untuk menelusuri penyalahgunaan solar subsidi yang dinilai menjadi salah satu pemicu antrian panjang kendaraan di Balikpapan dalam beberapa pekan terakhir. Wali kota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengemukakan bahwa pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut koordinasi pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda serta pihak Pertamina setelah menerima keluhan sopir angkutan barang yang mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi. Rahmat menegaskan bahwa fokus penanganan saat ini bergeser pada pengawasan lebih ketat di titik distribusi untuk menutup celah praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Tim investigasi dan pengawasan terpadu tersebut akan melibatkan berbagai instansi termasuk aparat penegak hukum guna memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan dan terukur. Selain pengawasan lapangan, Pemkot juga memperkuat sistem barcode dalam setiap transaksi di SPBU guna mencegah pengisian berulang yang sering dimanfaatkan oleh para pengetap. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda pendengar yang sudah beristirahat, sedang dalam perjalanan ataupun Anda yang masih beraktivitas. Rekan saya Elvira Mulia akan temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini Jumat 8 Mei 2026 ya, hingga nanti merapat pukul 12 malam. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda informasi-informasi ringan untuk temani aktivitas malam Anda. Nanti juga pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan informasi dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral. Tentunya pendengar, akan ada sajian obrolan komunitas yang akan membicarakan ya mengenai komunitas di Indonesia yang tentunya sangat luar biasa. Dan pendengar, jangan lewatkan juga sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lab Kuat Lagu ya, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Jadi pendengar, tetap bersama kami pada rangkaian Samarinda malam hari ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi

0: dari agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Pro 1 FM.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini seluruh dunia sedang dihebohkan ya dengan munculnya kasus hantavirus, di mana World Health Organization atau WHO memprediksi jumlah kasus hantavirus berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah yang menewaskan 3 penumpang. Kapal tersebut pendengar diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dari 3 kasus suspek hantavirus, termasuk 3 kematian. Sejumlah orang yang diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara, yakni Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan Afrika Selatan. Direktur Peringatan dan Respons Darurat WHO Abdirrahman Mahmud meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan solidaritas antar negara diperkuat. Hantavirus merupakan penyakit pernafasan langka yang umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi, di mana virus ini dapat memicu gangguan pernafasan berat, gangguan jantung, hingga demam berdarah. Tetapi pendengar, hingga saat ini belum tersedia vaksin maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Untuk informasi terkini dari dunia kesehatan, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: inspirasi.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. My Age of Anxiety, Fear, Hope, Dread, and the Search for Peace of Mind, oleh Scott Stossel, adalah buku yang mengupas kecemasan secara mendalam, menggabungkan pengalaman pribadi penulis dengan sejarah, teori ilmiah, serta berbagai pendekatan pengobatan. Buku ini menawarkan refleksi yang komprehensif tentang kecemasan, di mana sebuah kondisi yang semakin relevan di zaman modern. Stossel yang menderita kecemasan akut sepanjang hidupnya, memulai buku ini dengan berbagi pengalaman pribadinya. Ia menggambarkan ketakutan-ketakutan yang ia alami, seperti ketakutan muntah, terbang, dan berbicara di depan umum. Melalui cerita-cerita ini, kita diajak untuk merasakan bagaimana kecemasan dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, memberikan dimensi manusiawi pada topik yang seringkali dianggap sebagai isu klinis semata. Dalam upaya memahami kecemasan, Stossel menelusuri sejarah pemikiran tentang kecemasan, mulai dari zaman kuno hingga era modern. Kecemasan pernah dianggap sebagai tanda kelemahan moral atau ketidakseimbangan dalam tubuh. Tetapi seiring kemajuan sains dan psikologi, kecemasan diakui sebagai salah satu gangguan mental paling umum. Stossel menyebut teori-teori penting seperti psikoanalisis Freud yang melihat kecemasan sebagai ketegangan antara keinginan bawah sadar dan kontrol sosial, serta teori perilaku dan kognitif yang melihat kecemasan sebagai hasil dari pola pikir dan respon yang dipelajari. Stossel juga membahas bagaimana kecemasan bukan hanya fenomena psikologis, tetapi juga biologis. Kecemasan memiliki komponen genetik dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dengan beberapa individu yang lebih rentan terhadapnya karena faktor keturunan. Dengan demikian, kecemasan adalah hasil dari kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Bagian besar dari buku ini didedikasikan untuk mengeksplorasi berbagai metode pengobatan kecemasan. Stossel mengulas pengalaman pribadinya dengan obat-obatan seperti antidepresan dan benzodiazepin, serta terapi psikologis seperti terapi perilaku kognitif atau CBT. Ia menjelaskan bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang, dan setiap individu merespon pengobatan secara berbeda. Stossel juga menyoroti dilema yang sering dihadapi dalam pengobatan kecemasan. Obat-obatan memang dapat meredakan gejala, tetapi seringkali disertai dengan efek samping yang memperparah masalah. Sementara itu, terapi psikologis membutuhkan waktu dan usaha yang intensif, dan tidak semua pasien merespon secara positif. Salah satu aspek penting yang diangkat Stossel adalah hubungan antara kecemasan dan kehidupan modern. Ia berpendapat bahwa budaya modern dengan segala tekanan sosial dan ekspektasi untuk sukses turut memperburuk kecemasan di masyarakat. Media sosial, persaingan yang ketat, dan tekanan untuk selalu tampil prima menciptakan lingkungan di mana kecemasan mudah berkembang. Stossel juga menyatakan bahwa di balik ketidaknyamanan yang ditimbulkan kecemasan, ada elemen motivasi dan peringatan yang sebenarnya bisa bermanfaat. Misalnya, kecemasan bisa memacu seseorang yang bersiap untuk menghadapi tantangan atau menghindari bahaya. Namun dalam kadar yang berlebihan, kecemasan menjadi melemahkan dan menghambat produktivitas serta kesejahteraan. Selain pendekatan ilmiah dan pengalaman pribadi, Stossel juga mengeksplorasi dimensi filosofis kecemasan. Ia merenungkan peran kecemasan dalam kehidupan manusia, mempertanyakan, apakah upaya untuk sepenuhnya menghilangkannya realistis atau bahkan diperlukan? Stossel menyarankan bahwa kecemasan adalah bagian tak terhindarkan dari kondisi manusia. Dan mungkin daripada berusaha menghapusnya sepenuhnya, kita perlu belajar bagaimana berdamai dengannya. My Age of Anxiety memberikan wawasan mendalam tentang sifat kecemasan, baik sebagai pengalaman pribadi maupun fenomena sosial. Dengan menggabungkan penelitian ilmiah, sejarah, serta refleksi filosofis dan eksistensial, Stossel menghadirkan narasi yang kaya dan relevan tentang bagaimana kecemasan membentuk kehidupan manusia di zaman modern. Buku ini juga mendorong kita untuk tidak hanya memahami kecemasan sebagai gangguan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan untuk menemukan ketenangan dalam menghadapi realitas kehidupan yang penuh tekanan. Demikian esensi buku berjudul My Age of Anxiety karya Scott Stossel. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
7: Dari Miami nomor 8 Samarinda, 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Kuncinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat flow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Kuncinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, Bibigu, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji dan menurutnya terdapat dua kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, yang terbang pada pukul 7.11 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda. Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajam, dan juga Syekh Amir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat banyak jemaah di Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat, dan setelah pasca sholat Jumat para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
4: Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan, terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1, menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Saksikan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Santo.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda mimbar agama Kristen. Malam ini dengan tema perjumpaan dengan Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Markus.
2: Mimbar agama.
3: Bapak ibu saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali Anda berjumpa dengan saya di kesempatan hari ini bersama dengan Pendeta Markus dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Renungan kita hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1-21. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan kesempatan hari ini, mari kita tundukkan kepala menghadap Tuhan di dalam doa. Kami datang menghadap-Mu ya Tuhan di dalam doa kami. Memberkati seluruh umat-Mu hari ini yang menyaksikan bahkan mendengar dari para siaran ini. Seluruh orang-orang yang hari ini sedang tidak punya pengharapan dijamah, dilawat oleh Tuhan. Mereka yang hari ini sedang ragu akan Tuhan, Tuhan sempurnakan agar iman mereka tertuju kepada-Mu. Mereka yang Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, sempurnakan kesehatan mereka. Yang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang hari ini hidup sedang acuh tak acuh, Tuhan bawa mereka melihat betapa Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berbicara kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak ibu saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari tema kita hari ini yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan yang terambil dari tulisan daripada kitab Yohanes pasal ketiga ayat 1-21. Saya akan membacakan daripada renungan hari ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika engkau tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepadanya, kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan hal yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar Radio Republik Indonesia yang kasihi, di kesempatan hari ini, dari perjumpaan tema kita hari ini, perjumpaan dengan Tuhan, seorang tokoh Yahudi yang begitu kental yang namanya Nikodemus, berbicara tentang perjumpaan, berbicara tentang sesuatu yang mungkin kadang-kadang menjadi biasa-biasa bagi kita, tapi ini adalah perjumpaan yang spesial. Mengapa saya membicarakan hal perjumpaan spesial itu? Karena berjumpa dengan tokoh Yahudi yang begitu kental, memahami kitab suci, memahami aspek-aspek teologis di dalam hidupnya, dan memahami daripada adat istiadat Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang dikasihi Tuhan, orang ini adalah bukan orang sembarangan, tetapi orang yang pintar, orang yang memiliki nilai-nilai bobot yang begitu tinggi. Apa yang membuat dia bertanya, apa yang membuat dia datang, apa yang membuat dia heran? Dia katakan, kami sudah melihat tanda-tanda itu dan melihat itu. Dia katakan, mengadakan tanda-tanda yang mujizat kalau bukan dari Allah menyertai engkau. Saudara kali Tuhan, kerinduannya, pengakuannya tentang Yesus hari itu nampak sekali. Karena engkau adalah orang yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada orang pun yang dapat mengadakan mujizat dan tanda, engkau adalah seperti itu, kalau tidak Allah menyertai engkau. Penting sekali, Bapak, Ibu, Saudara yang kali Tuhan, penyertaannya dalam hidup kita. Kalau kita mendengar daripada percakapan kedua orang ini tadi, bahwa kalau bukan Allah menyertai engkau, tidak mungkin engkau melakukan hal itu. Dia sadar persis posisinya sebagai tokoh agama Yahudi. Dia sadar persis bahwa, makanya hari ini, Bapak, Ibu, pada waktu berjumpa dengan Tuhan, sadarkah kita? Nikodemus sadar bahwa hidup dia kekurangan, bahwa hidupnya jauh dengan Tuhan, bahwa hidupnya melenceng daripada Tuhan. Tetapi apa yang membuat dia tahu diri, dia tahu bahwa hidupnya kekurangan dalam hal pengertian tentang teologis. Banyak orang hari-hari ini, kalau dia sudah belajar begitu tinggi, memiliki gelar yang begitu banyak, kadang-kadang menganggap remeh orang lain. Dan yang paling tragis lagi, menganggap remeh bahwa Tuhan itu ada di sekitar dia. Padahal sumber daripada sumber segala sesuatu itulah Tuhan itu sendiri. Sumber daripada segala sesuatu itu Allah itu sendiri, menyatakan dirinya, berinkarnasi, menjadikan diri kita hari ini hidup. Kalau dia bukan berperan hari ini, berarti kita sudah tidak ada dalam hidup ini. Nikodemus datang berkata kepada dia. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Apa maksudnya setelah dia mengakui, setelah dia datang berjumpa dengan tokoh rohaniawan yang terjadi hari itu, ada sesuatu yang ditarik benang merahnya. Dia datang tidak egois, dia datang tidak menyombongkan diri, melainkan dia bertanya, dia tahu persis pengakuannya tentang Allah itu terjadi. Bahwa tidak mungkin engkau melakukan itu kalau engkau bukan daripada Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali jika ia sudah tua? Dapatkah ia masuk dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali dari roh, tidak dapat masuk dalam jalan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini perbedaannya. Kedagingan itu menuntut kita memang boleh lahir secara daging, tapi lahir dari roh itu tadi adalah perubahan sikap, perubahan tata nilai, perubahan persepsi tentang Tuhan, perubahan iman yang berbalik kembali melihat betapa Tuhan itu menyertai saudara. Makanya setelah dia berjumpa dengan Tuhan, persepsinya tentang Allah itu diputar balik 180 derajat. Yang tadinya dia berkata, bagaimana mungkin aku dilahirkan padahal sudah tua? Bukan dilahirkan secara lahir ya, tetapi dilahirkan dari roh itu tadi yang akan membuat kita mengerti akan rencana Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada yang mendengar siaran hari ini, yakinlah pada waktu kita memiliki roh Allah, Anda akan melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hari kemarin. Yakinlah pada waktu Anda mendengar daripada siaran ini, pada waktu Anda kembali melihat betapa Tuhan mengasihi engkau, kalau engkau bukan lahir dari roh. Lahir dari roh itu berarti hidup kita dengan rohani, hidup kita dekat dengan Tuhan, hidup kita taat kepada Dia, hidup kita bergantung kepada Dia, itu yang saya maksud. Begitu jarang sekali hari-hari ini, setelah itu Dia katakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah dari daging dan roh adalah dari roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali, angin bertiup kemanapun ia mau, engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya, kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang diketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kami tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata kepadamu dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata kepadamu hal-halnya rohani? Saudara kali Tuhan, hal ini yang terjadi. Perdebatan itu terjadi sering, kadang-kadang hidup kita ini duniawi yang terjadi di hidup kita, kita gak mengerti hal rohani. Makanya kita harus dilahirkan, bukan saja dilahirkan secara daging, secara biologis, tapi mengertikah kita dilahirkan secara rohani, mengerti akan kehendak Tuhan. Mengetahui pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita betul-betul mengalami perjumpaannya rohani dengan Dia. Kita mau menyelami Dia, menyelami hidup kita ini. Bahwa hidup Bapak Ibu dan saya akan berarti pada waktu kita mengalami kedekatan dengan Tuhan. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara kali Tuhan, ingatkah kita bahwa hidup saudara dan saya hidup yang dekat dengan Tuhan. Kepentingan apapun yang terjadi hari ini, mari kita melihat kembali betapa Tuhan sayang kepada kita, betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan hidup dengan kita. Perjumpaan dengan Tuhan tadi harus merubah kita. Perjumpaan dengan Tuhan tadi harus merubah persepsi kita, untuk kita semakin hari semakin giat, semakin mencari Tuhan. Dan hidup kita mau diperbaharui enggak oleh Tuhan. Untuk itu hari ini saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kesaksian daripada Nikodemus tadi membuka jalan, membuka cakrawala dia tentang Tuhan. Untuk itu hari ini, mari kita merubah persepsi kita. Kita mau yakinkah pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, masih percayakah kita dengan Dia? Masih yakinkah kita dengan Tuhan pada waktu Tuhan menyertai saudara dan saya? Masih yakinkah saudara dengan Tuhan pada waktu saudara diperkenankan Tuhan untuk hidup lebih baik? Untuk itu hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, yang mendengar daripada siaran ini, yakinkan hidup kita hari ini. Maukah kita dirubah oleh Tuhan? Maukah kita mengalami hidup ini dengan Tuhan? Ataukah kita mau biasa-biasa saja? Atau kita mau jadi orang yang biasa-biasa yang hidup, ya datar-datar saja. Saudara saya adalah sumbernya daripada Tuhan. Kalau kita lahir hari ini bukan karena hubungan biologis orang tua kita saja, tapi karena Tuhan merancangkan segala sesuatu jauh hari. Dia merancangkan engkau lahir dan engkau ada bersama dengan Dia hari ini. Tujuannya adalah untuk menjadi penyembah Dia, untuk menjadi pemuja Dia, untuk menjadi orang yang mencari Dia di segenap hati. Makanya hari ini pada waktu berjumpa dengan Nikodemus, Nikodemus dijelaskan tentang hal-halnya rohani. Dan Nikodemus menanggapi itu. Saudara, mari kita tanggap. Pada waktu Anda mengalami perjumpaan, mengalami apapun yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara, berbaliklah cepat. Berbaliklah cepat. Karena hidup saudara akan berarti pada waktu saudara menempatkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah keraskan hati. Jangan pernah berkata, saya masih bisa besok, masih bisa lusa, masih bisa berapa tahun akan hidup. Ingat bahwa hidup saudara saya adalah singkat. Hidup kita ini tidak jauh lebih baik daripada hari kemarin. Hidup kita ini adalah pana. Hidup kita ini berjalan satu dengan yang lain, sering kadang-kadang begitu banyak kekecewaan, begitu banyak kesengsaraan, begitu banyak hal-hal yang mungkin sering kadang-kadang rahasia yang tidak bisa kita mengerti. Makanya hari ini, mari kita sungguh-sungguh taklukkan hati kita dengan Tuhan. Percayalah bahwa pada waktu Anda bercoba dengan Tuhan, rubah pola pikir kita, supaya kita semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, semakin mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita, supaya kita tetap mengalami berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara pendengar, dimanapun Anda berada hari ini, Saya terlalu yakin bahwa hidup saudara dan saya adalah dalam tangan Tuhan. Jangan pernah jauh, jangan pernah menghindar, jangan pernah mungkin kita cuek dengan Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa kita adalah orang yang terlalu hebat dengan Tuhan. Nikodemus tidak merasa dirinya begitu hebat, tetapi dia bertanya. Disitulah perjumpaannya dengan Tuhan. Untuk itu hari ini, maukah kita berjumpa dengan Tuhan dengan baik? Maukah kita hari ini menyiapkan waktu kita dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan? Maukah hari ini mungkin saudara hari ini berkata bahwa tidak ada jalan lain? Mari hari ini kita sungguh-sungguh datanglah kepada Dia. Karena saya terlalu percaya bahwa hidup saudara adalah yang diperkenankan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberkati saudara manapun saudara berada. Kami datang kepadamu ya Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Perjumpaan Nikodemus dengan Tuhan membuka cakrawala dia tentang Dia yang hidup di antara orang mati. Tuhan, bawa kami lebih baik mengerti akan rencanamu. Kami bukan dilahirkan dari darah dan daging saja, tapi kami dilahirkan oleh rohnya Allah. Bila kami boleh mengerti akan rencana-rencana Tuhan ke depan, Tuhan memimpin kami, memberkati kami, agar hidup kami yang kami hidupkan hari ini berharga di mata Tuhan. Berkati para pendengar yang dimanapun mereka berada, ya Tuhan, mendengar daripada siaran ini. Anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka, keluarga mereka dijamah, dilawat oleh Tuhan. Agar nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami terima firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
2: Mimbar Agama.

Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis. Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Hitsum FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1. Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin menyatakan bahwa kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara ke depan harus menjadi wadah keberhasilan pendidikan Indonesia, sehingga mulai kini perlu disiapkan sumber daya manusia hingga infrastruktur pendukungnya. Pembangunan di IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berstandar tinggi. Menurutnya, saat ini Komisi 10 DPR RI terus mendorong penguatan regulasi melalui penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional guna memastikan standar minimal layanan pendidikan dapat terpenuhi secara menyeluruh di seluruh daerah, termasuk wilayah strategis seperti IKN dan sekitarnya. Kondisi sekolah menjadi titik awal pembentukan kualitas generasi masa depan, namun ia mengakui masih terdapat kesenjangan fasilitas pendidikan di PPU yang perlu direvitalisasi dan ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Kom 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang ukur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda drama radio dengan judul Jika Aku Besar Nanti yang merupakan produksi dari RRI Samarinda. Selamat mendengarkan.

0: jika aku besar nanti produksi RRI Samarinda. Ada aku, Irsi sebagai Rana. Ibu Ira Runinta berperan sebagai ibuku. Dan Ibu Zul sebagai nenek Tina.
1: Rana, baru pulang ya?
0: Iya, Nek. Nenek kok ada di luar? Panas ini, Nek.
1: Nenek tunggu Rana pulang. Nenek mau kasih Rana ini.
0: Bu, nenek Tina mau kasih apa ya buat Rana?
2: Rana, hampiri nenek Tina ya. Jangan lupa, nanti bilang apa? Ayo.
0: Bilang terima kasih.
2: Iya, ayo ke sana. Kasih ya nenek Tina kepanasan.
1: Nenek Tina buat es mambo tadi pagi. Ini buat Rana.
0: Es mambo? Oh, ini namanya es mambo ya, Nek. Terima kasih ya, Nek.
1: Sama-sama. Nenek masuk ke dalam lagi ya.
0: Iya, Nek.
2: Yuk, Rana, kita masuk.

0: siram tanamannya. Rana bantu matikan ya.
1: Boleh, terima kasih ya Rana.
0: Sama-sama Ibu.
1: Rana, duduk sini sama Ibu.
0: Iya Ibu. Bu, kenapa sih Ibu masih pakai sepeda kalau jemput Rana?
1: Supaya Rana itu bisa menikmati perjalanan. Lihat sana-sini, gak buru-buru. Rumah kita juga kan gak terlalu jauh dari sekolah. Dan yang penting juga, sepeda gak ngeluarkan asap.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Terus kenapa Ibu selalu ajarkan bilang terima kasih, tolong, dan minta maaf?
1: Nah, itu tiga kata ajaib yang gak boleh Rana lupa sampai nanti Rana besar. Terima kasih artinya Rana menghargai perbuatan atau kebaikan orang lain.
0: Seperti tadi, waktu Netina kasih es mambo kan Bu?
1: Iya, betul.
0: Terus Bu, kalau tolong dan maaf?
1: Kalau tolong itu diucapkan kalau Rana perlu bantuan orang lain. Selain sopan, itu juga menandakan kita menghargai orang lain yang kita minta bantuannya. Terus kalau maaf apa ayo?
0: Tandanya kita menyesal kalau berbuat salah.
1: Betul.
0: Tapi Ibu ingat tidak?
1: Ingat apa ya?
0: Bu, orangnya banyak banget. Kapan kita mau nyebrang? Asapnya banyak sekali Ibu.
2: Lambat. Ayo cepat masuk ke bis.
3: Sabar dulu.
2: Ah, lama. Awas-awas. Biar aku aja duluan.
0: Aduh, Ibu tolongin Rana.
1: Rana, Rana pegang Ibu ya. Kita mundur. Ya. Iya, Ibu ingat Rana sampai terjepit orang yang berdesakan kan?
0: Iya, Ibu. Kenapa ya, Bu? Orang-orang seperti itu, kenapa harus cepat-cepat sampai menyakiti orang lain?
1: Rana, di sekitar kita ini memang ada orang yang setiap harinya tuh ingin terburu-buru. Tapi sayangnya dia tidak sadar kalau perilakunya tuh bisa menyakiti orang lain juga.
0: Kalau Rana besar nanti, Rana tidak mau seperti itu ya Bu?
1: Iya Rana.
0: Rana masih mau cerita. Ibu masih ingat tidak?
1: Ingat, ingat yang mana?
0: Ibu ayo kejar Rana, ayo Bu. Aduh.
1: Rana, Rana ada yang luka nak.
0: Kaki Rana luka Bu.
1: Sini, sini, Ibu bantu berdiri ya.
0: Terima kasih Ibu.
1: Iya, Ibu ingat jempol kaki Rana luka kan? Karena ditabrak kakak yang lagi jogging di taman.
0: Kenapa kakaknya tidak minta maaf sama Rana ya Bu?
1: Menurut Rana, apa mungkin dia tidak tahu kalau dia melakukan kesalahan?
0: Memangnya ada orang seperti itu Bu?
1: Mungkin.
0: Kalau Rana besar nanti, Rana tidak mau seperti itu ya Bu?
1: Iya sayang. Ngomong-ngomong, sudah mau senja nih. Kita masuk yuk. Tolong bantu Ibu rapikan selangnya ya.
0: Iya, Bu.

0: Iya, Bu. Ayo, Bu.
1: Rana, pulang sekolah ya?
0: Iya, Bude.
1: Hati-hati, Rana.
0: Makasih, Bude. Ibu, Rana selalu suka kalau dibonceng sepeda sama Ibu.
2: Ibu juga suka mengayuh pedal sepeda pelan-pelan, menikmati semilir angin. Sesekali senyum sama orang yang Ibu temui sepanjang perjalanan.
0: Untungnya rumah kita dekat sekolah ya, Bu.
2: Iya.
0: Bu, menurut Ibu hari ini Nek Tina mau kasih apa?
2: Hus, Rana kok berharap Nek Tina kasih sesuatu?
0: Ya, siapa tahu Nek Tina punya hadiah lagi buat Rana.
2: Nah, itu Nek Tina sepertinya menunggu kita ya.
0: Sejak sekarang dan sampai aku besar nanti, aku tidak akan ceroboh dan terburu-buru. Tidak akan pernah lupa dengan kata terima kasih kalau ada orang yang sudah membantu dan berbuat baik. Bilang tolong kalau minta bantuan dan bilang maaf kalau melakukan kesalahan. Hari ini aku sedih melihat Nek Tina harus dirawat di rumah sakit. Tapi kata dokter, sebentar lagi Nek Tina sembuh. Iya kan, Nek?
3: Iya, sayang. Terima kasih, Rana.
4: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
5: RRI Samarinda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, kembali temani ruang dengar Anda dalam sajian obrolan komunitas edisi hari ini 8 Mei 2026 yang juga diperingati sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, di mana pendengar tanggal 8 Mei ini dipilih menjadi hari peringatan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional karena merupakan hari ulang tahun pendiri Komite Internasional Palang Merah yaitu Henry Dunan. Peringatan ini dilakukan untuk menghormati jasa organisasi kemanusiaan internasional yang bergerak membantu korban bencana, perang, dan krisis kesehatan di berbagai negara. Dan pendengar, tentunya di Indonesia pun terdapat Palang Merah Indonesia ya, di mana Palang Merah Indonesia ini sebenarnya dimulai sebelum Perang Dunia Kedua. Pada 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Netherlands Rode Kruis Afdeling Indie atau NERKAI. Tetapi pendengar, Palang Merah Indonesia berhasil didirikan pada 17 September 1945 di bawah kepemimpinan Muhammad Hatta. Karena hanya diperbolehkan satu organisasi nasional per negara, maka pada 16 Januari 1950 pemerintah Belanda membubarkan NERKAI dan menyerahkan asetnya kepada PMI. Dan pendengar, PMI ini terus memberikan bantuan yang mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan Presiden nomor 25 pada 16 Januari 1950 dan memperkuatnya dengan keputusan Presiden nomor 246 pada 29 November 1963. Di mana keputusan tersebut mengakui keberadaan PMI dan menugaskannya untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan perang sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949. Dan pada tahun 2018, pendengar, PMI menjadi organisasi kemanusiaan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Urusan Palang Merah. Undang-undang ini, pendengar, mewajibkan PMI untuk melaksanakan kegiatan Palang Merah sesuai dengan Konvensi Jenewa dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi penderitaan serta melindungi korban perang dan bencana tanpa diskriminasi berdasarkan agama, kewargaan, etnis, ras, jenis kelamin, status sosial, ataupun pandangan politik. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam sajian obrolan komunitas malam ini, tentunya masih mengenai Palang Merah Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 RRI Samrinda Palangmerah Indonesia mempunyai visi terwujudnya Palangmerah Indonesia yang profesional, bersinergi, dan berkelanjutan. Di mana PMI berfokus pada pengembangan SDM berkualitas untuk layanan kemanusiaan masa depan. PMI juga memperkuat sinergi internal dan eksternal untuk efektivitas dan dampak kemanusiaan, dan PMI berkomitmen pada keberlanjutan operasional, keuangan, program, lingkungan, dan SDM. Palangmerah Indonesia pendengar juga mempunyai 3 misi. Yang pertama adalah memperluas jangkauan layanan PMI yang inklusif melalui penerapan pelayanan terstandar menuju ketahanan masyarakat yang semakin kuat. Yang kedua adalah memperkuat reputasi organisasi melalui penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk menuju organisasi kemanusiaan yang terpercaya. Dan misi terakhir adalah memperkuat kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, swasta, mitra gerakan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk layanan kemanusiaan yang berkelanjutan dan adaptif.

memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka

0: sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

1 RRI Samarinda Palang Merah Indonesia mempunyai 7 prinsip gerakan, di mana yang pertama adalah kemanusiaan, di mana prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah kesamaan, yaitu menyamakan dan tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama, status, ataupun pandangan politik. Selanjutnya adalah kenetralan dalam rangka menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak berpihak di dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan, atau ideologis. Lalu prinsip selanjutnya adalah kemandirian, di mana perhimpunan nasional yang melakukan jasa-jasa kemanusiaan dan membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tunduk pada hukum nasional di negaranya harus selalu mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan. Lalu selanjutnya adalah kesukarelaan yang tidak bermaksud sama sekali untuk mencari keuntungan. Lalu prinsip selanjutnya adalah kesatuan, di mana hanya dapat didirikan satu perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional di dalam suatu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tersebut harus terbagi atau terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya di seluruh wilayah negara. Lalu prinsip yang terakhir adalah anggota-anggota gerakan kegiatan kemanusiaan diakui di seluruh negara. Masing-masing negara memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang sama guna saling membantu di seluruh dunia. Dan pendengar, prinsip-prinsip fundamental mengungkapkan nilai-nilai dan praktik gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dan prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan untuk tindakan dan identitas bersama bagi gerakan tersebut. Dan pendengar, itulah informasi mengenai Palang Merah Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian obrolan komunitas hari ini tanggal 8 Mei yang juga diperingati sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nantikan juga pendengar, selain ini kami akan hadir kepada Anda dalam sajian Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat logo hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah gak sih kamu rasa gampang capek banget padahal aktivitas kita gak seberapa?
1: Nah, sering banget malahan. Bisa jadi itu ya, karena gaya hidup kita itu belum sehat. Nah, kadang juga itu kita lupa hal-hal kecil yang kayak penting banget buat tubuh kita.
0: Bener banget, Ca. Contohnya, aku ngerasa cukup buat tidur 7-8 jam di setiap malam. Banyak loh orang-orang di luar sana yang meremehkan tidur. Padahal itu waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi.
1: Betul banget. Terus ya, jangan lupa minum air putih itu minimal 8 gelas sehari, biar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Gerak aktif juga penting. Jalan kaki atau naik tangga udah cukup buat jaga kebugaran kita. Simple kan?
0: Bener banget, Cak. Aku setuju. Dan yang terakhir, jangan terlalu stres ya. Luangkan waktu buat hal-hal yang kamu sukai, supaya pikiran tetap sehat.
1: Jadi sob, kuncinya bukan perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Ayo deh, mulai hari ini kita hidup lebih sehat bareng-bareng.
2: Ingat, gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Ayo, mulai hari ini kita jaga tubuh agar tetap kuat, segar, dan siap menjalani aktivitas.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali temani ruang dengar Anda dalam sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lawat Lagu edisi hari ini, pendengar, hari Jumat 8 Mei 2026. Tentunya dengan lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk Anda ya, malam ini ada dari Raisa dengan Usai Di Sini, ada Selamanya Cinta yang dibawakan oleh Bunga Citra Lestari, ada Terbang Bersama Garuda oleh Dead Distortion, ada Tere dengan Membenci Dia, ada Merepih Alam dari Krisye, ada Lingua dengan Sudah Sayang, ada Bukannya Aku Takut dari Mulan Jamila, ada Malik and the Essentials dengan Senang, ada It and Over Till It's Over dari Lenny Kravitz, ada Lisa Stanfield yang membawakan A Little More Love, ada Jangan Memilih Aku dari Anang dan Syahrini, ada Iwan Fals dengan Buku Ini Aku Pinjam, ada Aku Menunggu yang dibawakan oleh Rosa, ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati, ada Simple Plan yang membawakan Welcome to My Life, ada Baby I'm Back dari James Taylor, ada Geisha yang membawakan Kenangan Terindah, dan juga Hedy Yunus dengan Serasa. Tentunya pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam sajian Ruang Rindu malam ini di dua jalur telepon kami pendengar, 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44-976. Dan seperti yang kita ketahui pendengar, hari ini hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Internasional ya. Maka dari itu pendengar, kami ajak Anda untuk bercerita, kira-kira apakah Anda mempunyai pengalaman relawan ataupun membantu sesama dalam masa bencana, misalnya banjir ya, yang paling sering di Kalimantan Timur pendengar. Dan saat ini telah ada pendengar kita yang bergabung di jalur WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Fira?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mbak Fira sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Amin, amin. Alhamdulillah sehat ini walaupun cuacanya kemarin sempat hujan deras ya Mbak ya. Kalau di Samarinda seberang hari ini gimana Mbak cuacanya?
1: Hujan.
0: Sempat hujan ya?
1: Sempat hujan, deras hujannya.
0: Oh iya benar-benar. Baru ingat tadi waktu Fira berangkat itu tadi juga hujan ini kebetulan.
1: Iya. Apa temanya nih Mbak Fira?
0: Temanya tentang relawan Mbak, kalau misalnya. Jadi kita ajak pendengar kita untuk bercerita kira-kira apakah pernah menjadi relawan atau pernah bantu-bantu gitu ketika ada bencana. Misalkan yang di Samarinda paling sering banjir ya Mbak ya. Kalau Mbak Fira sendiri gimana Mbak?
1: Kalau kemarin kami ada bencana kebakaran kan, yang kemarin di Kampung Ketupat, jadi kita bantu-bantu untuk posko. Kalau ada misalnya orang bantuan nasi bungkus, nasi kotak, jadi kita salurkan. Iya.
0: Berarti langsung di posko ya Mbak ya, membuka posko ketika ada kebakaran kemarin.
1: Ya, langsung ada bantuan. Habis itu kalau ada bantuan langsung kita bagikan sama warganya.
0: Alhamdulillah, karena memang di musim sekarang ini, musim kemarau ya, karhutla ataupun kebakaran ini sangat mudah terjadi gitu. Jadi kita harus selalu waspada.
1: Jadi kita ikut sukarelawan, membantu sesama, kasihan.
0: Oke, siap Mbak. Lagunya mau apa Mbak malam ini?
1: Lagunya Krisye.
0: Krisye, oke. Salamnya Mbak Fira, silakan.
1: Salam buat Bunda Lia Dahlan, Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bu Yanti, Bu Farida, Bu Nur, Mbak Maya, Bang Mamat, Bang Mamai, Pak Sapil Koko, Pak Sigit, Bang Sudaman Tela-Tela, Bang Wahyu, Bang Lanius, dan semuanya ada pendengar satu RRI Samarinda. Sukses selalu,
0: amin,
1: dan sehat.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Fira.
0: Siap Mbak Fira, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa ya, terutama saat musim kemarau ini pendengar. Kebakaran sangat mudah terjadi ya, dan juga terkadang hujan di Kalimantan Timur ini sangat deras, sehingga mungkin terjadi beberapa titik yang mengalami banjir yang sangat besar ya, dan juga ada beberapa lingkungan yang sulit untuk terakses. Nah, maka dari itu pendengar, mungkin untuk untuk Anda yang memiliki pengalaman ya, untuk membantu keluarga kita, sanak saudara kita yang sedang dilanda bencana, Anda dapat bergabung untuk bercerita bersama kami pendengar di dua jalur telepon 0541-7365-6674-3495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan singkat ataupun telepon di 0811-5544-976. Untuk Anda pendengar yang juga ingin kirim-kirim salam ataupun request lagu ya, Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp. Dan masih mengenai relawan, ternyata relawan ini juga mempunyai manfaat ya, yang dapat diterima dari pengalaman menjadi seorang relawan, di mana pendengar menjadi relawan ini Anda terhubung dengan komunitas dan juga masyarakat. Ketika terjadi bencana, banyak tenaga relawan yang dibutuhkan untuk melayani para pengungsi seperti juru masak, perawat, atau bahkan tim SAR. Sehingga pendengar, dengan menjadi seorang relawan, Anda akan merasa jauh lebih berarti karena bantuan tenaga dan pikiran Anda. Selain itu, Anda juga dapat terhubung dengan berbagai komunitas dan lapisan masyarakat. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, sambil menunggu Anda untuk bergabung ya, kami akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah direquest oleh pendengar pertama kita tadi. Ada Krisya dengan Merapi Alam. Tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi

itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain spray yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain spray yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Anda dalam sajian Ruang Rindu malam ini, pendengar Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon pendengar 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44976. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat, kenyang.
0: Alhamdulillah, habis makan apa tuh?
1: Nasi kuning.
0: Nasi kuning, malam-malam nasi kuning ya Bang ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Gimana? Lagu yang manca tuh, dengar itu ada Linda-Lindanya tuh apa?
0: Linda...
1: Yang manca?
0: Lisa Stanfield, ini ada Bang.
1: Ya itu sudah.
0: Oke, siap-siap.
1: Kedengaran siap. Linda tadi tuh. Ada apa sedikit ya?
0: Silakan.
1: Tadi ada Bunda Wira ya. Kemudian juga ada Piola, ada Ica, ada Ayu ya. Juga ada Maya, ada Ajeng, Tua Denan juga, selamat malam. Kemudian juga Bunda Eka, Dr. Aulia Dahlan juga ya. Kemudian juga ada Bunda Eti yang ada di PPU juga ya, kalau dengarkan selamat malam Bun. Ada Nordiansah juga, ada Bunda Asi, ada Depi juga ya di Indofis, selamat malam segalanya, mudah-mudahan selalu sehat. Untuk Mbak Piranya, selamat tugas. Kalau pulang hati-hati, kan cuacanya dingin.
0: Ya, betul, habis hujan ini.
1: Nah, itu sudah. Soalnya kalau hujan-hujan pasti nggak terantuk, kena embun.
0: Takut ngelamun aja ini di jalan.
1: Iya, untuk Mbak Piranya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini telah ada pendengar yang menunggu di jalur WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang?
2: Iya, kabar baik nih. Alhamdulillah bisa bergabung ya malam ini.
0: Alhamdulillah.
2: Meskipun sibuk beberapa hari ini ya.
0: Sibuk
2: ini Mbak Fira. Bikin menu baru nah.
0: Waduh, apa tuh?
2: Ikan crispy kriwil.
0: Ikan crispy kriwil?
2: Ya.
0: Oh yang ini kah, yang di foto profil ini?
2: Iya, seribuan.
0: Mantap.
2: Ribuan. Malam ini lancar, luar biasa sekali ya. Bang Saiful Koko, semangat juga dia kelihatannya masuk.
0: Iya.
2: Mungkin lagi dapat ikan banyak tuh.
0: Hujan padahal hari ini Bang.
2: Iya. Ada juga teman saya yang lagi jualannya sudah pulang. Bang Jumadi juga selamat malam.

0: Oke, siap.
1: Jadi Mbak Pira juga tetap semangat, tetap
0: Siap,
1: tersenyum
0: siap.
1: pokoknya malam ini.
0: Siap.
1: Karena ini malam Sabtu ya, sebentar lagi weekend.
0: Iya, betul. Terima
1: Malam
0: kasih banyak
1: besok,
0: telah
1: ya.
0: menyempatkan Bang
1: Makasih
0: Sulaiman.
1: Mbak Pira
0: Siap.
1: atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita putarkan lagu yang telah di request, kita akan sapa kembali yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Halo,
2: Assalamualaikum Mbak
0: Assalamualaikum,
2: Vira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Devi kayak ini.
2: Ini dengan Bu Eti PPU.
0: Oh, Bu Eti tadi disapa oleh Bang Saiful Koko, Bu.
2: Iya, monitor selalu.
0: Ini pertama kalinya kita berbincang ya, Bu ya?
2: Baru kemarin, Mbak.
0: Kemarin kayaknya
2: kemarin
0: Mbak Dita malam.
2: Iya, kemarin dengan Mbak Dita kali kedua ini.
0: Oh iya, salam kenal Bu Eti.
2: Iya, salam kok kenal kembali Mbak Vira.
0: Bu Eti dari mana, Bu? PPU ya?
2: Iya, PPU.
0: Oke, gimana cuaca di PPU hari ini, Bu? Hujan juga kah seperti di Samarinda?
2: Hujan juga tadi, Mbak, tadi siang.
0: Alhamdulillah.
2: Hujan deras, alhamdulillah nggak banjir, cuma bocor.
0: Oh gitu.
2: Ya ampun, bocor.
0: Ya ampun, semoga segera baik lagi ya ini biar nggak bocor
2: iya,
0: lagi.
2: Kalau di BPU ini yang sering kena banjir di daerah Longkali, Longikis itu nih, Mbak. Iya, kalau saya kan di daerah Girimukti.
0: Berarti aman ya, Bu ya?
2: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan ada salamnya Bu Eti.
2: Ini lagunya.
0: Lagunya mau dari Indo atau dari manca nih, Bu?
2: Dari Indo. Ada apa?
0: Dari Indo masih ada dari Raisa, Tere, Malik and Essential, Lingua, Mulan Jamila, Anang Syarini, Iwan Fals.
2: Mulan Jamila aja.
0: Oke, siap.
2: Sapa-salamnya tadi ada Bang Sajil Koko ya. Selamat malam, terima kasih sapaannya. Yang baru turun tadi siapa, Mbak?
0: Tadi Bang Sulaiman.
2: Oh ya, selamat malam Bang Sulaiman ya. Ada juga Mbak Didi Sayang, ada Mbak Ajeng, Mbak Maya bila monitor ya, selamat malam. Ada Bang Ipin, ada juga siapa ini? Balikpapan, ada Pak Sigit, ada Pak Adi Masran di Jembayan sama Rinda monitor ya, selamat malam. Ada juga siapa ini? Mbak Yuli, ada BPU ini, ada Mbak Velia juga, semuanya aja salamnya.
0: Oke, siap.
2: Dan Mbak Vira ya. Apa mungkin semua sehat walafiat, salam kenal semuanya aja. Terima kasih Mbak Vira.
0: Terima kasih telah bergabung.
2: Semangat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum kita lanjut lagi ya, kita akan putarkan terlebih dahulu ada dari requestan Bang Saiful Koko tadi ya, ada Lisa Stansfield yang membawakan A Little More Love. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nana, sebelum ni agak di papai babaih nona yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya babaih Jojo. Aduh.
1: Dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.

0: Rindu Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, tentunya kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-736-566-743-495. Adapun di jalur WhatsApp kami, pendengar, melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44-976. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah menunggu di jalur WhatsApp ya. Selamat malam Bunda, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Wira.
0: Selamat malam, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, cuaca dingin.
0: Dingin, tadi di daerah Sempaja juga sempat deras ya Bun.
1: Hujan ya.
0: Betul, betul. Saya tadi waktu Vira berangkat itu, wah lumayan sih kalau misalnya naik motor kuyup itu.
1: Iya. Mbak Vira di mana rumahnya?
0: Di daerah Sempaja juga Bun.
1: Oh, deket dong ya.
0: Iya.
1: Kalau cerita relawan atau bantu-bantu enak, kita banyak pengalaman.
0: Iya.
1: Karena kebetulan udah nih di PMI juga.
0: Wah, luar biasa.
1: Atau masih di UNAS, ikut juga di tim bantuan bencana. Jadi banyak teman, banyak teman dari beberapa tim. Gitu ya. Kita ikut merasakan ada sedihnya, ada macam-macam perasaan enak.
0: Pasti sedih melihat teman-teman yang terdampak bencana ya, apalagi banjir di Sempaja. Kadang aksesnya tuh sulit sekali.
1: Banjir. Waktu masih aktif kerja sering kita guling tiap banjir pasti turun.
0: Bantuan kesehatan gitu ya. Bantuan
1: kesehatan. Makanan, atau dulu beberapa tahun lalu pernah ada pesawat juga. Seneng lah. Tapi ya mudah-mudahan banyak ya yang tetap mau jadi relawan.
0: Amin.
1: Ya kalau pulang.
0: Siap Bunda. Enggak, apakah mau salam-salam Bun?
1: Oh, buat Bang Mira, buat Bu Eka, buat Bang Saiful Koko tadi, buat semua deh yang belum muncul atau sudah muncul, salam kental buat Ibu di PPU tadi, itu aja.
0: Oke, siap Bunda.
1: Jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Bang Mira juga, ya. Oke,
0: terima kasih banyak aja. Bunda.
1: Ya, makasih
0: Bunda telah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kami akan sapa kembali pendengar yang baru saja masuk ya di jalur telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, cantik.
0: Alhamdulillah bisa.
2: Ya, baru turun tuh siapa suaranya kok serap-serap bahasa.
0: Bunda Lia barusan. Bunda Lia Dahlan.
2: Bunda Lia darah gak?
0: Iya.
2: Walah, cepat sembuh Bunda ya.
0: Ternyata bisa di ini ya, sangat memperhatikan suara sekali ya Bunda ya.
2: Iya, apa yang dibahas cantik?
0: Tentang relawan Bunda. Tadi ternyata Bunda Lia juga sering berpengalaman menjadi relawan.
2: Relawan kebakaran atau apa?
0: Semuanya Bunda, banjir, kebakaran.
2: Ya aku bangga aja sih kalau ada anak muda-muda seperti itu. Saya ikut bangga karena kita sudah tua ya. Mau jadi relawan apa, relawannya cucu ya. Itu saya bangga aja, mudah-mudahan itu jangan sampai surut ya. Semangat, tetap semangat para relawan. Mudah-mudahan dapat berkah.
0: Amin.
2: Apa yang dikerjakan sehat selalu. Itu aja cantik. Lagunya apa?
0: Lagunya mau yang manca atau yang Indo nih Bunda?
2: Hah?
0: Mau yang manca?
2: Indo aja Bunda. Indo.
0: Indo masih ada dari Raisa, Malik and Essential, Lingua, Anang Syarini, Iwan Fals, Rosa, Ari Lasso, Geisha, sama Hedi Yunus.
2: Raisa apa Raisa?
0: Raisa usai di sini, Bunda.
2: Ya itu aja Raisa. Salam-salam ya.
0: Oke, silakan Bunda salamnya.
2: Balikpapan siapa yang sudah masuk?
0: Balikpapan belum ada ini.
2: Belum ada, apakah tidak bisa monitor Balikpapannya?
0: Udah Bunda, baru saja ini diperbaiki di Balikpapan. Alhamdulillah.
2: Oh ya, syukur Alhamdulillah, berbaan tidak bisa. Oke deh, terutama Bunda C, selamat malam. Bunda Yanti, malam masuk, aku kangen ketawanya. Terus Bang Segit, Bang Nanius, Bang Sepul Koko, terus Saleman, Tera-tera, malam. Ayo masuk, diramekan nih. Bunda, siapa ya yang ketawa itu?
0: Bunda Wati.
2: Bunda Wati, itu masa belum?
0: Belum, ditunggu Bunda Wati.
2: Kangen ketawanya, Bunda Wati. Iya, aku gak monitor. Selamat malam. Terus ada Mbak Nur, ada Mak Yuli, selamat malam. Terus apa lagi ya? Ya, segalanya saja yang suka. Oh, SMS itu siapa nanti?
0: Kenapa Bunda?
2: Ya suka SMS itu siapa?
0: Suka SMS siapa tuh? Ada Bang Masan biasanya yang lewat chat ini.
2: Enggak, yang cewek itu loh.
0: Yang cewek siapa Bunda?
2: Nomor berapa Bunda siapa kalau enggak salah?
0: Siapa?
2: Bunda Dava.
0: Oh, Bunda Dava. Iya, Bunda Dava juga sering.
2: Iya, selamat malam Bang Mamat. Selamat malam ya, sudah tersalami. Jangan marah-marah ya. Oke, deh, sisanya okay, segalanya titip sama dirimu. Okay, nanti kalau pulang hati-hati sayang ya.
0: Oke.
2: Okay. Dari jalan yang ramai di mana sih? Jurusannya pulangnya?
0: Aman Bunda, ini kalau misalnya ke daerah Sempaja ini malam-malam masih banyak kendaraan kok Bunda, aman.
2: Oh iya, cari jalan yang rame aja.
0: Siap.
2: Kalau ada yang jemput, ya tolong deh dijemput. Kalau ada keluarga yang jemput, soalnya malam-malam. Oke deh, terima kasih. Salam buat keluarga. Semoga sehat kamu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung di jalur WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bang Wahyu, apa kabar?
3: Baik aja.
0: Alhamdulillah, gimana Bang cuaca hari ini di sana?
3: Mendung-mendung manja.
0: Oh, tapi belum sempat hujan hari ini?
3: Gerimis-gerimis.
0: Oh, gerimis aja.
3: Iya. Dari pagi kayaknya.
0: Kalau misalnya hujan deras gitu banjir kah Bang sana?
3: Kalau di sini sih hujannya deras terus lama baru banjir sih. Tapi kalau hujan sebentar enggak lah. Kalau Munggir Jo itu baru tuh.
0: Nah, iya itu aksesnya. Iya.
3: Terkenal itu.
0: Iya, itu paling... hujan dikit aja udah bahaya itu.
3: Aduh, paling populer sih.
0: Daerah Munggir Jo.
3: Iya, ini yang dibahas tadi masalah apa sih?
0: Tentang relawan, Bang. Biasanya kan kalau di Samarinda yang paling sering ini bantu-bantu banjir ataupun bantu-bantu kebakaran.
3: Kebetulan aku nggak pernah sih. Cuma waktu kecil itu pernah bantu-bantu yang kebanjiran. Contohnya kayak orang di jalan. Waktu anak-anak itu suka nolongin orang ini.
0: Yang motornya, yang motornya mogok gitu ya.
3: Suka dorong-dorongin, suka bantuin mereka gitu. Ada yang ngasih uang kadang-kadang.
0: Betul.
3: Jadi itu seneng aja nolong-nolong sama teman-teman tuh, nolong-nolong mereka yang dijumpa kasihan gitu. Banjir udah tinggi betul, malah kejebak kemasukan penalpot biasanya tuh.
0: Betul. Dan iya, Vira juga pernah berpengalaman sih, motor mogok terus ada anak-anak yang bantuin ini nyalain motornya lagi, dibantu ngeluarin airnya dari knalpot, dibantu starter. Itu
3: iya, itu motornya diangkat itu biasanya.
0: Iya, betul. ngejungkang gitu ya.
3: Ngejungkang.
0: Biar airnya keluar.
3: Ngerti juga kejungkang.
0: Iya.
3: Kan? Iya, jadi suka aja nolong-nolong waktu masa kecil itu. Karena kita ngerasa juga mogok kayak gitu di jalan. Aku sering mogok di jalan kayak gitu. karena banjir juga. Akhirnya cari bengkel terdekat, ya perbaikannya mahal.
0: Iya betul, betul banget, harus ganti oli segala macam.
3: Iya betul. Bahkan ada yang langsung ke mesin itu, langsung turun mesin. Nah jadi harapannya sih kalau sudah banjir tinggi, kalau sudah nggak memungkinkan, ya tunggu aja sih, nggak usah diterobos.
0: Atau enggak kita jalan kaki, ya mau nggak mau, daripada motornya kenapa-kenapa ini.
3: Ya pikir-pikir lagi kalau mau ini, kalau motornya sakti sih nggak apa-apa.
0: Betul, betul, betul.
3: Banyak aja kok yang terobos tuh, karena motornya tinggi.
0: Betul.
3: Dan biasanya knalpotnya itu dikasih kayak apa sih, kayak selang gitu. Nah
0: oh,
3: itu
0: iya,
3: nggak
0: kena air. Tau nggak ada yang knalpotnya ditutup juga biasanya.
3: Nah iya, jadi ke orang-orang juga yang lewat di banjir-banjir itu, yang pakai truk, yang pakai mobil, pelan-pelan kalau bisa.
0: Betul.
3: Kasian yang di pinggir-pinggir ini, ntar kayak orang mabok lagi. Nah dibawa air. Kasihan kalau ada anak kecil itu larut ya, biasanya.
0: Betul, betul, betul. Karena arusnya juga kadang banjir ini arusnya sangat deras ya bang ya.
3: Hati-hati juga anak-anak, dijaga juga kecil-kecil itu. Kalau berenang-berenang di banjir itu, jangan dibiarkan kalau dalam itu. Bisa larut, keselokan, oh bahaya loh. Iya, ini lagunya apa nih Mbak Fira?
0: Lagunya masih ada dari Tere, Malik and Essentials, Lingua, Anang Syahrini, Iwan Fals, Rosa, Ari Lasso, Geisha, Hedi Yunus nih bang.
3: Teh Uca itu aja.
0: Oke, siap.
3: Salamnya untuk semuanya aja.
0: Oke, siap.
3: Buat Mbak Firanya, buat tugas saja. Tetap semangat selalu.
0: Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita akan lanjut lagi pendengar dalam sajian Ruang Rindu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

0: bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian Ruang Rindu malam ini, pendengar. Dan tadi baru saja kita putarkan ya lagu dari Westlife, If I Let You Go. Dan mereka juga baru saja mengumumkan jadwal tour Asia untuk Westlife 25 tahun, pendengar. Konser ini akan berlangsung pada Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Rangkaian tur ini, pendengar, merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan Eropa. Dan tentunya Westlife memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan cukup besar di Indonesia. Baik, kita akan sapa kembali pendengar yang telah bergabung di jalur WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang siapa ini?
1: Dari Nurdiansyah di Medan.
0: Selamat malam Pak Nurdiansyah, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, tadi juga
1: request lagu ya.
0: Silakan Pak, mau request apa ini?
1: Lagu Iwan Fals.
0: Lagu Iwan Fals, oke siap. Salamnya ada Pak?
1: Salamnya buat Saiful Koko, Wahyu di Lebak Bulus, Pak Lanius, Ibu Wati. Apa kabar Bu Wati?
0: Iya, ditunggu nih Bunda Wati ya, gabungan
1: ya. Bunda Eti ada di PPU.
0: Oke, terputus ya Pak Nurdiansyah. Mungkin juga ingin masih bergabung Pak, masih di dua jalur telepon kami, 0541-7365-6674395, ataupun di jalur WhatsApp kami 0811-5544976. Dan pendengar, kami juga turut menginformasikan kepada Anda ya. Oke, baik, ini sepertinya bergabung kembali Pak Nurdiansyah. Assalamualaikum.
2: Malam.
0: Halo.
2: Halo. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Halo.
2: Iya, dengan Pak Budiman Arief.
0: Oke. Iya, selamat malam Pak Budiman Arief.
2: Iya, tetap semangat ya. Sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah Pak.
2: Luar biasa. RRI Plus 1 Samarinda. Selalu ada di hati sanubari masyarakat Kalimantan Timur.
0: Alhamdulillah.
2: Maupun situasi pada malam hari, situasi dingin, selalu berbakti dengan kemuliaannya.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga kru-kru RRI selalu sehat dan selalu diberkati Allah.
0: Amin, amin.
2: Iya. Saya boleh minta lagu ya?
0: Iya, silakan Pak.
2: Tidak terjadwal, gitu, gak apa-apa ya?
0: Lagu apa tuh Pak? Kita coba carikan dulu ya.
2: Saya minta lagu Ebit, boleh ya?
0: Ebit, yang judulnya apa Pak?
2: Menjaring Matahari ya.
0: Menjaring ada Pak, oke siap.
2: Jadi lagu ini ditujukan buat saudara-saudara kita yang sedang beraktivitas pada malam hari ini, termasuk saudari yang sedang beraktivitas di RRI Plus 1.
0: Siap.
2: Sama di rumah sakit, para tenaga medis, perawat yang dengan sabarnya merawat pasien yang ada di Kalimantan Timur ataupun di seluruh Kalimantan lah. Kemudian bapak-bapak polisi yang sedang bertugas untuk menjaga keamanan bangsa dan negara, Bapak TNI, terus petugas pemadam kebakaran, PLN, ini penting, jangan sampai ada emergensi di apa di daerah kita ini, terutama juga tenaga-tenaga sukarelawan yang selalu menyumbangkan baktinya. Tadi sempat saya dengar mengungkapkan membahas masalah sukarelawan ya.
0: Betul Pak, soalnya lagi hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
2: Ah benar, saya selalu donor darah.
0: Oh luar biasa, rutin tiap bulan ya Pak ya?
2: Ya kalau kebetulan ada yang membutuhkan. Darah saya darah O. Saya sering diminta. Dan juga RRI selalu memberi arahan-arahan petunjuk karena RRI sumber yang dipercaya oleh bangsa negara. Luar biasa untuk sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah. Nah, kita minta juga RRI mudah-mudahan nanti selalu tetap meningkatkan suatu kinerjanya dan didukung dengan teknologi-teknologi yang lebih mumpuni lagi gitu. Jadi bisa mencerahkan seluruh bangsa Indonesia ini di mana saja berada.
0: Amin.
2: Apalagi ada di saudara kita jadi mereka
0: amin semoga
2: dapat bersatu dengan apa maksud tujuan bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila yang kita harapkan luar biasa keberhasilannya ini. Saya pikir hanya begitu bersama Allah lah bangsa Indonesia membangun utuhnya. Terima kasih, selamat malam.
0: Pak Budiman,
2: wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali ya. Dan tentunya pendengar masih dalam rangka Hari Palang Merah dan juga Bulan Sawit Merah Internasional ya, di mana menjadi relawan ini kita juga dapat perspektif lainnya pendengar. Di mana masih banyak orang yang menganggap ya mungkin organisasi non-profit ini merupakan bisnis serius yang bisa mendatangkan pendapatan tertentu. Namun pendengar, lebih dari itu, menjadi relawan membutuhkan keterikatan secara emosional, dan dari hal ini menjadi seorang relawan membawa Anda pada perspektif hidup yang berbeda. Baiklah, ada pendengar yang bergabung lagi di jalur WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Apa kabar dirimu sayang?
0: Halo, selamat malam Bunda yang ditunggu-tunggu oleh para pendengar kita malam ini ya. Apa kabar Bunda?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ditungguin ini Bunda Wati malam ini.
3: Iya,
0: tadi dicariin. Baik yang nitip salam juga nih untuk Bunda Wati. Kangen ketawanya katanya.
3: Salam sama Bapak Nurdiansa ya, terima kasih atas tenggulannya. Terasa undang siapa ya itu salam
0: tadi. Tadi Bunda Wati, Bunda Eka, salam ke Bunda Wati katanya kangen ketawanya.
3: Salam Bu Eka, selamat malam Bu Eka, selamat undang ketemu. Salam semuanya aja ya.
0: Siap.
3: Salam kompak sih.
0: Amin, amin.
3: Lagunya apa ini, Fir?
0: Lagunya mau yang Indo atau yang manca nih, Bunda, malam ini?
3: Mau yang Indo aja sih. Bisa saya request, Fir.
0: Lagu apa tuh, Bunda?
3: Lagu Keliru, Fir. Ruth Sahanaya, Fir.
0: Ruth Sahanaya, Keliru. Oke, siap. Salamnya, Bunda, silakan.
3: Salam untuk semuanya aja, Fir. Salam sehat. Salam kompak, Fir, ya.
0: Oke, Bunda.
3: Pulang-pulang hati-hati, Fir. Salam buat keluarga, ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang telah mengantri. Ada dari Rosa dengan Ku Menunggu. Tetap bersama kami.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda dalam sajian Ruang Rindu malam ini, pendengar, 8 Mei 2026. Tentunya masih mengenai manfaat menjadi relawan ya, di mana pendengar, dari menjadi relawan sosial adalah dapat meningkatkan rasa percaya diri karena pendengar, kontribusi yang Anda lakukan akan memberi dampak kepada masyarakat secara positif, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pendengar melakukan kegiatan sosial juga dapat menyibukkan pikiran Anda sehingga Anda akan memiliki kegiatan. Hal ini dapat membuat Anda tetap fokus untuk melakukan sesuatu yang memiliki tujuan, khususnya ketika Anda sedang banyak pikiran atau sedang tidak melakukan apa-apa. Menariknya lagi, pendengar menghabiskan waktu dengan teman-teman yang bahagia dan positif dapat meningkatkan suasana hati kita. Selain itu, memiliki kehidupan sosial yang aktif dapat meningkatkan sistem kekebalan dan membantu mengurangi isolasi, faktor utama penyebab depresi. Dan juga pendengar, menariknya, menurut studi yang dilakukan oleh Universitas Carnegie Mellon, menjadi seorang relawan ini akan mengembangkan pola pikir Anda yang sekaligus berdampak pada kesehatan tubuh. Penelitian tersebut dilakukan oleh orang yang berusia di atas 50 tahun, di mana menjadi relawan akan membuat tekanan darah mereka menjadi lebih rendah. Baik pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Samarinda, jika Anda masih ingin bergabung, kami masih undang Anda di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui pesan singkat ataupun telepon ya di 0811-55-44-976.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Rindu Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung dari sajian Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah bergabung di dua jalur telepon ataupun jalur WhatsApp kami. Dan kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fira Amelia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam dan sampai jumpa.

Cloud Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda.

Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

Pendengar, sepasang suami istri menggelar dagangannya di trotoar jalan. Saat itu, petang turun terburu-buru. Lampu jalan cukup terang untuk menerangi dagangan mereka. Di kanan-kiri tumpukan puing-puing bongkaran pasang mengepung. Di depan berlalu-lalang kendaraan dan langkah-langkah cepat. Lalu, siapa pula tertarik membeli? Akan tetapi, mereka berdua silih berganti menyapa dan menawarkan dagangan. Kaos anak-anak warna-warni, setangkai sebungkus tiga, rok kecil, dan entah apa lagi. Wahai suami istri pedagang, mengapa kalian yakin ada yang membeli dagangan itu? Bagaimana kalian bisa menjajakan barang di keremangan dan di keriuhan seperti ini? Kami tidak kehilangan harapan, begitu jawabnya. Itulah satu-satunya kekuatan kami. Kami tidak tahu apa dan bagaimana membesarkan usaha ini. Namun kami tahu harapan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang menggenggamnya. Pendengar, berterima kasihlah pada orang-orang kecil yang memberikan teladan dan menebarkan harapan perbaikan hidup pada kita. Mereka tiang penyangga yang menahan langit dari keruntuhan. Mereka peredup terik mentari kehidupan yang ada kalanya terasa panas dan membakar.

dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Fira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan hari ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Kita akan bersama Kementerian Agama Kota Samarinda yang membahas seputar bulan berkah yang sering terlupa. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan sajian informasi-informasi akan temani hingga hadirnya paket Beranda Asta Cita yang hari ini akan membahas seputar komunitas 1000 Guru Samarinda yang menjadi jembatan pendidikan bagi anak-anak tertinggal. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di website rri.co.id untuk update berita-berita dari wilayah Kalimantan Timur, serta lebih dekat dengan kami dengan follow sosial media di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 1.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: Pro 1 FM.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami hari ini dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Pendengar, ada Ustazah Zainiatul Muhibah SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustazah?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Kita bisa berjumpa di hari ini ya Ustazah ya. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat ya Ustazah. Nanti bisa mengikuti berinteraksi langsung bersama kita. Iya. Dan pendengar juga tentunya bisa bergabung di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat ya di WhatsApp 0811-554-4976. Dan untuk Anda yang mendengarkan lewat streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa menggunakan kolom live chat ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini adalah bulan berkah yang sering terlupa. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustazah Zainiatul Muhibah. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih Mbak Mita. Suara saya aman aja?
1: Aman, insya Allah aman Ustazah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية. Subhanallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat, nikmat hidayah dan taufiknya, terutama nikmat sihat. Nikmat sihat yang diiringi afiat. Nikmat sihat aja tidak cukup, karena kalau hanya nikmat sihat maka belum tentu keseharian kita, amalia kita diiringi dengan amalia yang soleh. Akan tetapi jika kita mendapatkan nikmat sihah diikuti afiat, insya Allah apa yang kita lakukan selalu dalam bimbingan Allah. Maka kita selalu meminta nikmat sihah wal afiyah. Dan yang lebih penting lagi, pada hari ini, pagi ini, Allah masih memberi nikmat kita untuk mengejar keberkahan pagi. Bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi duhuriha. Ya Allah, berkailah ke umatku di pagi harinya. Jadi ketika pagi hari kita sudah beraktivitas dalam kebaikan, insya Allah selanjutnya kita dibimbing oleh Allah selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Itu yang perlu kita syukuri, masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hamba yang selalu bersyukur, meningkatkan syukur kita sehingga Allah selalu menambah nikmat. Amin Allahumma amin. Selawat teriring salam kita hadiahkan kepada beliau, junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat beliau yang mendapat syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Para pemirsa, para pendengar RRI Pro Satu Samarinda dimanapun berada, tidak terasa setelah kita lalui bulan Ramadan yang rasanya baru lewat, kita masuk bulan Syawal, yang mana Syawal adalah peningkatan di situ peningkatan amal yang seharusnya kita lakukan, kita kejar setelah menjalani ibadah Ramadan. Kita akan tetapi ya memang namanya manusia, kita bisa banyak disibukkan oleh euforia perayaan Idul Fitri yang mana jatuh pada Syawal itu, sehingga dalam perjalanan bulan Syawal kebanyakan manusia yang masih menikmati euforia atau kemenangan setelah menjalankan ibadah Ramadan, begitu masuk habis Syawal masuk pada yang namanya bulan Dzul Qa'dah, mereka atau bahkan kita sendiri sering terlupakan yang namanya bulan Dzul Qa'dah. Padahal jelas dalam firman Allah bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu selama 12 bulan tidak ada lagi waktu yang Allah buat dalam 12 bulan, mulai bulan Muharram sampai dengan yang kedua Safar dan bilang sampai terus bulan ke-11 Dzul Qa'dah dan bulan ke-12 Dzul Hijjah. Itu ada yang namanya bulan-bulan haram. Rasulullah SAW bersabda, salatun mutawaliyatun. Ada tiga bulan haram yang selalu berturut-turut, yaitu mulai bulan Dzul Qa'dah yang saat ini kita sedang berada di bulan Dzul Qa'dah, kemudian yang mana bulan Dzul Qa'dah bulan ke-11 dilanjutkan dengan Dzul Hijjah yang mana bulan ke-12, ketika bulan 12 habis masuk ke bulan yang pertama lagi kembali, bukan bulan ke-13 nih. Kalau yang ke-13 namanya gaji 13. Jadi masuk kembali ke bulan Muharram, bulan yang pertama. Di situ tiga bulan haram itu berturut-turut. Yang satu lagi bulan apa? Ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Di antara empat bulan haram yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, ada tiga bulan haram yang letaknya berturut-turut. Mulai dari 11, 12, kembali lagi ke bulan pertama, bulan Muharram. Kemudian, jeda beberapa bulan setelah bulan Sya'ban, kita setelah bulan Jumadil Sani, Jumadil ya Jumadil awal, Jumadil Sani, baru kita masuk bulan Rajab sebelumnya masuk di bulan Sya'ban. Kenapa disebut bulan haram? Karena di situ ternyata banyak sekali kemuliaan, banyak sekali yang Allah lipat gandakan di bulan-bulan tersebut. Akan tetapi mungkin bedanya, pada bulan Dzul Qa'dah ini tidak ada amalan yang khusus, tidak ada amalan yang ditentukan seperti bulan-bulan haram yang lain. Kalau bulan haram yang lain misalnya Dzul Hijjah, ada amalan utama di 10 pertama bulan Dzul Hijjah, mulai masuk tanggal 1 Dzul Hijjah kita disunnahkan berpuasa sampai nanti hari ke-8 masuk hari Tarwiyah, hari ke-9 hari Arafah, dan hari ke-10-nya kita melakukan pemotongan hewan kurban. Artinya ada hari-hari spesial yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga bulan Muharram, ada yang namanya puasa sunnah di bulan Muharram. Terlebih lagi di bulan Rajab, banyak sekali anjuran untuk melakukan puasa di bulan Rajab, karena banyak sekali keutamaan puasa di bulan Rajab. Akan tetapi di bulan-bulan kaidah ini, Allah tidak memberi sebuah amalan khusus, ketentuan yang menjadikan bulan ini terlihat spesial di antara kita semuanya. Jadi banyak terlupakan bulan-bulan, padahal pada bulan haram ini terkhusus bulan Dzulqa'dah. Sebenarnya sih mohon maaf agak terlambat ya materi, tapi tidak apa-apa, sambil menyambut hadirnya bulan Dzulhijjah ini kita mengingat

haram, diharamkan untuk melakukan semua yang tidak baik. Artinya perbanyak kebaikannya, jangan sampai kita itu luput atau lalai untuk melakukan sebuah kebaikan sehingga kejelekan atau dosa yang lebih meningkat. Masuk di bulan Rajab juga begitu. Nah, apa saja amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulqa'dah? Di dalam bulan Dzulqa'dah yang pertama, kita diharamkan berperang. Seorang muslim diharamkan berperang. Pada zaman dahulu, meskipun terjadinya peperangan, begitu masuk bulan Dzulqa'dah, maka peperangan itu akan berhenti, akan disetop, karena memang mereka lebih mengutamakan untuk berdamai. Sudah dalam nasnya, dalam bulan Dzulqa'dah itu tidak ada sebuah peperangan. Selain diharamkan peperangan, di dalam bulan Dzulqa'dah juga kita, kalau peperangan mungkin pertempuran atau perseteruan di dalam skala besar begitu, akan tetap diharamkan pula berseteru, bertengkar di antara sesama. Makanya kita sesama saudara, sesama teman, sesama siapapun di antara kita, sesama umat, bahkan antar umat beragama pun, kita dilarang berseteru, bertengkar. Tahan-tahan dulu. Mau marah sama saudara, tahan dulu. Misalnya nih, mau marah-marah karena mau nagih utang ke saudara, tahan dulu. Supaya tidak berlipat kejelekannya, tidak berlipat ganda dosanya. Yang ketiga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa Dzulqa'dah itu mempunyai arti tempat duduk. Sehingga orang Arab pada zaman itu, bahkan saat ini, muslim maupun non-muslim, mereka lebih memilih untuk banyak berdiam diri di rumah karena takut melakukan sebuah kesalahan, sebuah ketidakbaikan. Sehingga lebih memilih untuk mengurung diri ataupun muhasabah, mungkin lebih tepatnya begitu. Jadi lebih memilih untuk mendekatkan diri, untuk menahan diri dari segala yang tidak baik. Kemudian yang keempat, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan bahwa pada bulan ini pahala dan dosa akan dilipat gandakan. Bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, akan tetapi dosa pun akan dilipat gandakan. Maka itu, bertengkar, berseteru, melakukan segala sesuatu yang kurang baik, yang tidak baik, bahkan tahan dulu. Karena pada sejatinya, agar kita bisa terhindar dari dosa, itu kuncinya ditahan. Kita mau marah kepada siapapun, kalau bisa ditahan, berarti tidak jadi dosa. Dan begitu, mau melakukan dosa, misalnya mau ghibah atau mau pokoknya melakukan sebuah kejahatan, mau mencuri kah, mau apa, tahan, jangan sampai terlakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik itu. Sehingga dengan kunci menahan, tahan, akhirnya tidak jadi melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, perbuatan yang membawa kita dalam dosa. Kenapa? Karena pada dasarnya pahala itu bisa kita dapat melalui dua cara. Yang pertama, memperbanyak ibadah, memperbanyak perbuatan

0: yang kita awali dengan niat karena Allah sehingga bernilai ibadah dan berpahala. Kemudian yang kedua, menahan diri dari tidak melakukan sebuah kejahatan atau perbuatan dosa. Itu cara kita mendapatkan pahala. Para pemirsa pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun berada, yang kelima, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah ini memang tidak ada amalan khusus sebagaimana yang ada pada bulan-bulan haram yang lainnya, akan tetapi alangkah baiknya meskipun tidak ada panduan amalan-amalan khusus atau perintah khusus, misalnya puasa dan sebagainya, kita tetap melakukan puasa, perbanyak puasa. Puasa apa, Ustazah? Puasa Senin Kamis yang biasa kita kerjakan, puasa yang ada yang kita kerjakan di setiap pertengahan bulan, Yaumul Fitr, kemudian puasa Daud, bisa juga kita kerjakan di bulan itu. Kenapa harus berpuasa, selalu berpuasa, selalu berpuasa, Ustazah? Karena puasa itu selain kita mendapatkan pahala karena mengerjakan ibadah puasa, dosa kita akan dikurangi oleh Allah. Dosa kita akan terkurangi karena melakukan ibadah puasa itu. Kok bisa? Iya, karena dari puasa itu banyak hal-hal yang sebaik, yang biasanya kita kerjakan, kita tidak sengaja, ataupun hal kecil yang ya karena ketidaksengajaan kita ternyata dosa. Akan tetapi manusia ketika sedang berpuasa mau melakukan hal-hal kecil ataupun melakukan segala sesuatu itu lebih berhati-hati. Jadi puasa itu bisa dikatakan pahalanya two in one gitu. Ibadahnya puasa saja, akan tetapi yang didapatkan selain mendapatkan pahala, dosanya juga terkurangi. Memang ada, Ustazah, suatu ibadah kemudian yang hanya mendapatkan pahala saja, tidak mengurangi dosa. Ada pada saat kita bersolawat, itu kan dapat pahala. Insya Allah dapat pahala kalau kita niatnya betul, niatnya tulus, itu berpahala saja, tidak mengurangi dosa kita. Bersolawat, berzikir luar biasa, apalagi selalu berzikir, hari-harinya selalu berzikir, luar biasa pahalanya itu. Kemudian baca Al-Quran itu tentu sama berpahala, tapi hanya berpahala saja, akan tetapi berbeda dengan ibadah puasa yang disebut tu'in wang kadina. Fadilah puasa di antara itu, yang pertama fadilah puasa adalah menambah pahala, mengurangi dosa. Apalagi pahala puasa, ibadah yang bisa menambah pahala dan mengurangi dosa, yaitu selain ibadah puasa, berwudu. Siapapun yang berwudu, maka akan dapat terpahala, akan dapat pahala, dan juga menggugurkan dosa-dosa di area wudu. Misalnya nih, sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguranlah dosa pada area wudu. Apa saja area wudu yang wajib dibasuh, mulai dari muka, ada termasuk mata, ada termasuk lisan, ada termasuk di dalam muka ini ada hidung. Nah, siapa tahu ada dosa-dosa yang kita kita kerjakan dosa kecil, kah, mata kita, kah, lisan kita, kah, karena wudu, sebab wudu, maka dengan kesempurnaan wudu, dengan menyempurnakan wudu, dosa-dosa itu akan berguguran. Setelah muka, tangan, kemudian sebagian kepala, kaki kita, nah itu amalan yang bisa menggugur, menambah pahala dan menggugurkan dosa. Baik, kembali ke fadilah puasa. Kenapa selalu ditekankan untuk berpuasa? Padahal tidak ada sebuah sebutan khusus puasa di bulan Dzulqa'dah itu. Karena memang fadilah puasa itu luar biasa. Yang pertama tadi menambah pahala dan mengurangi dosa. Yang kedua, ketika kita berpuasa, maka doa-doa kita insya Allah mustajabah. Maka orang yang berpuasa itu kan memperbanyak doa, terutama pada saat berbuka puasa di situ, menjelang berbuka puasa, pada saat berbuka puasa, masya Allah luar biasa, itu doa-doa orang yang berpuasa kan mustajabah. Dan yang ketiga, fadilah puasa adalah sudah Allah siapkan pintu untuk masuk surga dengan pintu khusus, yaitu yang disebut pintu Raihan. Masya Allah luar biasa. Dan yang keempat, fadilah puasa itu adalah hanya Allah yang akan membalas ibadah, ganjaran daripada ibadah puasa itu. Fasyamu li wa ana abidi, kata Allah. Jadi puasamu adalah untukku dan saya yang akan membalasnya, katanya Allah begitu. Itu kenapa kita selalu ditunjukkan puasa aja sudah, daripada terutama nih para perempuan yang kemarin masih ada utang puasa, bisa kita niatkan ibadah puasa untuk membayar hutang kita. Akan tetapi ketika kita bayar hutangnya itu bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis atau di Yaumul Fitr, memang kita niatnya tidak boleh double, niatnya niat puasa, bayar hutang. Tapi karena dikerjakan di bulan Kamis, di hari Senin, di hari Kamis, di Yaumul Fitr, maka dapat pahalanya adalah double-double, selain kita gugur sudah hutang puasanya. Masya Allah. Itu fadilah daripada puasa. Kenapa selalu dianjurkan untuk berpuasa? Kemudian tadi kembali ke amalan ibadah yang two in one. Jadi selain mendapatkan pahala, kemudian menggugurkan dosa, itu yang pertama puasa, yang kedua wudu, yang ketiga adalah sujud. Pada saat sujud itulah Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang yang sujud dan menambah kebaikan, mengisi kebaikan orang-orang yang sedang sujud itu. Imam Az-Zuhaili, Wahba Az-Zuhaili mengatakan bahwa orang yang bersujud itu ibarat kata orang yang sedang membawa nampan itu dosa kemudian ditumpahkan. Begitu bangun, bahwa nampannya itu dibangunkan lagi, nampannya diganti oleh Allah dengan kebaikan, diisi oleh Allah dengan kebaikan. Selain itu ada sedekah, makanya terbanyak sedekah di bulan-bulan haram, karena sedekah itu bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Ada kalimat, ada jauhilah api neraka dengan sebutir kurma. Nah, selain kita mendapat pahala, juga dapat mengukurkan dosa-dosa kita. Masya Allah, makanya kita selalu diperintahkan, selalu dianjurkan untuk melakukan sedekah. para pendengar, pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, itulah amalan-amalan yang seharusnya kita perbanyak, kita maksimalkan di bulan-bulan haram, di antaranya pada bulan Idul Qa'idah ini. Akan tetapi Idul Qa'idah ini banyak terlewatkan karena tidak ada momen khusus atau anjuran khusus tentang ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan Idul Qa'idah ini. Maka itu yang dulu pada musim peperangan, yang dulu terjadinya peperangan, maka tahanlah, jangan sampai melakukan peperangan. Kalau ada zaman sekarang yang ada keinginan untuk berseteru atau ada niatan untuk mau bertengkar dengan saudaranya, atau baik itu sudah direncanakan karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan ataupun tidak sengaja, ya tolong ditahan supaya dosa itu tidak terjadi adanya atau tidak jadi melakukan dosa. Baik, para pemirsa ada di Pro 1 Samarinda, insya Allah itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan terkait bulan berkah yang sering terlupa oleh kita, sekaligus kita persiapan dalam menyambut bulan Dzulhijjah. Setelah kita peningkatan di bulan Syawal, kemudian kita masuk di bulan Dzulqa'dah yang harusnya selayaknya gitu ya, kita lebih memaksimalkan lagi karena masuk di bulan haram, di bulan Dzulqa'dah, kemudian bertemu lagi, masih bersambung lagi dengan bulan Dzulhijjah. Maka itu kita seharusnya lebih memaksimalkan diri dalam kebaikan. Nah, kalau tidak mampu untuk melakukan yang sebagaimana yang saya tadi, berzikir hanya cukup berzikir. Sedekah tidak mampu, jangan tidak mampu sedekah. Kalau tidak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Kalau tidak mampu sedekah dengan tenaga, maka lisannya yang bersedekah, yaitu berzikir. Kalau masih alasan lagi berzikir aja yang tidak mampu, ya sudah, mau gimana lagi. Artinya perbanyak amalan ibadah yang soleh, kemudian semampunya dikerjakan semaksimal mungkin, ya paling rendah ya kan, berzikir itu. Demikian Mbak Mita, untuk selanjutnya nanti sekalian sambil sharing, kita mungkin nanti bisa masuk ke keutamaan bulan Dzulhijjah. Terima kasih.
1: Masya Allah, Ustazah Zainiatu Muhibah, pendengar yang sudah memberikan tausiah ya, pengantar untuk pagi hari ini di Sajian Mutiara Pagi, bulan berkah yang sering terlupa. Kami undang Anda untuk bergabung tentunya di Sajian Mutiara Pagi ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18.
1: Masih bersama Anda di Sajian Mutiara Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Kementerian Agama Kota Samarinda, ada Ustazah Zainiatul Muhibah, pendengar untuk bersama Anda di hari ini dengan topik bahasan tadi yang tausiahnya sudah beliau sampaikan, itu adalah bulan berkah yang sering terlupa. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung di line telepon 736-566-743-495 atau pesan singkat ya di WhatsApp 0811 554 4976. Untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RR Digital juga bisa Anda gunakan di kolom live chat ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Silahkan bertanya langsung terkait dengan topik yang dibawakan hari ini. Saya menuju ke WhatsApp ini, Ustazah, sudah ada beberapa pesan yang masuk. Saya sampaikan yang pertama ini dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustazah, bagaimana Ustazah kaum muslimin ini sebaiknya memaknai bulan Zulkaidah, terutama di zaman modern ini di mana peperangan jarang terjadi, kata beliau. Kemudian ini satu lagi ada Pak Jumairi ya, mengirimkan WhatsApp, katanya masalah puasa sunnah itu disunahkan sepanjang tahun, bukan hanya di bulan-bulan mahram kan, katanya. Mohon pencerahannya Ustazah, kata beliau gitu. Satu persatu kita bahas ini Ustazah, dari yang hamba Allah dulu Ustaz. Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Mita. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kita menyikap atau mengimplementasikan, gitu mungkin ya. Karena di zaman sekarang ini yang namanya peperangan jarang terjadi gitu. Mungkin masuk ke amalan yang kedua tadi. Kalau zaman sekarang kan nyaris tidak ada yang namanya peperangan. Peperangan itu kan sama saja dengan perseteruan skala besar gitu ya. Jadi kalau tidak ada peperangan, untuk kategori ibadah tahan peperangan atau diharamkannya peperangan, maka ketika adanya kan berseteru, bertengkar, berantem, atau berselisih paham dengan siapapun, maka itu bisa ditahan. Nah itu mungkin kalau saja diaplikasikan di zaman sekarang atau pada saat ini begitu. Yang tadinya sebagaimana yang saya contohkan tadi, misalnya ada sesuatu hal kemudian mau diselesaikan karena dengan cara halus, dengan cara sopan, dengan cara bijak, tidak ditanggapi atau tidak dihiraukan, maka mungkin sudah mengatur strategi ini untuk melakukan sebuah ibaratnya gitu, teguran lah yang memungkinkan besar, kemungkinan besar akan menjadikan sebuah pertengkaran atau perseteruan. Itu hendaknya ditahan dulu, kemudian masih aja berusaha melakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Insya Allah itu Mbak Mita, kalau dalam hal atau urusan peperangan tidak ada lagi di zaman sekarang, mungkin perseteruan dalam skala kecil itu yang lebih ditahan. Insya Allah itu
1: untuk hamba Allah yang kemudian ini tentang puasa sunnah ini Ustazah.
0: Yang kedua tadi ya, yang dari Bapak siapa tadi?
1: Pak Jumairi.
0: Iya, Pak Jumairi. Terkait puasa sunnah, puasa sunnah itu memang dianjurkan untuk sepanjang masa, artinya tidak ada di setiap bulannya, artinya tidak ada harus ini, harus di bulan ini, harus di bulan itu, tidak, akan tetapi di bulan-bulan haram ini lebih ditekankan lagi, karena kebetulan pada bulan haram itu Allah melipat gandakan pahala kita, Allah melipat gandakan segala kebaikan yang kita kerjakan. Makanya mungkin yang sudah terbiasa, yang sudah mendawamkan atau yang sudah mengistiqomahkan menjalankan ibadah puasa sunnah, tidak ada masalah, dan itu dikerjakan dengan happy saja. Akan tetapi bagi yang masih berlatih untuk mengistiqomahkan melakukan puasa, itu menjadikan sebuah momen atau iming-iming gitu ya tersendiri. Pahalanya berlipat ganda, itu makanya perlu dimaksimalkan atau diusahakan lebih keras lagi supaya kita mampu atau sanggup menjalankan ibadah puasa sunnah itu yang selama ini belum terbiasa. Mungkin seperti itu, lebih gimana seperti itu. Jadi artinya puasa sunnah itu dilakukan kapan saja boleh, setiap tidak hanya di bulan tahun saja, kan, tetapi sebagai motivasi buat kita semuanya. Oh, karena pahalanya dilipat gandakan dan seperti itu. Ya, ibarat kata soal ibadah itu, manusia itu memang perlu iming-iming. Kalau misalnya pahala atau balasan yang ganjaran yang diberikan oleh Allah itu langsung diberikan secara tunai, mungkin tidak ada orang yang berani melakukan perbuatan tidak baik atau perbuatan dosa, karena pahala itu yang dijanjikan oleh Allah dan nanti ketemunya dengan balasan itu adalah ketika yaumul hisab. Insyaallah seperti itu, Mbak. Wallahualam.
1: Baik, masya Allah. Mudah-mudahan terjawab Pak Jumairi dan juga hamba Allah ya. Kami buka kembali untuk jalur telepon. Silahkan di 7 36 566, 7 43 4 95. Pendengar ya, bersama dengan Ustazah Zainiatul Muhibah. Sudah ada satu penelpon ini, Ustazah, saya terima. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, Mbak Jumita.
1: Ya, Pak Nano, silahkan Pak.
3: Siap. Ustazah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nano.
3: Ingin saja Ustazah kan juga menguraikan karena bulan baik ya, bulan baik lah begitu saja disebutkan. Sedangkan peperangan pun ibaratnya lagi perang pun akan dihentikan. Tapi kondisi kita kok malah justru ada demo, lalu yang rame-ramenya itu di medsos itu pimpinan pondok pesantren ketangkap segala itu, sekarang apa ini? Itu aja komentarnya gitu ya. Selamat hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Nano. Terima kasih Pak Nano. Silahkan Ustazah, boleh langsung ditanggapi nih.
0: Masya Allah. Padahal tadi diterangkan bahwa diharamkannya peperangan, diharamkannya berseteru. Tapi kenapa fenomena yang terjadi pada saat ini malah justru terjadi demo dan lain-lain sebagainya tadi ya, ketangkapnya begini dan begitu, artinya kan memulainya sebuah perseteruan begitu. Iya, bismillah. Bapak, terkait menanggapi fenomena yang ada dalam ajaran kita, dianjurkan bahwa di bulan-bulan haram itu hendaklah stop berperang, stop berseteru, karena itu memang sudah dinas dalam Al-Quran di situ bahwa arba'atun hurum, 4 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah menjadi bulan-bulan haram karena penuh kemuliaan. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing, Bapak. Sebagaimana tadi pertanyaan yang pertama dari hamba Allah tadi, bagaimana kita menyikapi atau mengimplementasi saat ini kan tidak ada perang. Kemudian yaitu mulai dari perseteruan, kita tahan dulu. Nah, fenomena yang saat ini terjadi itu mungkin yang bersangkutan atau pihak-pihak yang punya wewenang terkait itu sudah tidak bisa menahan lagi. Dalam artian ubin berarti belum apa artinya belum tingkat segini, belum selevel ini bisa menahan. Mungkin dalam satu sisi dibenarkan oleh sebuah aturan yang mana alur perjalanan sebuah peristiwa atau sebuah kasus itu dari awalnya sudah disampaikan dengan baik, kemudian belum ada tanggapan lagi, kemudian ya, ini yang terkait kasus penangkapan-penangkapan tadi itu, otomatis kan sudah ada waktu yang ditentukan, waktu yang ditentukan. Kenapa Ustaz aku harus dilakukan atau dieksekusi di bulan Dzulhijjah? Bulan Dzulhijjah kok tidak di bulan yang lainnya? Mungkin saat itu masih terbentang suatu aturan atau suatu dokumen atau suatu apa yang waktu itu belum terpenuhi, atau bahkan sehingga eksekusi itu terlaksanakan di bulan Dzulqa'dah, atau memang belum menghiraukan hal-hal seperti sebagaimana yang dianjurkan dalam Al-Quran. Nah, terkait yang demo tadi, begitu juga kembali kepada diri kita masing-masing, bisa menahan tidak? Tapi kalau misalnya demonya masih dilakukan dengan santun, disampaikan dengan cara yang bijak, kemudian yang ditamui juga menyampaikan dengan cara yang bijak, artinya tidak melakukan sesuatu yang anarkis, itu mungkin masih bisa dikatakan tidak berseteru, artinya malah membuka suatu peluang untuk duduk bersama untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kalau mohon izin, mohon maaf, itu dari sudut pandang saya pribadi. Jadi kembali lagi kepada masing-masing pribadi. Kalau terkait tadi yang penangkapan dan sebagainya, itu kan terkait regulasi yang ada, aturan yang ada di negeri ini. Nah, mungkin ke depan nanti bisa di tatanannya direvisi ya, atau dirubah gitu ya, karena merubah tatanan aturan, apalagi yang harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu tidak semudah itu, karena negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Bapak mohon izin. Karena ya artinya tidak murni atau tidak pure murni berdasarkan daripada Al-Quran dan Hadis. Kembali lagi kepada aturan perundang-undangan kita, karena kita berada di sebuah negara yang berdasarkan hukum seperti itu. Nah, mungkin ke depan alangkah baiknya ketika ada pembahasan dan sebagainya, kita sesuaikan dengan yang Allah sampaikan, yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, bahwa kalau kita di bulan-bulan ini tidak ada lagi yang namanya eksekusi terhadap suatu kemungkaran. Nah, mungkin justru bisa dipahami atau mafhum mukhalafahnya seperti ini, malah justru hal-hal kemungkaran itu kita selesaikan, kita perbaiki, kita kita eksekusi di bulan-bulan ini supaya mereka lebih jera lagi, bisa jadi seperti itu. Insya Allah itu Mbak Meta, dari sudut pemahaman saya pribadi, mohon izin, mudah-mudahan bisa sedikit membantu pertanyaan Bapak tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Nano ya yang tadi sudah bertanya. Saya ke WhatsApp lagi, ini silakan juga yang mau bergabung lagi di jalur telepon ya, masih kami sediakan. Ini ada Bu Siti ini Ustazah di Sebulu. Beliau bertanya, Ustazah, apakah boleh melakukan pernikahan atau akad nikah katanya di bulan Dzulqa'dah ini, kata beliau gitu. Silakan Ustazah, boleh ditanggapi.
0: Iya, Ibu, langsung saya jawab, Ibu, boleh sekali. Kenapa tidak boleh, Ibu? Semua bulan, semua waktu itu baik. Nah, itu mungkin, mohon maaf, ada yang mengatakan bahwa jangan melakukan pernikahan di bulan Dzulqa'dah karena begini-begini bang situ. Itu, mohon izin, mohon maaf, itu semacam apa ya, kearifan lokal ataupun mitos ya, mungkin kalau saya lebih ke mitosnya para para pendahulu kita itu. Kalau kita bisa membuktikan bahwa semuanya hari, semuanya waktu itu baik, maka insya Allah semuanya akan jadi baik. Jadi tidak ada larangan, tidak ada halangan untuk melakukan sebuah pernikahan di bulan Dzulqa'dah, Ibu. Memang pada Rasulullah itu melamar siapa ya? Melamar, mohon maaf, mohon izin lupa saya kalau enggak Siti Aisyah atau pokoknya istri beliau yang siapa itu di bulan Syawal dan melakukan pernikahannya di bulan Syawal, itu contoh beliau. Tapi hal itu kalau kita melakukan pernikahan ataupun melaksanakan akad nikah di selain bulan Syawal, tetap semuanya bernilai, berhukum sunnah, artinya melakukan sebuah ibadah sunnah karena pernikahan itu. Insya Allah itu Mbak Mita, yang pasti boleh, tidak ada larangan, tidak ada larangan.
1: Ya, baik, Masya Allah. Masih di sajian Mutiara Pagi mendengar Prosatu RRI Samarinda. Saya ke pesan singkat lagi nih Ustazah, ada Pak Ilham di Ahim. Beliau bertanya, Ustaz, apakah dosa melakukan kekerasan atau peperangan di bulan Dzulqa'dah ini artinya dicatat lebih besar, katanya Ustazah?
0: Baik. Terima kasih. Pak Ilham, dijelaskan bahwa melakukan dosa, menurut Imam Nawawi bahwa dosa dan pahala di bulan Dzulqa'dah atau di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan. Jadi artinya itu tadi, kalau kita melakukan kebaikan, Masya Allah luar biasa, ibarat kita orang panen gitu ya. Nah, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, jadi hati-hati di dalam bulan haram itu agar kita memperbanyak amalan ibadah yang baik, yang berpahala, dan sebisa mungkin ditahan perbuatan dosa itu. Insya Allah itu.
1: Baik Ustazah, Masya Allah kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara Pagi ini. Silakan Ustazah, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Baik, terima kasih. Para pemirsa pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita berada di bulan haram. Allah sampaikan kita di bulan haram yang pertama di antara salatun mutawali, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nanti ketemu di bulan 1 kembali ke tahun baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita disampaikan lagi nanti di bulan Rajab. Makanya di bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, masyaallah. Dan di antara amalan-amalan di bulan haram itu, semuanya amal soleh harus dimaksimalkan untuk kita, agar kita bisa melaksanakan amalan-amalan itu lebih baik lagi. Terkhusus di bulan Dzulqa'dah kita sebaiknya atau bahkan diharamkan oleh Allah untuk melakukan sebuah peperangan. Zaman dahulu peperangan artinya perseteruan skala besar, ada sesuatu yang harus diperjuangkan, itu pun stop pada saat bulan Dzulqa'dah. Kemudian kalau diimplementasikan pada zaman sekarang, mungkin perseteruan, pertengkaran di antara sesama saudara kita harus diberhentikan. Kalau toh terpaksa harus dilaksanakan, maka laksanakanlah dengan sebuah negosiasi atau musyawarah yang baik. Bulan Dzulqa'dah mempunyai arti tempat duduk, sehingga orang-orang Arab itu kebanyakan mereka berada di dalam rumah untuk muhasabah diri, untuk memperbanyak amalan-amalan yang baik di hadapan Allah. Mereka tidak banyak keluar rumah takut melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Dan yang kelima, perbanyak ibadah sunnah, sholat maupun puasa, terlebih lagi puasa, karena puasa itu selain mendambah pahala juga mengurangi dosa. Banyak sekali fadilah puasa, diantaranya fadilah puasa itu yang pertama tadi menambah pahala dan mengurangi dosa, kemudian doa-doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah. Allah siapkan pintu khusus orang yang berpuasa untuk memasuki surga. Kemudian puasa itu juga pahalanya atau balasannya hanya langsung dari Allah. Kemudian selain itu kita juga perbanyak sedekah, perbanyak melakukan ibadah yang membuat kita dapat lebih banyak lagi pahalanya, atau beramal soleh itu sudah gampangannya seperti itu, beramal soleh. Kemudian yang biasa berwudu, barangkali yang belum mendawamkan wudunya bisa berwudu, karena pahala wudu itu juga luar biasa. Bahkan orang yang mendawamkan wudu itu selain menggugurkan dosa dan menambah pahala bagi yang berwudu, juga orang yang berwudu itu mendapatkan wudu ketika meninggal bisa dikatakan sebagai mati syahid, dakhalal jannah bighairi hisab. Kemudian yang terakhir, bahwa seminim-minimnya ibadah untuk ibadah kita, kalau tidak mampu berpuasa, berat sekali melakukan puasa karena satu alasan atau misalnya karena kesehatan, maka perbanyaklah berzikir. Karena zikir itu tidak memerlukan banyak tenaga. Alasan tidak sehat tidak perlu memerlukan banyak tenaga. Alasan belum mampu karena mau sedekah pakai harta, berzikir tidak memerlukan harta. Jadi minimal perbanyaklah berzikir. Insya Allah itu, marilah kita tutup, kita akhiri pertemuan pagi ini dengan bersama-sama membaca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad, wa tatubilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Allahumma inna hadha iqbalu naharika wa idbaru laylika wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawaddikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikalladhi la yahbu wasyrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wahyiha bima'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanaka allahumma wa la hayyadhum fiha salam wa akhir da'wah alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada kebaikan yang bisa diambil. Ketika ada kekurangan, kekhilafan, itu semata-mata kefakiran ilmu saya. Saya mohon maaf kepada para pemirsa semuanya. Saya mohon ampun kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah untuk tausiah hari ini Ustazah ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Izin pamit Ustazah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustazah Zainiatul Muhibah SHI dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang sudah bersama kita untuk bahasan tausiah agama Islam hari ini seputar bulan berkah yang sering terlupa. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menggunakan YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
6: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih bijaksana dari Shilan Seven ya, band asal Yogyakarta yang sudah berusia 30 tahun di tahun 2026 ini, yang tentunya juga masih eksis untuk temani Anda di suasana Samarinda pagi edisi hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Ria Mitasari. Kami update untuk informasi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 San Sepinggan Balikpapan, mendengar di mana hampir merata pada pagi hari ini, cuaca cenderung berawan tebal dan juga kabut ya untuk 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur. Ada potensi hujan ringan pada siang hari nanti, waspada untuk kawasan Balikpapan, kemudian juga di wilayah Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser dan juga Mahakam Ulu. Bahkan pada malam hari nanti itu potensi hujan petir untuk kawasan Mahakam Ulu dan juga kawasan Kutai Barat ya. Informasi lengkapnya pendengar nanti juga kami hadirkan untuk perakiraan ataupun juga informasi kebencanaan dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Anda juga yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa berbagi informasi bagaimana situasi ataupun juga kondisi akhir pekan Anda di wilayah Kalimantan Timur ataupun juga di luar wilayah ini.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Bun, Bunda. Lihat nih, ada yang bikin pesawat. Bunda.
2: Apa sih?
1: Ajari adek naik sepeda dong.
3: Iya, bentar.
4: Tanpa kita sadari, gadget telah mengambil sebagian waktu kita bersama keluarga. Masa kecil anak tidak akan pernah terulang.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Akhir pekan, mudah-mudahan Anda juga yang memanfaatkan waktu liburnya di hari ini ya, bisa juga memanfaatkannya untuk bepergian ini ke tempat-tempat wisata atau ke Kaltim Halal Festival yang resmi dibuka pada 8 Mei kemarin ya. Dan ini juga diselenggarakan di Islamic Center Samarinda yang menjadi bukti komitmen daerah dalam mempercepat perluasan ekonomi dan keuangan syariah di bumi etam. Dibuka oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, pendengar yang tadi malam juga mengatakan bahwa Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga ibu kota Nusantara ini punya peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dan juga tentunya berjasa di sektor jasa keuangan syariah dan penguatan UMKM halal. Dan di ajang Kalafest tahun ini, pendengar, ada 150 UMKM binaan yang sudah terkurasi dan memiliki sertifikat halal untuk turut memamerkan produk unggulannya. Dan juga memang festival Kaltim Halal Fest ini fokus pada pendampingan sertifikasi halal self-declare dan juga business matching pembiayaan syariah. Jadi agenda masyarakat untuk mengunjungi di Kalafest 2026 ini tersedia sampai 10 Mei 2026 besok. Informasi lengkapnya bisa Anda akses di website rri.co.id, pendengar, dan juga kami juga akan hadirkan penyampaian berita pagi untuk update informasi lainnya pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu, 9 Mei 2026.
2: Saya sedih sekali di SIPD tahun 2027 tidak ada bantuan keuangan.
3: Pemerintah kota harus hadir. Semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, pemerintah Kota Bontang menyoroti ketiadaan bantuan keuangan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kaltim 2027 yang dinilai berpotensi melemahkan postur APBD daerah. Berikut laporannya.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengaku prihatin atas tidak adanya alokasi bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikannya setelah mencermati data dari sistem informasi pemerintahan daerah yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan. Menurut Wali Kota Bontang, ketiadaan bantuan keuangan tersebut menghilangkan harapan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal, terlebih di tengah kebijakan transfer ke daerah yang bersumber dari APBN mengalami penyesuaian. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya. Neni Murnaini menambahkan situasi ini semakin berat dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dimulai 1 Januari 2027, di mana belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total APBD.
2: Sebetulnya saya sedih sekali. Tadi saya melihat di SIPD, ternyata tahun 2027 itu tidak ada bantuan keuangan untuk Kota Bontang atau untuk kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur. Di postur APBD Provinsi Kalimantan Timur, SIPD-nya itu ada Bankyu. Ternyata pupus sudah harapan ini, padahal harapan ini adalah ketika TKD kita dipotong oleh pemerintah pusat, maka Bankyu ini akan memperkuat juga postur APBD Kota Bontang, sehingga kita bisa melaksanakan program secara maksimal dan juga kesejahteraan pegawai. Undang-Undang HKPD nomor 1 di mana tanggal 1 Januari tahun 2027 bahwa belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30%. Kita berdoa mudah-mudahan bisa mundur berlakunya, karena kalau saya lihat postur APBD saya prihatin tinggal 1,5 triliun, artinya belanja pegawai di Kota Bontang itu minim sekali.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan dengan proyeksi APBD Kota Bontang yang tersisa sekitar 1,5 triliun rupiah, ruang belanja menjadi semakin sempit. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas daerah jika tidak diimbangi dengan dukungan fiskal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bontang mengharap adanya penyesuaian kebijakan maupun dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur sebagai pelaksana layanan publik. RRI Samarinda Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini juga menjadi upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi. Berikut laporannya.
3: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menilai gerakan pangan murah atau GPM efektif membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
4: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenen-tenen yang sudah di GPM ini. Ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah kota harus hadir. Dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Siti Robiatul, mengaku sangat menantikan adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun, karena tingginya antusias membeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
5: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang cocok.
3: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapih. Ia bahkan memborong 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
6: Ini beli minyak tuh sama beli jajan. Jajan
7: minyak
6: curi saya.
7: Berapa liter
6: nih? Ini gak sampai 1 liter. Saya suka kesini. Walaupun lihat aja. Alhamdulillah agak mendingan daripada di warung.
7: Oh gitu. Biasa ibu beli di mana nih, Bu?
6: Biasa tuh beli di kayak Indomaret, APM Tumat.
3: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur menyoroti masih rendahnya kepemilikan nomor induk berusaha pada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berikut informasinya.
8: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kalimantan Timur mencatat capaian kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB pada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih tergolong rendah. Hingga saat ini kepemilikan NIB di Kalimantan Timur baru mencapai 46,89%, sedangkan di Kalimantan Utara tercatat 38,37%. Ketua Tim Pembangunan Keluarga BKKBN Kaltim Yuliani mengatakan, angka tersebut menunjukkan masih banyak kelompok usaha keluarga yang bergerak secara informal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses kelompok usaha terhadap pembiayaan, pembinaan, peluang kemitraan, hingga perluasan pasar formal. Menurut Yuliani, rendahnya capaian tersebut dipengaruhi sejumlah faktor.
9: Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, ya, antara lain keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya fasilitasi dan pendampingan dalam proses pendaftaran melalui sistem OSS. Perlu dilakukan ya gerakan akselerasi penerbitan nomor induk berusaha bagi kelompok UPPKA Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2026.
8: Yuliani menyebut kepemilikan NIB merupakan fondasi penting bagi kelompok UPPKA agar usaha yang dijalankan memiliki kepastian hukum dan peluang berkembang yang lebih luas. Karena itu, peran pendamping lapangan dinilai sangat menentukan agar proses penerbitan NIB tidak terhenti pada tahap sosialisasi. Yuliani meminta pengelola program, pembina wilayah hingga kader UPPKA terus mengawal proses pendaftaran sampai tuntas. Menurutnya, kendala teknis maupun administratif harus segera diatasi agar tidak menghambat upaya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha produktif. Melalui penguatan pendampingan di lapangan, percepatan penertiban NIB kini menjadi fokus tindak lanjut BKKBN Kalimantan Timur. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi usaha keluarga dari sektor informal menuju sektor formal yang lebih tertata dan berdaya saing. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pelayanan Puskesmas Harapan Baru resmi dipindahkan ke gedung baru di Jalan Cipto Mangunkusumo, Loajanan Ilir dan mulai beroperasi normal sejak Kamis 7 Mei 2026. Berikut laporannya.
10: Pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan Harapan Baru kini dipusatkan di gedung baru Puskesmas Harapan Baru yang berada di Jalan Cipto Mangunkusumo, tepat di seberang Dermaga Harapan Baru, Kecamatan Loajanan Ilir. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Dr. Ismit Kusasi, memastikan seluruh pelayanan kesehatan sudah berjalan normal sejak hari pertama pemindahan layanan. Menurutnya, keberadaan fasilitas baru ini menjadi bagian pengembangan kawasan pelayanan publik terpadu di wilayah Harapan Baru yang telah dipersiapkan hampir 2 tahun terakhir.
11: Ini pelayanan berjalan baik dan lancar, apalagi ditunjang dengan fasilitas pelayanan publik yang baik ya. Di Puskesmas ini sudah kita siapkan kurang lebih hampir 2 tahun ya. Dan memang kemarin sudah ditetapkan dari pemerintah kota untuk menjadi satu kesatuan wilayah yang menjadi pusat pelayanan. Makanya dengan keberadaan Puskesmas ini, kita harapkan akses pelayanan kesehatan semakin dekat ya dengan masyarakat. Dan hari ini kita lihat pelayanan di Puskesmas Harapan Baru berjalan lancar.
10: Selain pelayanan kesehatan dasar, kawasan tersebut nantinya juga terintegrasi dengan sejumlah fasilitas penunjang masyarakat seperti cold storage, pusat tempat pelelangan ikan, koperasi, pasar hingga rumah susun. Pemerintah berharap keberadaan fasilitas yang saling terhubung dapat mempermudah akses pelayanan masyarakat di kawasan Harapan Baru. Dr. Ismin juga menjelaskan gedung baru yang lebih luas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Puskesmas Harapan Baru bahkan menjadi puskesmas pertama di Samarinda yang membuka layanan fisioterapi sederhana dengan dukungan tenaga fisioterapis yang mulai bertugas bulan ini. Selain layanan di dalam gedung, Puskesmas Harapan Baru tetap menjalankan pelayanan luar gedung seperti posyandu, pelayanan kesehatan sekolah, surveillance penyakit menular hingga penanganan kasus demam berdarah. Jam pelayanan juga tetap mengikuti ketentuan Dinas Kesehatan Samarinda mulai Senin hingga Sabtu. Dengan fasilitas dan lokasi baru ini, pemerintah kota Samarinda berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat Harapan Baru menjadi lebih cepat, mudah, dan terpadu. RRI Samarinda, Nisorkula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Program Bersih Sehat Religi atau Berseri di SMK Negeri 15 Samarinda menjadi upaya membangun budaya gotong royong dan mempererat kebersamaan warga sekolah. Berikut laporannya.
12: Suasana kebersamaan tampak di lingkungan SMK Negeri 15 Samarinda melalui kegiatan gotong royong dalam program Berseri atau Bersih Sehat Religi. Kegiatan ini melibatkan siswa, guru hingga tenaga kependidikan. Itu mendapat dukungan penuh dari PLT Kepala SMK Negeri 15 Samarinda, Rini Nur Hidayati. Seluruh warga sekolah bersama-sama membersihkan ruang kelas, halaman, hingga lingkungan sekitar sekolah. Program yang digelar setiap Jumat pada minggu pertama setiap bulan tersebut menjadi bagian dari program kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Menurut Rini, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan sekolah, tetapi juga memperkuat kolaborasi antar warga sekolah.
13: Alhamdulillah, artinya guru dan siswa sama-sama berkolaborasi membersihkan lingkungan sekolah SMK Negeri 15. Terutama untuk masing-masing wali kelas, guru mata pelajaran yang umum, serta guru-guru yang mengajar di pelajaran produktif. Dan ini juga merupakan program kerja yang diusung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
12: Rini menambahkan kegiatan gotong royong juga menjadi sarana membangun hubungan yang lebih erat antara siswa, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Selain menanamkan kepedulian terhadap lingkungan, program Berseri juga diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang disiplin, toleran, dan memiliki semangat kebersamaan. Pihak sekolah optimis, kekompakan yang terbangun melalui program Berseri dapat menjadi kekuatan untuk mendorong kemajuan SMK Negeri 15 Samarinda di masa mendatang. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu diminta memperkuat kebersamaan di tengah tantangan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembangunan daerah. Sebab efisiensi terjadi di saat kebutuhan terhadap pembangunan dan pelayanan dasar masih sangat tinggi. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengatakan pemerintah perlu merespons masalah dengan cepat, mulai dari kemiskinan, swasembada pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan energi listrik hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Angela memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan pembangunan di Mahulu agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Beralih ke berita olahraga. Walaupun persiapan sedikit terlambat, tidak menjadi hambatan atlet Atletik Kabupaten Paser untuk menjalani program latihan mandiri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Berikut laporannya.
14: Menatap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang akan bergulir pada 14 November 2026, atlet Atletik Kabupaten Paser tengah mempersiapkan diri untuk dapat tampil baik guna menjaga marwah sebagai tuan rumah pelaksana. Hanya saja karena persoalan anggaran dan hal lainnya, sementara ini program latihan mandiri harus berjalan seadanya dan belum melakukan pemusatan latihan atau program khusus. Seperti yang dijelaskan pelatih sprinter Atletik Paser Agustinus Jari, bahwa program latihan mandiri ini disebutkannya persiapan sedikit terlambat. Meski harus menempuh perjalanan Kuaro ke Grogot hanya untuk melatih para atletnya yang didominasi oleh para pelajar ini, namun ia menyempatkan diri untuk memberikan program kepada anak asuhnya itu.
15: Tapi kalau di persiapan sekarang, menurut saya sih agak terlambat.
16: Emang ya. Kita mulainya dari kapan, Pak?
15: Seharusnya kan kalau saya mulainya sudah lama ya, ini binaan, karena saya juga persiapan ini rata-rata pelajar ya. Nah, jadi kalau untuk target saya di Poprov, saya belum punya target yang saya janjikan.
16: Belum ada target realistis
15: ya? Ya, karena sementara mereka cuma pelajar. Kalau saya mulai sudah lama, sebenarnya saya tetap lama karena saya juga dari Kuaro. Saya dari Kuaro ke sini itu hanya untuk melatih anak-anak. Ini tujuan saya untuk mengembangkan potensi anak-anak Paser pastinya. Karena saya bina ini di Long juga, di pelajar. Khususnya banyak yang pelajar. Untuk yang Poprov ini masih belum tahu nih gimana.
14: Lebih lanjut, Agustinus mengaku bahwa ia baru-baru ini dipanggil oleh Pengcapasi untuk dapat membantu melatih sebagai pelatih kategori sprint, sehingga sementara ini masih fokus menjalani program mandiri dengan latihan dasar biasa untuk penguatan fisik dan daya tahan tubuh.
15: Sementara baru disampaikan sama pengurus pastinya, saya diminta tolong untuk di sprinter di 100, 200, 400, tapi untuk saat ini masih menunggu.
14: Masih menunggu, tapi masih untuk ya program latihan sementara.
15: Ya, sementara ya. Seperti ini saya harapnya, karena saya mikir kalau seandainya saya nunggu harus TC, itu mungkin saya rasa tidak terkejar waktunya. Karena November itu sama bulan sekarang udah berat untuk bersaing, Pak, sebenarnya.
14: Menurut Agustinus, ideal persiapan atlet atletik khususnya sprinter ini minimal 1 tahun menjelang pelaksanaan Porprov, karena untuk mengejar 1 detik saja baginya tidak mudah. Untuk itu, ia berharap agar bisa memaksimalkan waktu persiapan yang ada, maka dibutuhkan arahan dari Pengcapasi Paser untuk melakukan TC ataupun tryout keluar daerah. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Saudara, Bank Sampah di Kota Balikpapan terus berupaya melakukan pengelolaan sampah secara profesional. Selain menjaga lingkungan, sampah beragam jenis juga menguntungkan bagi nasabah karena bisa diubah menjadi saldo tabungan. Selengkapnya terangkum dalam feature berikut ini.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk Anda pemirsa dan pendengar RRI Samarinda. Kembali lagi Afiani di Kota Balikpapan dan jumpai Anda. Kali ini kita akan menengok bagaimana pengelolaan bank sampah yang berada di Kota Balikpapan, tepatnya dari RT 18, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, di Perumahan Pondok Karya Agung. Dan kali ini kita sudah bersama Direktur Bank Sampah dan Ibu Evi terkait dengan pengelolaan bank sampah yang ada di Pondok Karya ini.
18: Jadi Pondok Karya Agung ini pertama kali ada bank sampah, itu berdiri tanggal 26 September, jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Terus selalu continue dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan bertahan sampai sekarang untuk pengelolaan sampah yang ada di RT kami, RT 18. Jadi RT 18 ini ada 55 rumah yang terisi. Jadi mereka diharuskan untuk memilah sampahnya dari rumah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Jadi kalau sampah organik itu kayak botol, sisa kemasan, kotak-kotak gitu, kardus dan lain sebagainya, semua kami terima.

dan berbahaya seperti itu. Kemudian juga kita bisa lihat ada tanaman hidroponik, ya, ada tanaman pak choy, ini sangat sehat sekali. Kemudian di sana juga

0: timbangan, mereka bisa setor tanpa menunggu kami. Udah tinggal kasih nama aja, masukkanlah ke dalam situ. Lalu untuk kami penimbangan setiap 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu. Sabtu terakhir itu kami penimbangan. Setelah kami nimbang, lalu sampahnya yang sudah terpilah itu kami masukkan ke dalam shelter sampah. Jadi nanti setelah penimbangan ada pengepul yang ambil, langsung diambil semua dari bawah.
1: Jadi pengolahan sampah di sini benar-benar semuanya terintegrasi dengan baik gitu, Bu, ya. Nah, kemudian ada juga pengolahan minyak jalanta. Ini dikumpulkan atau seperti apa kalau
0: dikumpulkan? Jadi sisa-sisa minyak jalanta kalau dulu kan selalu dibuang ya, petani dan lain sebagainya, tidak dimanfaatkan. Akhirnya akibatnya akan menyumbat saluran air karena membeku dan lain sebagainya. Jadi kita bilang kumpulkan karena itu akan ada nilai nominalnya, meskipun tidak seberapa, tapi kalau kita sudah melakukan hal itu ikut membantu untuk lingkungan kita lebih bersih, lebih terawat. Jadi kalau kami timbang di sini, lalu sampah-sampahnya masuk ke dalam shelter. Kalau mau memilah, kami di sebelah sana, pilahnya.
1: Ini tempat memilah sampahnya ya. Baik, sangat rindang ya, karena banyak pepohonan di sini, pendengar dan pemirsa. Ini shelter sampahnya ini kayaknya masih kosong. Oh, ada shelter sampahnya. Jalantah. Oh, kosong ya, jalantah, minyak ya, jalantah kumpul.
0: Karena basang tadi diambil.
1: Baik. Itu ada ditukar pakai apa nih, Bu, kalau di sini untuk bank sampah, kemudian juga untuk minyak jalantah?
0: Ya, jadi kalau itu kami punya namanya toko sampah. Jadi nasabah bisa menukarkan saldonya dengan minyak, gula, dengan sabun. Jadi keperluannya apa aja kita siapkan. Jadi mereka tinggal tukar aja. Harganya pun lebih murah, gitu. Supaya apa? Supaya menarik nasabah untuk membawa sampah-sampahnya ditukar dengan sembako. Ataupun kalau mau dengan uang cash, boleh juga langsung kirim saja nomor rekeningnya, kami akan transfer uangnya ke rekening masing-masing.
1: Baik, nah ini sangat menarik sekali, pemirsa. Dan kita coba menuju ke salah satu nih bank sampah ya, Bu, ya. Di RT18 juga ada Biopori, yang dimana teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya serap air, mencegah banjir, dan mengelola sampah organik menjadi kompos.
0: Ketika ada pemirsa RRI Samarinda, saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu nasabah bank sampah di RT18, tempatnya di perumahan Pondok Karya Agung, dan dengan Ibu
2: Janti.
0: Ibu Janti. Ibu Janti sudah lama menjadi nasabah bank sampah di RT18.
2: Kebetulan saya dari awal bank sampah buka, saya sudah jadi anggotanya bank sampah.
0: Bagaimana tanggapan Ibu sendiri
2: terkait? Sangat terbantu sekali dengan adanya bank sampah. Selain rumah jadi bersih, segala perabotan atau apa yang tidak terpakai diterima oleh bank sampah. Selain kita mendapatkan saldo dari bank sampah, kita juga ada warung sampah yang nanti kita bisa tukarkan, misalnya gula ataukah beras ataukah minyak. Nah, sangat membantu sekali dengan adanya bank sampah.
1: Di perumahan ini disediakan 4 titik halte sampah. Hal ini guna mempermudah para warga menempatkan sampahnya di tempat yang telah disediakan.
0: Kita sudah pindah lagi ke salah satu lokasi, dan ini adalah

0: juara satu se-Kecamatan Balikpapan Selatan. Kemudian piagam penghargaan lagi nih, Bu Maria Evi Gender Awards Kota Balikpapan tahun 2025, keren ya, di bidang lingkungan hidup dan pertanian. Banyak sekali penghargaan. Dan yang terakhir yang sangat membanggakan ini, RT18 terpilih untuk mewakili Kota Balikpapan menuju tingkat
1: provinsi
0: Kalimantan Timur
1: dengan hasil juara satu LBS dan PKBS.
0: Bisa dijelaskan nggak sih terkait dengan prestasi yang terakhir ini, mungkin apa tips-tips yang pengen disampaikan untuk dicontoh oleh RT-RT lainnya agar bisa berprestasi seperti RT18? Ya.
1: Terima kasih. Yang pertama, kita harus ada kerjasama yang baik dengan pengurus dulu. Pengurus kompak, maka ke bawahnya juga enak. Warga juga mendukung. Itu yang pertama. Jadi kita harus ada kerjasama yang baik dari atas sampai yang bawah. Makanya semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, dengan kontinu, terus-menerus. Tidak hanya lomba saja, kita langsung, wah, bekerja keras gitu untuk dapat juara, tidak. Tapi dapat kami penghargaan-penghargaan ini juga ada prosesnya. Tidak langsung secara otomatis langsung bagus lingkungan kita. Jadi kita bertahap, tapi dilakukan dengan terus-menerus, itu yang utama. Lalu yang kedua, kita terus memotivasi kepada warga. Kan tidak semua warga mau untuk memilah sampahnya dan melakukan itu, ngapain sih? Kan udah ada yang ngapilin, udah ada petugasnya sendiri. Nah, kita harus edukasi itu. Jadi kalau kami setiap bulan ada arisan, itu sekalian penyuluhan. Jadi sekalian penyuluhan, baik itu sampah organiknya, bagaimana cara mengolahnya, sampah organik, bagaimana cara memilahnya, itu kami sampaikan. Gitu. Jadi secara terus dan tidak bosan-bosan.
0: Ya. Artinya memang harus dimulai dari pelan-pelan, Bu, ya. Nanti semua teredukasi dan mendapatkan hasilnya, yaitu bisa juara satu tingkat provinsi Kaltim. Baik. Nah, itulah tadi pendengar dan pemirsa RRI Samarinda, kita sudah berbincang dari Kota Balikpapan, tempatnya di RT18 di perumahan Pondok Karya Agung, tempatnya di Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
2: Pemerintah Kota Bontang melepas 112 jemaah haji tahun 2026 yang tergabung dalam kloter 14 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang pada Kamis minggu ini. Jemaah terdiri dari 46 laki-laki dan 66 perempuan yang dijadwalkan berangkat ke Embarkasi Balikpapan pada Jumat pekan depan sebelum diterbangkan ke Tanah Suci pada 15 Mei mendatang. Wali Kota Bontang Neni Murniani mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan fisik menghadapi perbedaan cuaca di Arab Saudi. Dalam pelepasan tersebut, Neni juga meminta jemaah untuk fokus beribadah serta mendoakan Kota Bontang maupun Indonesia agar tetap aman dan sejahtera.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bontang menyoroti ketiadaan bantuan keuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kaltim 2027 yang dinilai berpotensi melemahkan postur APBD daerah. Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: nilai Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
3: Yes!
2: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang

kasih tentunya untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Samarinda lewat streaming aplikasi RRI Digital ataupun juga radio konvensional ya, di radio monitor di rumah ataupun juga di kendaraan Anda di Kalimantan Timur. Kami update informasi kali ini dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Park Kota Samarinda yang memastikan kesiapan Stadion Segiri untuk menggelar pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada Minggu 10 Mei 2026 nanti. Laga Persija melawan Persib di Stadion Segiri Samarinda diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menyita perhatian pecinta sepak bola nasional di pekan ini karena kesiapan stadion ini juga disampaikan oleh Kadis Porapar Samarinda Muslimin melalui Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Dekor Stadion Segiri Dede. Menurutnya secara umum kondisi stadion sudah siap digunakan termasuk juga fasilitas utama seperti lapangan pertandingan dan juga kursi penonton. Rumputnya juga terus dirawat seperti sebelumnya dan pihak pengelola stadion juga terus melakukan pemeliharaan agar nantinya kondisi lapangan tetap optimal jelang pertandingan berlangsung. Untuk informasi Anda pendengar, pihak UPT Dekor Stadion Segiri dilansir Tribun masih menunggu tahapan pelaksanaan teknis dari panitia penyelenggara pertandingan terkait dengan kebutuhan operasional pada hari pertandingan. Dan pertandingan Persija kontra Persib sendiri diprediksi akan menyedot perhatian besar pecinta sepak bola nasional karena tentunya duel dua tim dengan rivalitas panjang ini sering menghadirkan atmosfer panas ya, baik di dalam maupun juga di luar ruangan. Dan pemindahan venue pertandingan ke Samarinda ini membuat kota tepian juga menjadi sorotan sebagai salah satu tuan rumah laga besar sepak bola Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Untuk Anda yang mencari agenda seru untuk akhir pekan di bulan Mei, ini ada Kalafest Kaltim Halal Festival tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bersinergi dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Kalimantan Timur yang diselenggarakan mulai tanggal 8 hingga 10 Mei 2026 di Islamic Center Samarinda. Tentunya ada kegiatan seru ya, kreatif dan mendukung halal lifestyle, mulai dari berbagai kompetisi, Expo UMKM unggulan, fashion wastra dan kriya, kopi, kemudian juga gerakan pangan murah dan pameran lembaga jasa keuangan dan instansi lainnya yang super menarik. Ada juga seminar dan talk show serta tablik akbar yang akan menghadirkan Ustadz Maulana dan narasumber hebat lainnya. Dan yang paling ditunggu-tunggu ini adalah salawatan bareng karena akan ada talent nasional yang tampil langsung di panggung utama. Jadi pendengar, kita dukung ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Timur dengan hadir di Kaltim Halal Festival tahun 2026, di mana seluruh rangkaian acaranya terbuka untuk umum dan juga gratis ya. Follow Instagram dan TikTok @bank_indonesia_kaltim untuk mendapatkan update lengkap dan info terbaru dari Kalafest Kaltim Halal Festival tahun 2026. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital di Kalimantan Timur. Informasi lainnya pendengar kami akan hadirkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024 dari sekitar